melakukan mitigasi untuk menghadapi berbagai potensi bencana hidrometeorologi kering. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bangli, Iketut Agus Sutape, mengatakan Kintamani menjadi salah satu wilayah yang paling rawan karhutla karena memiliki bentangan hutan dan semak belukar yang mengering. Aktivitas pembakaran lahan pertanian juga berpotensi memicu kebakaran, sehingga BPBD bersama pengelola kawasan hutan penyangga melakukan patroli dan edukasi kepada masyarakat. Selain cuaca kering, Bali juga mengalami perubahan suhu yang cukup terasa. Dengan suhu malam hari dapat mencapai 20 derajat Celcius, sementara siang hari berkisar 32 hingga 33 derajat Celcius. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: sekarang.
1: Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Lawarnyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larva lebah madu. Lawarnyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larva yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larva lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawarnyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakek dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?
3: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
4: Cara dua ini ngelilu langun kesarengin kuhari talen
5: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
3: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ya, dengar lagi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Entu sarang titian meniki dayu hari nyaringin akarai ring rahajang Bali, informasi taler tembang tembangi. Aing ya, niki sampun ngeranya ringgalah jam kutus niki ya, sarang akarai semangat pagi luar biasa pasti kengi niki akarai untuk mengawali hari ring rahina nih mangkin rahina Uraspati tanggal 17 Agustus kali tali 6 likur mangkin nge. Ya nge, mogi-mogi sami mengamargi antar kemanten, kentengnya akarai taler sampun nang nyantos telat ngajeng kenten nggih mantan mah ya duane makin hari produktif aktivitas padat kenten nggih ya tetap diutamakan niki ring kesehatan nggih rakerai ini mau sang sampun keninin ini kesehatan niki nggih kanton ring topi duing mau sang keninin ini krosela malih nggih ya kira-kira manfaat napi ke mantan sane presiden kepanggih niki ini sampun napi astane mengkonsumsi niki olahan rosela nggih manfaat utama bunga rosela niki rakerai nggih pasti kesampun bereside membantu menurunkan tekanan darah tinggi taler menjaga kesehatan jantung. Inge kadi bantu menurunkan tekanan darah, kentangnya rakerai, taler menurunkan kolesterol, kaya untuk antioksidan, taler niki mendukung penurunan berat badan. Ayo niki saning, tapi pas saning margi yang program diet minap ya. Ya niki presiden melancarkan metabolisme tubuh niki, ringkawin tenan penurunan berat badan niki, taler niki meningkatkan daya tahan tubuh dan juga melancarkan pencernaan. Inge selama niki mina rakerai mendengar rosela nika pasti kesampun yang dipikirkan nika hanya bunga merah dan teh ya yang memang erat kaitannya sarang rosela. Padahal di berbagai bagian tanaman rosela niki presiden dimanfaatkan dalam pangan dan juga pengobatan tradisional di berbagai wilayah. Inge daun muda dan batang mudanya bahkan bisa dapat dikonsumsi sebagai sayuran ya dalam beberapa tradisi kuliner dan bijinya juga mengandung sejumlah mineral kenten inge. Jadi rosela nika kan entan jawantas sekedar bunga untuk teh kemanten. Enggak, nika kira informasi nih rakerai ini mau sang ninin ini krosela. Sana mungkin nih kira rakerai titian nyaringin rakerai untuk interaktif kenten nge. Sana nanin minap sampun nan minum napi teh rosela. Sapun napi rasanya kenten nge kantun ke rutin mungkin untuk mengkonsumsi rosela kada dosang teh napi utawi berbagai macam olahan. Atau enten sana dereng nanin kenten nge masih penasaran napi rosela nih kena. Mungkin terus sanggeng galak duwe ngeranya yang dereng telepon interaktif nih nge ring 0361-22-3361 nge terus sarang titi yang mangkin nge Om Swastiastu
1: Om Swastiastu dayu hari cantik maketek-ketek kapak tujeng
0: kapak tujeng raga tampun nge Mbak Indira
1: ya
0: menapi gatre nge
1: Latra biasa menanang kino, cek.
0: Aduh, sumringah sekali rasanya pagi-pagi nge.
1: Ya, kan biasa nyarengin dayu hari ya, mah habis mekramas.
0: Oh, mekramas, malih. Oh.
1: Bukan pernah, mau mungkin baca pacang maturan, malih jepot.
0: Keliling maturan mungkin.
1: Dan Riki kan ya di rumah-rumah.
0: Oh, benten petoyan nih kan, benten.
1: Dan
0: ya. Oh, kita ninggi, alon-alon ke manten, meja bos. Ninggi, pun api ga cuaca di ke cerah ke?
1: Rem-rem di ke?
0: Masa, rem-rem ke?
1: Rem-rem. Kunang
0: angin lamar gini
1: nih kangen.
0: Oh berjaya nih lakon injak tiang yang kentiap budal. Ada jaya jambai niran niki. Ada.
1: Kan nika sabar Riki pang tiang hidang nika mabanten.
0: Beratu kuang na dagang payung.
1: Enak apa macamlah ngawe payung.
0: Oh kenten ngelah tangan dan tapi kali kayak manton kenten. Oh dijual yang payung nang. Mungkin ada teknologi namanya jas hujan.
1: Jas hujan, yang jas hujan
0: itu nangis,
1: yang pas kebalas.
0: Nah, pas kebalas. Tapi mungkin mau sangin ini sorela, sorela, rosela.
1: Paling tuh piranti yang rosela ada di selo,
0: nadi mekenapan,
1: nadi timus, nadi apa kada piranti yang ni ke tante jermah nacapin yang seri piranti yang.
0: Men bandira perakan nana kentang inem rosela
1: dan yang minum dong kan itu.
0: Tapi uning.
1: dan masih cuma tapi ada niki nak tayang dia melalui si cucu kenten angin terapi ke dayu
0: oh terapi
1: mau ada botol kenten dagingnya jangan dur medan kenten mandin yang medakon apa tu loh gitu terapi mah terapi herbal gitu kan. Ijo nak beli itu kita sih. Masaut memangnya di do di dagang bakso belinya di dagang
0: dagang bakso. Mas Kenten, oh berarti di napi asalnya bunga rosella nih kan netoh napi wau Kenten mau mempo asalnya kan?
1: Nah niko nak medaging botol, dayu panggil dia?
0: Medaging di, botol?
1: Di botol minyak nih niko dayu?
0: Oh di. Tapi bahan dasar rosella Kenten?
1: Pas
0: tulis nih rosella. Rosella. Oh minyak rosella nang.
1: Ini kan tuh ini cuman malah nyaringin. Nah lah. Sekarang bukan aja nih mbak.
0: Ampun temen wayo nih wawu ampun munggah. Ini
1: kan yang dibenangi terus menjadi ruangan. Ini kan tapi ini kan kan. Yang berminat gitu. Dan nentayan yang melalui si cucu di kampung.
0: Berarti untuk terapinya untuk diurut kentan mbak?
1: Dan ditaruh di atas meja artinya wapnya niko kecap terapinya kentan lah.
0: Aromatik maksudnya?
1: Aromatik aromatik.
0: Iya.
1: Nah, yang kurang jelas maksudnya dapat niko nak mesti sambilan ngopin jenih niko gak
0: tentu. Oh iya, ten sangat ngerungu. Tapi menten bau ten karena dia kan berupa aromatik dan dosnya warta genah ngemanten.
1: Bau tiang masuk niko pun aromanya harum. Nah berbeda lah dengan ruangan tidak berisi ya.
0: Iya. Pewangi nih kang ya.
1: Pewangi niko kan. Makanya tiang bertanya aku tuh gak di meja gitu. Kang pun
0: Kenten.
1: Langsung bunga nih Kenten.
0: Gambar mantan. Tapi tahu ya warnanya merah nyentak.
1: Iya. Merah kayak anu nih kepucuk nih.
0: Betul. Agak gelap malih. Oh, Kenten. Berarti belum pernah ya, tapi udah tahu sih, udah becek nih ke. Coba nih nika tunas sarang Kenten nih. Tapi ya cucu tapi cobain di genang ring jero.
1: Dan niko pun nak ragana menggaya ini kan teman petiang yang ten menwenten acara kan ampun tiang mulai nenel pun tiang nander yang maklum juga anak muda kan tidak itu Kenten.
0: Kenten tapi Mbak Indira penasaran kan untuk rasanya Mbak mau dicoba?
1: Penasaran. Sampai mudah-mudahnya nak mangkin niki kan purnamo niki nak ragana kini je masih ngorang ngulak ambil motor yang mulai ni kenyang Kenten.
0: Artinya sudah
1: usan tiang matu-matu niki kan pun tiang berikonya Kenten. Mudah-mudahan mudah-mudahan tiang beliang kan langsung
0: eksekusi.
1: Malunan kadang ada iwari ngangge.
0: Nuni
1: bu Eka napi mau kawinan niko maglebuk ya dah ingat.
0: Nah niko ampun tuh Nuni minat pring pondasi ya kuang amalkah 6
1: yang minat kan nak rakana kuat masih pondasi minat sinyal nih kada
0: sinyal masih ya betul harusnya sih Denpasar aman manten ya.
1: Biasa raganti nak radiana di kamar radiana di luar anu jendela gitu.
0: Apa sampai uning langsung. Iya, saking raket nak Kenten nge.
1: Iya. Kenten sama aja kek.
0: Kiu. Inge, Mbak Indira sukses banget. Sukses banget.
1: Ini teman pandu kek kan. Ampun, enggak sini lagi anak.
0: Ah, dereng, Pak Mang, dereng.
1: Tapi tanya, nang ingat Mang Pandu.
0: Inge, Mbak Indira.
1: Ini rajang yang Kenten Mardiang, Kenten Niki Purnamo. Makin gak lagi.
0: Sukses sama.
1: Ini pandu sami pada memardian tar, mungkin ini ikan hitam mobil sehat ini. Kenten alar niki Pak Cecung, Pak Yan Narbo.
0: Pak Yan Narbo.
1: Hati-hatinya jak Pak Yan Narbo, gak?
0: Ada Kenten?
1: Kan ayo tenaga nih. Ajak di dutak lingkup dalam kenal anu jelih-jelih suara cewek.
0: Anak wikan, anak napi, sida dados.
1: Mungkin jadi ke lantah anu geni ke napi ada anak guyon-guyon panten sajonya suaranya cewek.
0: Kena prank. Inge ni ke lantah bang degonjak mantan mantan terhibur.
1: Inge hari macam juga mali jebol. Empat boleh
0: penyemangat, mungkin tak mencuer empat lah. Bos tu mas tiang kan tenang telung bungkus.
1: Dan mbak nak masih tonton napi-napi dan cuma air putih dan
0: mungkin. Okay. Yeah. Tetap niki ingat ngajang nemuan wau beraktivitas mantan kosong yeah. Waduh nge.
1: Dan dia nak puasa purnama.
0: Le. Oh puasa, bilang purnama puasa.
1: Ingin purnama.
0: Ingin.
1: Jam 6 tadi ini minum air putih. Nanti sore buka langsung tang ajeng.
0: Langsung ajeng. Inge, yang penting ni ke untuk tujuannya kesehatan mudiang tan kan intan.
1: Nih. Semaset yang bisa menjalankan dayu benjang. Benjang itu terpaksa jam melabra intan yang ini.
0: Betul sekali.
1: Makanya dia ke dapur dan sudah yu pangkeng mencium haur anu haur.
0: Tergoda. Ingat tan kenapa? Mulai buka es atau kena nggak mbak? Semangat.
1: Mbak dari mana?
0: Sarang-sarang.
1: Deh, mungkin itu yang mau pamit. Dari hari Juno Langkung, Iwang Titiang Matur, Majang Dari hari Titiang Unas dan Sinampuro.
0: Iya, sarang-sarang.
1: Kalian Titiang, Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, sukses banget Niki Mbak Indira, kerambitan kerambitan. Inge, wah Niki informasinya nambah lagi. Ngira kerai, dados Niki kerada sang aromatik ring rosella, kenten nge, pengharum ruangan, ya yang bisa Niki nge, secara tidak langsung merilekskan kenten nge, antuk pernafasan, kenten nge, memberikan ketenangan, kenten nge, Niki memang sangat berpengaruh ring aromatiknya nih. Nah, Inge, balik Siki penelpon ke mantan Niki, Mina, prakarai sani presiden nyarengin titiang, terus ngeranjing mangkin, ring, pesawat telepon 0361-223361, Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang
0: Temul, Om Swastiastu. Aduh, Nona cantik dari Slemadeg. Ih, kedek. Ampun, hapus banget dumun, Aico.
3: Gak ditanggakan, gek.
0: Sing tangga. Tahan, tahan, gede. Nah, nikah kegosan. Ah, titiang kena, Kang Kesedani.
3: Kak segar-bogar di nata ni ngali matahari.
0: Oh, ampun kentan, ampun kenyung ida.
3: Kado ngena matahari ini berdi.
0: Gee.
3: Kita bawa mbak yang mandira. Gee. Yang topik ni si bunga kesilo.
0: Ah, Rosella.
3: Si orang awal yang KBB tu ni kesilo.
0: Rosella.
3: Rosella. Nak nak maru bak mungkin nyerengang nih di radio Rosella.
0: Masa numen?
3: Ya.
0: Saking
3: sumur kak sengado pendekat nih ngang nih itu. Mina berapun suwe, mina pada nih itu.
0: Ampun suwe nih kita.
3: Mina dia sekali Bali, Taru Permano, Ake, saya kira.
0: Taru
3: Permano. Kalau dia Ake anak ayah nawang nih dari Angon.
0: Kenten.
3: Jangan kalau tiang ulingang kita tiang tain tunian ngali. Kayu palan kayu tetawang tiang.
0: Oh.
3: Kalau ada nih sing tawang, kita uror yang arang, kita uror yang rupo, kita model.
0: Inge inge yang penting. Ayah
3: pada abot yang uli bisa pingan ponok ada nih kita masih.
0: Nggih.
3: Jan iki Rosella nak yaki-yaki
0: ten nggih
3: nang sireng.
0: Oh, nggih ten kenapa
3: mati. Iki KBB nah wadah ne dados obat-obat iki kok ampun ada sangon kumis kucing, kumis roto, gitu-gitu kan yang dinga-dinga.
0: Nika.
3: Yang wau pirang tiang Rosella.
0: Iya, tumben ya, ten kenapi. Nika.
3: Dan Niki yang ditangin dusun kak, Niki dicari kau yang kena, yang bungun api, karena wasan ada, neto, cikawang. Nak dumbang, cara barak mukilaban, bunga, nge.
0: Nge.
3: Nge, kalau kali ini sing dadi, po hujan-hujan ngali.
0: Oh, ada skentan?
3: yang di belakang dua belus pun ini kan langsung berkirim.
0: Oh, okay.
3: Bungan api kalian ada ane tu, yang ni anu barak pada orang kan mah ada ane.
0: Barak, bos kenten. Napi ada ane kuncupnya, napi ada ane kembang ni ke kuncup napi mula mekar kenten.
3: Kembang mana bungan mah?
0: Oh, iya iya. Berarti...
3: Oh barak kembang kau dengan anu bungan ke?
0: Tapi namanya tenuning, namanya tak tahu.
3: Bernama tenuning, kelubungan barak napi kadang teriak nak konang ada nak abu. Jadi yang ngonubat kan orang.
0: Oh, tak ada sanggup ngonubat. Ngonubat napi tenuning masih.
3: Kan masih uning.
0: Ini yang pasti kan akeh bahan-bahan herbal nih ke dari ini alami langsung.
3: Reaksi, lumun reaksi ke. Yang teh-teh kan nih ke, yang nantain kongkon. Kamu ngalih kayu, ngalih kayu cang, kamu kangen anu kal labla ngan minum. Ane ada ane ka ano na idarmo kita ngalir seperti yang aku mau ada kayu darmo gitu gitu ya
0: kayu darmo nge
3: kayu cang ini orang ini tiang
0: kayu cang
3: justru kecang ini ke jadi dasar teh ya
0: oh alah
3: labla mungkin ya anget ngerubuk dasar teh persis teh rasa kita macam ya
0: kenten
3: nak uruh senara tenuruh dengan rupo
0: tapi yang model bunga makin tanam-tanam bunga dah dosang tapi wastane teh ni ke nana ke aku selian ring kayu
3: dan nah, yang bunga-bunga ni ke yang biasa ni angon-angon di titon kan ni penonin dah dos minum cawang cang
0: oke enten
3: bunga bunga Jepun Bali cepat ke putih kuning sanat ni so kan ni dah dos ane uningin tiang ke
0: oke enten ni getan kenapa ya
3: sekar-sekar ni so kita itu testing dah ya kelihatan tiang busan pun nak wau mungkin tiang dengan bunga rosella ni
0: inge tan kenapa minat mungkin benjang pungkur presida ketemu ya ring produk-produk nika biasanya make nika keolah nika nge
3: jawab minum-minum teh terus yang nak sing nak teh daun kan nenek cap nenek lumu nika
0: teh daun ya
3: tapi ni jawab sing nawang tiang ni nak cepukkan dia nuan di layar kaca kan nuan di film yang alih
0: jakti jakti ni kau pang mantan ilusinya mantan ye nak niki model don teh ne oh kenta
3: dia nak sing teh pang anu ini kita ni ngemang tiang itu itu lah ne anu ni masarin ke kanti ke
0: ingat
3: kan kau mungkin kan mantan cok teh hidup kocak badan
0: betul
3: yang nete sangat ne kedemen kente
0: kenta nak demen yang wedang ne selam selam demen ne
3: ane ane pun pun demen yang dia
0: jahil tuh mesti jahil le inge kangkut banget
3: rajang rayu makin punamu benyang siang ada orang puja anu na puja wali
0: oh, kerajaan ageng oke entar astengkara margi antar kangkut
3: makin wenten di karya sidik ring di sepuro alit-alit ke maturan rambut be
0: oke entar maturan rambut
3: angin ngodak ngisi anu na sesunan
0: kasu angge ratu sesunan inge
3: yang beli rambut rambut siro kaden
0: rambut siro kaden
3: ini kan beli
0: nika kan awantan tapi ngayah ke bawah staler nika
3: maturan rambut nampak dikai langsung mangkin
0: nika sampun nge inge kan
3: ini si mak yang ngarengin nge
0: ngireng
3: mok mak desi selat beli selat ini selat jalan
0: inge selat jalan ngireng ngireng
3: nge galau wali yang peka Om Santi.
0: Inge, sukses banget nih Kak Angkus Sedani. Tolong Mbak Indira sampun ngeranjini wonge. Inge, rakerai memang agak mewah nih Kak. Tapi pasti ten mewah ya sebenarnya. Mina rakerai mantan ya agak ten begitu sangat rungu. Kentang ya untuk kawintenan nih Kak. Mungkin tahu dibentuknya, tapi yang namanya ndak tahu, ndak pernah dengar minap nih Kak. Ten kenapi? Ya kalau ini mungkin bawasan nih Kak di Indonesia ke pemkasnya nih Kak. Anto tanaman rosella nih Kak. Napi ke kantun dangan ditemukan kadi dulu napitan nggih niki menarik pisan ya dumun rosella nika disebut banyak ditemukan di sebagai bos apa sebagai tanaman pas pagar kenten nggih jadi niki rakarai memang kena kita lebih mengenal dalam bentuk produk olahan kadi kelopak kering teh rosella minuman utawi produk-produk herbal jadi bisa saja ngira-kirai rintanaman fisiknya tidak sesering dulu raga manggihin makin taler tapi pastain ring produknya makin gih makin akeh ditemukan melalui penjual tanaman produk herbal utawi UMKM pangan utawi toko-toko sani nampak gih ayo ngira-kirai kadia sapun ikan umun informasinya nih maya jepos menten galah malih atau nanti tiap informasi mana sami presiden lebih mengenal malih ya untuk kementenan bunga rosyala taler yang manfaatnya nih niki menten tembang malih aturan titiang ya rakarai mana lebih semangat lebih energik ya menten tembang saking Ayuni Citra Dewi sarangin babe sanema mudengan ten.

0: Tips agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Nah, ingin raka rai, kantong sana titik meniki, Rayu Ari Ring FM 106,4 MHz, Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingin titik malih niki, nyobi informasi, kenten nge, kantong Rajeng Bali, ini informasi tak tembang-tembang, informasinya nih, kantong seputaran Rosella. Iwawo sampun uning sarang saming, ya, untuk kewigunannya nih, manfaatnya nih, dan juga biasanya digunakan sebagai apa. Kenten nge, raka rai, sana makin, kira-kira di sampuna uning kenten ngiring manfaat ring efek sampingnya apakah ada rakerai. Nah, ring efek samping niki titik yang ngutip saking halo dok pastikan nggih niki efek samping bunga rosella umumnya dia muncul jika dikonsumsi secara berlebihan utawi pada orang dengan kondisi kesehatan tertentu nggih. Biasanya efek samping utamanya kadi penurunan tekanan darah darah kenten nggih ngelantur kenten gangguan pencernaan bisa dia memicu sakit perut ya kembung mual atau diare karena niki rakerai sampun uning sami antuk rasanya yang memang asamnya pekat kenten nggih. Dan niki efek samping tawar merangsang menstruasi bagi kaum perempuan kentennya karena dia mempengaruhi hormon estrogen kentennya dan juga memicu kontraksi rahim ke bawah nggih. Jadi tidak aman untuk ibu hamil ya. Nah, juga dikira-kirai nih berisiko keracunan hati jika konsumsi berlebihannya dalam jangka panjang dan dapat membebani niki presiden merusak fungsi hati taler nggih. Nah, nika sampun ya beberapa efek samping utama saking konsumsi saking napi astane rosella puniki nggih. Dan juga yening sampun kenton kira-kira dawak malih pindan mantan nggih becih anto mengkonsumsi rosella niki. Kapan baiknya kita rakerai nih? Jadi ketika rakerai ingin mencoba ya ataupun niki ingin merasakan manfaatnya malah ya waktu terbaik untuk mengkonsumsi rosella niki rakerai sida setelah makan nih niki mencegah rasa perih di perut bagi pemilik lambung yang sensitif. Nah lantas niki mungkin bisa dikonsumsi 1-2 kali sehari kemanten karena niki dosisnya aman ya mendapat akan mendapatkan manfaat kesehatan tanpa berlebihan. Bisa rakerai dadas penyemang pesida niki nggih utawi ring siang harinya niki pindah ke waktu yang ideal nggih rakerai duaning ring teh rosella niki bebas kafein dan kaya akan vitamin C sebagai penyegar tubuh.

0: Dibanding era kerai, saya mungkin lantaran titian niki ini era kerai mungkin manggil Rosella, bunga Rosella ya. Niki mungkin era kerai ke sana kayun ke dado sang teh ya, karena niki termasuk langkah paling praktis niki kemarin yang ring gria juru pekebun soang-soang. Era kerai bisa membuat teh dari bunga Rosella dengan menyeduh kira-kira 2-3 kuntum kelopak Rosella kering ya, atau merebus kelopak segarnya langsung menggunakan air panas. Nah, kadi pernikahan Tante Jerman di Wawu kenten nggih, napa wastane bisa diseduh dengan air panas atau air mendidih. Mungkin bisa ditambahkan dengan madu, gula batu ataupun pemanis secukupnya saja. Nah, niki opsional nggih, tergantung selera ra kerai sareng sami. Nah, jadi kening kedadosang napa wastane Rosella kering malih ken mande presiden dados stok minap ya. Mungkin niki ra kerai presiden untuk memetik kelopaknya dumun, yening manggih niki tumbuhannya secara langsung ya. Jadi ambil kelopak bunga Rosella yang sudah tua utawi segar kenten nggih, lantur baru niki dibuang bijinya, belah nih ke pangkalnya, dikeluarkan biji di bagian dalamnya, wau ke cuci bersih nggih, dicuci kelopak Rosella dengan air mengalir, akhirnya kemudian niki rakerai dijemur, keringkan di bawah sinar matahari ataupun pakai alat pengering sampai benar-benar kering. Nggih kadya sapunika titi yang matur nggih rakerai napi wastane anto kawentenan bunga Rosella punika nggih sanya akeh akan manfaat kenten nggih mangken mawali malih sarana kerai sareng sami yening kantun sehat napi wastane kayun sehat ya pasti ke pacem mawali malih ke bahan-bahan herbal nggih dan nika tenten lempas sarang napi wastane anto konsultasi malih sarang dokter nggih rakerai anda bece anto ya panten niraga salah margi kenten nggih. Berdasarkan napi melarapan untuk tenuning napi bisa dikonsultasikan apakah cocok sana winenten kenten ke sarang tubuh rakerai soang-soang. Artinya nika dikondisikan malet, taler niki titiang ngilingin, ini nika sampun berlebihan, sampunang rakerai nge secukupnya saja kenten ke yang penting ring tubuh nika medue napi astane tenaga untuk beraktivitas ya sehat pasti ke sampun nika sani ke atiang. Ainge sesungguh banget nika rakerai sani sampun munggah ring ambare nyaring titiang interaktif, taler titiang nunas sampuro banget niki majang rakerai sarang sami para pendengar dua ning ring WhatsApp duwe kan ki ring perempat RRI niki kantun bermasalah ya. Jadi niki antuk sapa-sapanya ni minar ora kerai sani monitor di wau entah presiden kewacan mangkin kita kan niki kantun napi wastani diperbaiki astun karo me jebos presiden antar malih niki nge titiang pacanya penyangre ora kerai sakadi biasane. Inge susmu banget ora kerai sane sampun nyarengin titiang ring interaktif mangkin elingan malih jebos niki malih anturan titiang niki antuk program macar duit ring obrolan komunitas kesarengin BPBD Provinsi Bali. Mogi-mogi sarang sami presidennya ring titiang niki manda setop sekantun sarang titiang susatia ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.
2: Putu, kamu tahu gak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh.
3: Wah, wah, wah.
2: Harus di-share nih.
4: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari teman aku.
4: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek. Nggak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong nggak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
1: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, LPP RRI Denpasar memperingati Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026 dengan menggelar bakti sosial di Yayasan Meta Mama dan Maga kemarin. Ketua Panitia di Hari Radio dan RRI Fest 2026, Imade Adi Gunarte, mengatakan bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok, termasuk popok dan susu untuk bayi dan balita dalam perawatan yayasan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya RRI Denpasar memperkuat kepedulian dan menjalin silaturahmi dengan masyarakat. HRD Yayasan Meta Mama dan Maga, Jessica, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan RRI Denpasar. Menurutnya, bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan bayi dan balita yang berada dalam perawatan yayasan. Kegiatan bakti sosial ini diharapkan dapat memperkuat kehadiran RRI Denpasar dalam memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Demikian Gaterbali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu. Ayangira Kerai, para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ayangira Jamuali ini nyaringin sarang titiang dayu ari, nyaringin Kerai mangken renggala jam si lintang lima, sampai magentos acara dua ini ngeranjing ring obrolan komunitas kenten nge ring rahina ni mangken spesial kenten nge rahina Urespati tanggal 17 Agustus kali tali 16 niki pacang kedayin antuk obrolan komunitas kesarangin BPBD Provinsi Bali. Pastikan sampun maya jebos pacang mau sanggenin indi kebencanaan kenten ge niki sani penasaran sarang topiknya nih. Nah maya jebos dayu sobiah niki antuk topiknya nih tiang mangkin kuningan yang talam ajang raka rai sarang sami rendi je pada wagenah astengkara sami statekena rahayu rahajeng kenten ge salam nih kantor monitor kenten ge tawi penasaran niki presiden raka rai akses kenten ge antuk live streaming duwe niki ring Facebook perempat RRI Denpasar utawi ring RRI Digital taler raka rai majabos minap enten sani jagi ketakenin kenten ge utawi enten aspirasi yang ingin disampaikan durus majabos niki ngeranjing enten galahnya nih untuk interaktif niki ngeranjing ring nomor telepon interaktif 0361223361. Inggih rak rai sareng sami para pendengar titiang niki nggih ketika rega sareng sami maosang ngeninin indik bencana nggih seringkali jadi perhatian yang kita tuju nih ke punapi kenten nggih caranya untuk menyelamatkan diri dari bencana nika terjadi kenten nggih tetapi ada sebenarnya nih kita ken yang tidak kalah penting sudahkah kita napi pastinya menjadi masyarakat yang siap kenten ke bawah nggih dalam menghadapi bencana bahkan sebelum bencana nika datang kenten nggih. Nah, mungkin yang dibutuhkan masyarakat ini pastikan sampun masyarakat yang tahu apa yang harus dilakukan. Kaitannya desa yang memang memiliki kesiapsiagaan, lingkungan yang saling membantu, taler berbagai pihak yang mampu bergerak bersama. Nah, ring, napi wastane semangi mungkin tiki. Titiang pastikan sampun nyaringin akarai, ring obrolan komunitas, pacang, mau sanggenin indik topik duwe, ketangguhan tidak dibangun sendirian. Nah, niki titiang nintan noewek, malih ring studio, kaitan nge, sampun kesarangin oleh Bapak napi wastane narasumber titiang kenten ge wenten Bapak IGD Made Dwi Payana SIP MAP Om Swastiastu Bapak.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu. Penapi gatre?
1: Nggih, becik-becik.
0: Becik asengkare sehat stata nggih. Betul. Salam kenal dumun titiang dayu ari nyarangin Bapak makin mausang ketangguhan tidak dibangun sendirian kenten nggih. Oke, rakerai kenten napi wastane untuk pengenalan sampul sani makin ngiring ngeranjing ke topiknya nih kenten nggih. Napi sebenarnya sejatin napi wastane anto makna yang akan kita bahas ngenin niki indik topik duwe lurus silakan.
1: Oke, jadi terima kasih ini RRI Denpasar bersama dengan rekan kelembagaan kami BPBD Provinsi Bali telah menggandeng kami Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali dalam memastikan bahwa kesiapsiagaan bencana itu hadir di kelembagaan desa kami di Bali. Karena kami tentu dari Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali ingin memastikan bahwa kesiapsiagaan itu mulai hadir mulai dari perencanaan di tingkat desa. Jadi fokus kita di sini adalah bagaimana bencana itu secara perencanaan hadir di dokumen strategis kelembagaan desa kami di Bali.
0: Kenten ya dari desa duluan berarti nggih.
1: Dari
0: desa nggih. Oke, lalu dengan topiknya yang ketangguhan tidak dibangun sendirian. Jadi kalau misalnya diterjemahkan dalam konteks kebencanaan malih kenten ya, apa yang sebenarnya dimaksud dengan ketangguhan masyarakatnya?
1: Nggih, baik. Jadi yang dimaksud dengan bencana tidak dibangun sendirian tentu kita wajib menghadirkan dan memastikan partisipasi dari masyarakat desa itu hadir di setiap literasi yang terkait dengan kebencanaan. Jadi di sini adalah peran pemerintah desa memastikan bahwa adanya literasi kebencanaan di masyarakat desa kami. Mulai dari literasi, mulai dari bagaimana beliau berpartisipasi menghadapi bencana ketika bencana hadir maupun pra atau jauh sebelum bencana itu hadir ke mereka. Mogi-mogi harapan kita bencana tidak akan hadir di tengah masyarakat kita khususnya di Bali.
0: Kenten, ini susun banget nih Kianto. Tapi cawisannya sangat luar biasa sekali. Makin Niki malah titik yang ngelantur ya, karena saking penasarannya, karena Niki melihat ke lapangan langsung. Kenten bapak nih. Jadi yang mau sangring kawintanan masyarakat yang tangguh bencana Kenten makin. Sebenarnya seperti ada nggak ciri-cirinya Kenten? Apakah masyarakat yang tangguh nih berarti masyarakat yang memang tidak pernah terdampak bencana atau bagaimana Kenten?
1: Ya baik, yang dimaksudkan dengan masyarakat tangguh bencana tentu Nike dimulai dari bagaimana kita memastikan beliau selalu memahami apa yang harus dilakukan ketika bencana itu hadir, ketika mereka dalam keadaan darurat, bagaimana mereka menyiapkan dan melakukan apa yang harus dilakukan ketika hal-hal tersebut hadir tanpa atau di luar dugaan mereka. Jadi tangguhan bencana di level masyarakat itu tentu ketika kita berbicara konteks kelembagaan desa, desa ini memastikan bahwa setiap masyarakatnya mulai memahami bagaimana beliau bersikap ketika bencana hadir, bagaimana beliau bersikap ketika bencana itu sudah di depan mata mereka, karena mulai dari jalur evakuasi, jalur mitigasi, sampai dengan bagaimana pasca bencana itu apa yang harus mereka lakukan.
0: Oke, ya. Nah, jadi mungkin dari kacamata BPBD Kenten ya.
1: Itu dari sudut pandang BPBD. Ya, tentu betul. Kami dari sudut pandang desa memastikan bahwa seperti yang Tiang sampaikan tadi, kebencanaan itu mulai hadir dari dokumen strategis.
0: Dokumen strategis.
1: Kelembagaan desa kami.
0: Kenten. Oke. Lalu napi sejauh niki, sejauh mata Bapak memandang Kenten nggih, punapi untuk ring masyarakat Bali Pemekasnya nih, ring desa untuk menyikapi hal niki.
1: Nah, kalau kita melihat dari masyarakat, tentu kacamata kami dari kelembagaan desa. Nah, 636 desa kami di Bali saat ini, ada 80 kelurahan juga.
0: 80 kelurahan.
1: Nah, jadi secara total itu ada 716 desa kelurahan, khususnya desa. Ini tingkat partisipasi desa kami atau peran desa kami dalam memastikan bahwa ketangguhan bencana itu mulai hadir di tengah-tengah masyarakat dinilai dari kesiapsiagaan mereka dalam memastikan ruang fiskal itu hadir di kelembagaan desa. Hampir 100 miliar atau 99 miliar desa-desa kami di Bali telah menganggarkan terkait dengan belanja tidak terduga. Ya, belanja tidak terduga biasa. Itu terdiri dari belanja penanggulangan bencana, keadaan mendesak, dan keadaan darurat.
0: Ya, jadi sudah disiapkan. Dengan jumlah yang sekian gitu
1: nggih. Hampir 100 miliar.
0: Nah, dikesampun. Jadi memang harus tapi pastinya dijalankan seperti itu agar nantinya tidak kecolongan mungkin ya maksudnya. Betul. Ya. Oke, terima kasih Niki Bapak. Lalu napi pastinya ketika menghadapi makin masyarakat ring desa kenten ya, apalagi di lapangan kadang-kadang kan ketika kita hanya melanturkan ucapan saja kadang tidak sesuai dengan realita kenten makin ngebahas. Jadi kira-kira hambatannya apa sih Pak Niki sharing lembaga desa Dumun?
1: Kalau di lembaga desa tentu sejauh ini kami belum menemukan hambatan. Karena tentu ketika desa hadir, karena desa merupakan garda terdepan dari pemerintah kita, mulai dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, yang paling dekat dengan masyarakat itu adalah pemerintah desa. Jadi pemerintah desa sudah tahu apa yang harus dilakukan, mulai dari perencanaan penganggaran yang harus mereka pastikan hadir di APBD-nya, berikut juga program kegiatan strategis apa yang nantinya dapat diselenggarakan untuk memastikan bahwa ketangguhan bencana itu hadir melalui literasi kebencanaan di masyarakat desa.
0: Literasi kebencanaan ini kadinapi bentuk?
1: Literasi kebencanaan itu yang dimaksudkan di sini adalah sebuah masyarakat itu memahami terhadap apa yang harus beliau lakukan ketika pra bencana, pada saat bencana hadir maupun pasca bencana itu, kita sering sebut dengan rehabilitasi.
0: Ya. Oke, lalu bentuknya ketika napi wastani ketika itu sudah diaplikasikan ke masyarakat, mungkin bisa disampaikan juga Bapak biar semua pendengar juga tahu kira-kira bentuk dari napi wastani literasi itu tuh apa saja.
1: Ya, literasi itu kelembagaan desa kami biasanya melakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas. Beliau bekerja sama dan berkolaborasi dengan BPBD Kabupaten Kota, BPBD Provinsi, termasuk dengan volunteer-volunteer maupun NGO yang berkaitan dengan kebencanaan. Jadi mereka menggandeng beberapa lembaga yang memiliki kualifikasi, memiliki keilmuan terkait dengan kebencanaan. Jadi pemerintah desa kami itu tidak hadir sendiri. Mereka menggandeng berkolaborasi dengan lembaga instansi terkait.
0: Kenten ya. Oke. Jadi merujuk ke semua macam bentuk kapasitas masyarakat ya. Betul. Dan juga ketika itu NAPEL dijalankan, mungkin kan dilihat dari segi geografisnya kan, Kenten, mungkin ada yang di daerah pesisir itu dan juga di daerah pegunungan atau segala macam, mungkin ada sesuatu yang membedakan mungkin Bapak atau gimana?
1: Ya, tentu kalau kita berbicara karakteristik sebuah wilayah,
0: betul,
1: mulai dari topografi, demografi, geografis dan lain sebagainya, tentu desa kami memiliki karakteristik yang berbeda.
0: Berbeda.
1: Tentu penanganan juga berbeda. Mulai dari bagaimana beliau memastikan dalam mulai mengidentifikasi kira-kira potensi bencana yang akan hadir seperti apa. Ketika dekat laut, tentu potensi bencana tsunami.
0: Tsunami.
1: Itu yang harus dipersiapkan dalam dokumen strategis desa kami. Nah, ketika sebuah desa itu dekat dengan gunung, tentu bencana yang terkait dengan gunung meletus, itu yang harus disiapkan. Sehingga karakteristik atau potensi yang berbeda dari masing-masing desa, itu masyarakat desa kami bersama dengan kelembagaan yang ada di desa, itu sudah bisa memastikan bahwa dokumen strategisnya mencakup dan mengakomodasi dari setiap karakteristik wilayah yang berbeda tersebut. Jadi itu yang mereka pastikan hadir di dokumen strategis mereka.
0: Iya, berarti menyesuaikan dengan
1: lokasi potensi
0: tinggi, ya, karakteristiknya. Oke, terima kasih Bapak. Kembali sih kita nanti kita kentitnya sebelum kita beristirahat sejenak ya. Jadi mungkin seringkali masyarakat nih baru memikirkan bencana, kan kenten ya, ketika bencana sudah terjadi. Jadi mengapa budaya kesiapsiagaan ini penting untuk dibangun jauh-jauh? Karena kan mungkin dari masyarakat menilai gitu, toh juga belum terjadi atau apa, masih jauh ya, pikirin yang depan-depan aja dulu. Mungkin dari Bapak untuk merangkul masyarakatnya, artinya meyakinkan kembali apa yang Bapak apa sih yang bisa dilakukan untuk menghadapi ini?
1: Tentu kami dari instansi yang memiliki tugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga desa kami di Bali, kami berharap dan terus memberikan motivasi dan apresiasi kepada desa-desa kami untuk tidak patah harang dalam membangun literasi kebencanaan kepada masyarakat di sekitarnya. Karena apa? Seperti yang Tiang sampaikan tadi, bahwa desalah yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi desalah yang paling dekat dengan masyarakat. Karena di desa itu tidak hanya ada aparatur pemerintah desa saja, tetapi ada kelembagaan kemasyarakatan yang lain, seperti halnya ada TPPKK, ada TP Posyandu, ada Karang Taruna, ada LPM, sehingga desa itu tidak akan pernah berjalan sendiri. Jadi banyak lembaga yang akan hadir bergandeng tangan dengan pemerintah desa kami untuk memastikan bahwa terkait dengan kebencanaan ini akan menjadi literasi yang baik di tengah-tengah masyarakat desa kami.
0: Oke, artinya lembaga desa juga apa begitu juga dari pemerintah tidak gentar gitu ya. Betul. Untuk terus mengajak masyarakat agar memahami lebih jauh lagi terkait bencana, ya bahkan kita tidak bisa memprediksi.
1: Betul.
0: Dan juga Niki Yani Mausang pun tentang kramo atau masyarakat ya, tentu kita tidak akan bisa melepaskannya dari desa gitu. Nggih, sukses banget Niki atas penjelasannya, sangat detail, sangat luar biasa dari Pak Dwipang. Mungkin lagi sebentar kita akan lanjutkan lagi. Untuk itu sekarang kita beristirahat sejenak karena akan ada yang lewat sebentar.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Nggih, rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, kata seorang titi yang menikah dayu ari ngantara kerai niki ring program acara obrolan komunikasi kesarengan niki BPBD Provinsi Bali taler sarang bapak narasumber titi yang Pak Dwipa. Kenten nggih, kantun semangat bapak niki nggih.
1: Nggih.
0: Kantun ya. Selalu semangat napi malih untuk masyarakat.
1: Betul.
0: Nggih, niki ngelantur nggih mau sang nini niki topi duwe ring napi wastani ketangguhan tidak dibangun sendirian. Tak kerai taler titi yang meninggayang mina prakerai manajer bos wenten sana jagi ketakenin durus niki keranjang niki ring nomor telepon 0361223361 kenten ge wentawi wenten sana jagi diusulkan disampaikan sareng bapak narasumber silakan manajer bos ingge lanten niki titi yang menten taler sana jagi ketakenin majaring bapak niki ring peran desa makin ge antum membangun ketangguhan masyarakat enten ke bawah nge yeni napi astane apakah makin yeni nyinga ini isu kebencanaan kenten nggih bapak niki sudah seharusnya masuk dalam perencanaan pembangunan desa kenten
1: nggih. Jadi betul karena ini adalah sebuah kewajiban dari amanat konstitusi. Jadi ada peraturan yang memang betul-betul atau benar-benar mengatur terkait dengan pos-pos belanja yang wajib hadir di APBD desa. Tentu salah satu dari 5 kelompok belanja desa itu adalah terkait dengan belanja tidak terduga. Yang di dalamnya ada belanja kebencanaan
0: nih kang ya, dan nih sampun terorganisir dengan baik sekali kenten ya.
1: Di 36 desa kami di Bali sudah hadir
0: semua ya, jadi tidak ada yang kosong.
1: Oke,
0: siap sekali nggih. Lantur niki jadi taler napi wastane caranya malih bapak nggih dadah seoring lembaga desa kenten nggih memastikan program kesiapsiagaan nika ring bencana nika tidak berhenti sebagai dokumen atau rencana saja tapi benar-benar dipahami dan dilakukan masyarakat nika sapun napi.
1: Nah, disinilah diperlukan komitmen atau political will dari seorang kepala desa.
0: Komitmen. Kadin apa nih ke komitmen nih?
1: Komitmennya itu adalah bagaimana beliau setelah mengakomodasi belanja yang memang wajib di belanja tidak terduga, khususnya penanggulangan bencana, itu ada komitmen yang besar terhadap masyarakatnya, karena beliau adalah garda terdepan dalam pelayanan. Mm-hmm. Beliau adalah sebagai tonggak kepemimpinan masyarakat, tonggak kepemimpinan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, karena apa? Ketika bencana hadir, tentu masyarakat tidak bisa menunggu lama. Jadi yang paling dekat tentu adalah pemerintah desa. Jadi pemerintah desa sudah memahami ruang lingkup belanja yang sekiranya bisa dibelanjakan ketika bencana itu hadir. Tidak harus menunggu pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jadi kan masih ada waktu, jeda waktu lama. Harus menunggu bantuan dari pemerintah
0: dari
1: pusat
0: atas,
1: misalnya. Jadi disinilah kita ingin memastikan bahwa mogi-mogi bencana tidak hadir. Ketika bencana hadir, pemerintah desa sudah siap melakukan penanganan awal yang paling sederhana lah ketika hal tersebut hadir.
0: Kenten. Jadi sejauh ini di bapak di lapangan kenten nggih makin manggi masyarakat pernah tidak ada yang menanyakan bagaimana kesiapsiagaan dari desa? Dari masyarakatnya ke lembaga desa.
1: Oh, saya kira pasti pernah.
0: Pasti pernah.
1: Karena selain pasti pernah, desa-desa kami sudah kami pastikan bahwa kerap kali juga melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas, mulai dari simulasi. Khususnya desa-desa yang tingkat kerentanan terhadap bencana itu tinggi. Jadi desa-desa yang siap siaga bencana tentu sudah dipetakan oleh kawan-kawan kami di BPBD Provinsi Bali yang sekiranya memiliki potensi kebencanaan yang tinggi. Jadi kita pastikan itu sudah dilakukan oleh kelembagaan desa kami.
0: Sudah dilakukan ya gitu. Jadi napi wastane itu bisa dibilang ke langkah ya mungkin antara tengah atau akhirnya kita nanti di simulasi. Jadi kalau untuk langkah awalnya kira-kira bapak nge untuk napi wastane meyakinkan kembali ring masyarakatnya bahwa kita ring lembaga desa kenten sudah sangat siap kenten. Biasanya mungkin dari penyampaian di rapat atau apa bapak bentuknya?
1: Betul. Karena di era teknologi, dan untuk memastikan bahwa dan menghadirkan desa digital itu hadir di 636 desa kami, desa-desa kami di Bali telah memanfaatkan media sosial sebagai salah satu kanal informasi penyebarluasan informasi strategis di tingkat desa. Itu yang pertama. Yang kedua ada kewajiban melalui sistem informasi desa seperti halnya menyebarkan flyer, membangun komunikasi di tingkat jejaring lembaga kemasyarakatan, mulai dari TPPKK kan kerap kali arisan nih kan.
0: Betul, jadi sekali.
1: Jadi di situ pemerintah desa kami hadir bersama dengan kepala kewilayahan yang ada di masing-masing banjar. Mungkin adik Dayu dulu mengenal kita istilah ada kepala lingkungan.
0: Jakti.
1: Mungkin Niki kepala lingkungan atau KBD kalian banjar dinas nih ke. Menurut undang-undang itu sudah berganti nama dengan nomenklatur kepala kewilayahan.
0: Ya,
1: jadi mereka harus hadir juga itu setiap hari di kantor desa. Kalau Dumun kan kita kerap kali mengurus dokumen kependudukan, kita harus pulang ke rumah beliau. Nah, kalau Mangkin ada kewajiban beliau untuk berkantor karena mendapatkan fasilitas hak dari APBDES. Ya, karena beliau adalah bagian dari perangkat desa. Jadi harus hadir.
0: Jadi sudah detail sekali disampaikan, luar biasa nggih. Dan apa wastani niki Bapak untuk terkait ring simulasinya, kenten. Tadi kan sudah disampaikan langkah-langkahnya, kenten nggih. Jadi mulai dengan media informasi, napi mulai teknologi yang semakin marak dan mudah untuk digunakan untuk mendapatkan informasi, makin di kegiatan simulasi, kenten nggih. Titi yang mau bedah sedikit ya untuk simulasi, kira-kira sejauh niki sudahkah mengalami pengembangan untuk model napi wastani simulasi untuk siap siagaan bencana?
1: Ya, jadi simulasi itu tentu dikaitkan dengan kembali karakteristik dari sebuah desa.
0: Betul.
1: Itu. Jadi desa-desa kami biasanya itu akan berkoordinasi seperti yang Tiang bilang tadi dan berkolaborasi dengan BPBD Kabupaten.
0: BPBD Kabupaten.
1: Nanti BPBD Kabupaten yang tentu akan memberikan rujukan kira-kira simulasi kebencanaan apa yang paling relevan di desa ini berdasarkan karakteristik dari masing-masing desa. Nah, beliau bisa menggandeng pihak instansi terkait. Karena secara keilmuan tentu aparatur desa kami tidak memiliki terkait dengan kebencanaan. Tentu mereka membangun koordinasi, membangun komunikasi bersama dengan instansi lembaga terkait di wilayahnya masing-masing.
0: Oke, dan mewali malah ini kiki ke karakternya, kemudian dikembangkan dengan diajak lebih luas lagi ya jangkauannya ke napi asli kabupaten atau tingkat kota, kenten nggih. Dan niki sepengalamannya Bapak untuk terjun langsung kenten nggih untuk mengajak di napi asli kegiatan simulasi ini, ke kira-kira mungkin bisa dibagikan pengalamannya Bapak terkait simulasi apa saja yang di gini di beberapa wilayah yang mungkin Bapak pernah ikuti.
1: Ya, ketika kemarin kita sempat diterjang bencana di beberapa periode tahun kemarin, misalnya Gunung Merapi, Gunung Agung, tentu desa-desa yang terdampak pasca kejadian tersebut. Nah, itulah yang kita push, kita fasilitasi untuk senantiasa mendapatkan pembenahan literasi khususnya dari kegiatan-kegiatan simulasi. Mulai dari simulasi bagaimana ketika terjadi gunung meletus. Yang kedua, bagaimana sebuah masyarakat desa itu bisa memastikan dirinya itu safely, aman ketika terjadi bencana tsunami di desa-desa pesisir. Dan bencana itu kan tentu tidak datang dari alam saja. Nah, ada bencana yang non-alam juga seperti pandemi kemarin. Nah, bagaimana masyarakat desa juga memiliki pengalaman yang kemarin kita malah secara lokal Bali, nasional, internasional, karena pandemi pertama yang selama kita hadir di dunia ini baru pernah kita alami. Nah, di situ juga menjadi pengalaman pahit yang selanjutnya menjadi dasar perencanaan masyarakat dan kelembagaan desa kita dalam memastikan bahwa ketika terjadi bencana alam, non-alam, maupun bencana lainnya, bencana sosial bisa jadi juga, itu mereka sudah siap dari sisi kapasitas.
0: Kapasitas, kenten nggih. Oke, Yening mau sama lagi ke kapasitas, kenten nggih. Jadi, kira-kira apa yang bisa dilakukan nggih, Bapak, ketika desa, ring desa nika, jika sumber daya atau anggaran untuk kesiapsiagaan nika masih terbatas?
1: Nah, tentu pemerintah desa, seperti yang disampaikan tadi, itu akan menggandeng beberapa stakeholder, instansi terkait, mulai dari BPBD Kabupaten Kota, Provinsi, maupun pemerintah pusat. Dan tidak lupa bahwa ada tanggung jawab sosial dari kelembagaan atau pemisnis-pemisnis yang hadir di masyarakat sekitar atau desa sekitar yang memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan berupa CSR. Ya, jadi beliau akan menggandeng beberapa stakeholder terkait yang ada di wilayahnya. Ya, jadi peran serta dari pihak swasta juga menjadi satu hal yang penting dalam memastikan ketika terjadi bencana mereka hadir memberikan bantuan.
0: Oh, Gentengnya sudah pasti ya, tidak boleh dilewatkan ya, tentunya nih Kang. Oke, terima kasih nih Kang, Bapak penjelasannya sangat detail Genteng. Walaupun masih ada satu pertanyaan saja yang masih ini mungkin yang mau mengingatkan benar kerai sane presiden nyarangin titian durus ngeranjing niki tawi sane monitor ya sane wenten jadi ketakenin durus ngeranjing mangken niki titian muka ring saat telepon 0361223361 Genteng minap wenten tapi ya sane usulan atau aspirasi yang ingin disampaikan. Nah, niki wenten Bapak sane sampun ngeranjing yang sanggra kenten nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Dayu Ari.
0: Iya, nggih Om Swastiastu Bu Vera.
2: Salam sehat, salam semangat, salam merdeka. Sehat,
0: salam merdeka Bu Vera ring Pasar Tabanan pun tapi gatre kena.
2: Ini itu seger tuh.
0: Asem kare.
2: Sane jam seger niki yang nunggu bantuan dompet.
0: Bantuan dompet. Aden.
2: Bapak-bapak. Bapak yang terhormat. Nggih. Petugas bagian Napi 21
0: yang ring lembaga desa nggih.
2: Lembaga desa nggih.
0: Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Bapak.
2: Nggih. Bapak yang dihormati nggih.
0: Pak Dwi Pak.
2: Salam sehat. Mm-hmm. Salam yes, semangat. Ya. Salam merdeka.
1: Merdeka, Bu.
2: Ya, karena kita sudah merdeka, Pak.
1: Ya.
2: Oh, ada bilang kan ada bilang enggak merdeka kalau saya udah merdeka, Pak.
1: Yes, ini semangat.
2: Ya kan ada juga masyarakat ya, bilang enggak merdeka enggak gitu. Kita udah merdeka nih kok kita bisa ngobrol sama Bapak kan? Nice.
0: Aduh, ini harus kenten ya.
2: Walaupun sekolah siang gak SD kan gitu, karena keberanian kejujuran kita menjadi masyarakat dilahirkan oleh Yang Maha Kuasa ke muka bumi ini. Nice.
0: Langsung direspon sama Pak narasumber tuh. Emang ini apa sih namanya langsung kesini kenten ya vibesnya. Betapa
2: Bapak
0: semangatnya.
2: Tugas bagian Riko yang tugas bagian nyait pangsan melalung rakyat.
0: Iya sebagai profesinya niki penjahit baju.
2: Hampir bisa Pak pas samanan penjahat penjahat.
0: Ayo loh, ayo loh.
2: Penjahit
1: Vera.
0: Ya Bu Vera.
2: Pernama mungkin kan Pak gede pekenyung.
0: Harus semangat. Harus
2: kan kita nak kembali nasu ratu tiang maturan sanang tanding pang tiang rahayu pekedek pekenyung niki pun tunas pekedek pekenyung. Masemu sugro ratu tiang membandan masemu kan moncerot.
0: Prajani bujoh tangen tan.
2: Bujoh.
0: Ada.
2: Kenken dah mau gelan neng rasiti jek masemu.
0: Ada.
2: Ya mana Pak?
1: Betul Bu.
0: Masuk ngudiang ten.
2: Bapak Rika kan mengenyam Rika senang kita berdara ring perempuan RI Rika.
0: Iya
2: nabi milik malah menang Dayu Ari.
0: Titian kan ya. Nanti yang pun menang-menang kan. Iya Bu Vera nabi jadi ketakenin tahu apa yang ingin disampaikan.
2: Nah sampun bilang makin serius. Nih Pak, selamat pagi. Kita di Bali ini kan di Indonesia seluruhnya ini banyak ada bencana-bencana kan kenten Pak nggih. Kali klonting-klonting damunan sampunan dumun jero. Nggih, pun kenten kan. Banyak satu tiang ingat Pak nggih. Waktu di Sirilit gempa niko. Ingat Bapak?
1: Tiang dereng lahir ki niko Bu.
2: Oh, dereng lahir ki ratu betaro, betaran di tiang ring Bali.
1: Tiang dengar ceritanya niko Bu.
2: Iya. Mending gempa ini mending. Liu meninggal Pak, banyak niko nyaman tiang saking panak nih kok ngerasa pengepul jiwongnya. Oh durung lahir. Oh berarti ini angin tiang ukur aku.
1: Betul.
2: Yang 65 juta 65 juta. 66.
1: 66 bu, tiang separuh ya dari ibu.
2: Aduh meratu benar. Anakku yang tersayang. Berdua di sana.
0: Tiang mau cucu ya dados.
2: Aduh. Tapi tiang ukurnya pang nyandang ngangon cucu pang mau balik ya Dayu tadi tiang ngangon cucu Dayu.
0: Nah tadi masih cuma di nanti nah di penar bawa berikutnya. Aduh penapi lah nereng gempa
2: ke. Nah bapaknya malu nih karena di pemerintah kan bapak.
0: Bapak.
2: Nih di kampung gempa lah nih kalau nak sing nu barang di jaga dan laku hasil napi wadane kekayaan masyarakat hijau kadang lakukan samrang gitu. Ini kon yang inget yang ampun dah kenten bla bla bla bla. kan mantan api begitu aja angon anu yang hitungnya sama raga gitu benar ini kok itu yang nak asal pandang gitu ampun genton satu kedua yang waktu waktu di Karangasem kan yang kuning kora gunung meletus tuh satu kan pirang tiang nang kan angin ikut yang anu di Bali ini kedua lantas ada bom Bali bin tuh oh ada bom Bali bin ada covid namin oh kan menggenap nih bencana air raga di Bali. Nih. Ya mungkin ada sinasi tiang yang ada ya nih ke pipis. Dari pemerintah bantu de rakyat anu mungkin pang ya seger, manis sanget ada lino pang ya kencang playupna gitu Pak.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Ampun keni bantu-bantuan yang uli pusat. Nggih. Jakarta uli pusat, Bali sekonan bang itu rakyat sekadi tiang di tiang perlu bantuan ya Pak.
1: Nggih, nggih.
2: Bantuan di bidang apa aja uang ke harta benda ke karena sekarang tiang merasakan sebagai ekonomi gitu tiang bisnis kecil-kecilan deret mungkin ekonomi perputaran uang di mana kadang niki kenten

0: Kedah loyo. Sidang pinunas sidang sarang bapak petugas yang terhormat. Ada yang bebas bantuan bang rakyat. Sekarang aja nih rakyat liu sakit. Di rumah sakit liu sakit atau di rumah-rumah ada ngelaumah ada sing. Banyak yang ada begini-begitu lahir cacat gini gitu nak kita pange. Oh niko perlu niko bantuan. Ngewenton bantuan niko sakit bang nge berkijet semalu bu beraja bang semalu banyak ngedaran bang nak nge tuar-tuar.
1: Be langsung tangannya panjang ya.
0: Dan sekarang kayak aduh
1: dia peduli sesama.
0: Bapak sekarang paling serat ekonomi pak. Bener kak. Paling serat ekonomi. Yang terus terang dulu yang jaso mulas nyilipis bang sing sewa jani nyilipis bang besi ngomli serau ke paling pak kendo sekendo sewa sajan jani yang kan bagian sekecil sebeli mundur dulu digerokgak ratusan ribuan kek ajak tenaga kerja sekarang bangkrut ya begitulah sekarang apa boleh buat gimana tuh tenaga kerja kita tuh dijemput dan lakon pergi kaplan pergi palung ngali hidup kek ya bener kek gerokgak gede gak berani sekecil dulu ibu jati yang buka bargan tekstil bermodelan. Sekarang bangkrut ge. Tenaga kerja tuh paling sebulan dah. Oh, kengken saran tuh Pak. Nggih. Itu mogi Bapak menjalankan tugas sebaik-baiknya. Jadi yang apa namanya? Kita hidup nih kejujuran, keberanian modal hidup, Pak.
1: Betul.
0: Nanti keturunan Bapak menemukan yang terbaik. Ya hanya makan itu masih banyak yang bas mekelone, ge.
1: Inge susah banget nih Bu Vera.
0: Nggih, dayu ari. Tenan jaga kedek-kedekan. Lajeng tugas Bapak, salam hormat, salam semangat Bapak, salam menjalankan tugas, salam merdeka.
1: Salam merdeka.
2: Saking pasar tabanan.
1: Betul sekali, becik pisan nih untuk aspirasi yang disampaikan. Mungkin mewali nih ke Bapak Dwipa yang ganteng tang enten Bu Vera. Mungkin penapi untuk Bapak untuk menyikapi nih aspirasi saking Bu Vera yang sekaligus menginap mewakili yang pendengar sami durus.
2: Nggih. Suksema nih ibu tiang juga jadi tambah semangat.
1: Asik, luar biasa.
2: Karena vitamin semangat dari Bu Vera dari Pasar Tabanan nih luar biasa pada pagi hari ini. Semangat beliau di umur yang sudah senja masih luar biasa sehingga inilah menjadi trigger dan pemantik kita untuk lebih semangat lagi dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara.
1: Abdi negara.
2: Saya kira beliau ini juga pengamat sosial politik ekonomi.
1: Keras. Ya, sosial. Garis keras minatnya Ibu Vera.
2: Ya, pengamat sosial politik dan ekonomi. Beliau pelaku ekonomi, pengamat sosial politik juga.
1: Iya, selalu
2: semua Niki, Ibu Vera. Jadi doa baiknya dalam kami menyelenggarakan penugasan nih ke atas sama pribadi dan pemerintah kami mengucapkan terima kasih. Nah tentu beberapa hal yang tadi Ibu Vera sampaikan itu menjadi catatan kami di pemerintah mulai dari bagaimana bantuan itu hadir, mulai dari bagaimana ketika terjadi bencana pemerintah dan masyarakat siap. Nah tentu Titiang sendiri yang kebetulan bertugas di Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali memiliki batasan otoritas, batasan kewenangan. Sejauh mana kami bisa bersikap melenggarakan penugasan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang kami selenggarakan. Tentu ketika hal tersebut atau itu terjadi, stakeholder pemerintah mulai dari pihak swasta maupun kami dari internal pemerintah yang sudah memiliki tugas pokok fungsi yang masing-masing, sudah memiliki tugas pokok fungsi masing-masing, tentu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mulai dari kebijakan moneter, dari kebijakan bantuan sosial, dari kebijakan fiskal yang memang ketika bencana itu hadir, kita juga pasti dan memiliki tanggung jawab secara undang-undang harus hadir. Menuntaskan segala bentuk yang menjadi kendala permasalahan di masyarakat.
1: Kenten ge inge susah banget artinya sudah siap ya tidak akan memandang apapun lagi ya kembali lagi juga nikir dalam lembaga kenten sistem-sistem yang mengatur dan segala macamnya. Tapi dari bapak yang sampaikan tadi artinya mengusahakan sangat mengusahakan ge kehadirannya nikir majari masyarakat sami agar tidak khawatir kenten maling ge. Inge susah banget nikir bapak sampun memberikan penjelasan yang sangat detail luar biasa talar Bu Vera. Nah niki sami rakaraing ge napi wastane antuk napi wastane ke lanturan ketanane topiknya ne meja bos malih dayu lari lanturan niki duaning wenten sani jaging lintang sani mangke ngiring mesan dekan dumun
3: lanturan ke sarang norma RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya, coba deh pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai di sini nang petang-petang penyengah anggla derai
2: derai. RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
3: Hai ngira ngerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Baling. Yes, semuanya Niki, sani kantong monitor selain titi yang ring obrolan komunitas. Niki, minten father Niki, bapak narasumber yang luar biasa, bapak Dwi Pak. Kenten nge, mau sang ring topik dwe, ring ketangguhan tidak dibangun sendirian. Inge, bapak minap Niki, galahnya nih kantun mali dah semenit ya, 10 menit. Kenten nge, minap Niki, titi yang metaken mali siki kemanten, ke yening minten galah mali, pacar untuk titiang ring interaktif yening nenten kangge yang demen sekaligus kita tutup aja bos nggih. Nggih niki Bapak Pak Dwi Pa ya tentunya masih semangat kenten nggih. Mungkin titiang melontarkan satu pertanyaan ke mantan ya. Bagaimana niki ngira Bapak ya untuk ketika mengintegrasikan kebencanaan dengan kehidupan sehari-hari mereng masyarakat desa nika tanpa membuat masyarakat nika merasa terus-terusan dibayangi akan ancaman bencana. Mungkin bisa disampaikan.
4: Ya. Tentu kenyamanan masyarakat menjadi prioritas utama kami dan masyarakat desa. Nah, bagaimana memastikan dan mentransfer informasi, khususnya ini informasi strategis karena terkait dengan jiwa raga mereka
3: Jakti,
4: ketika bencana hadir, tentu dibutuhkan teknik komunikasi dari aparatur desa kami.
3: Teknik komunikasi, karena
4: perpanjangan tangan dari pemerintah desa tentu seperti yang tiang sampaikan tadi ini ada aparatur yang kita sebut dengan kepala kewilayahan.
3: Kepala kewilayahan.
4: Nah, bagaimana beliau memberikan gaya komunikasi yang memang lugas namun humanis. Nah, mulai dari bagaimana beliau masuk ke tengah-tengah lembaga kemasyarakatan kami. Ketika terdapat kegiatan arisan misalkan di ibu-ibu PKK, beliau hadir untuk memberikan sosialisasi dan sekaligus memastikan literasi kebencanaan itu tertransfer atau tertransfer ke
3: masyarakat.
4: Nggih, ke ibu-ibu PKK. Karena ibu-ibu PKK ini adalah menjadi tulang punggung informasi kita di desa. Ya, karena semakin banyak atau semakin masif informasi yang kita sampaikan melalui kelembagaan TPPKK, tentu niscaya informasi itu akan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Ya, jadi salah satu peran dari kelembagaan di TPPKK. Yang kedua di Karang Taruna. Ya, di anak-anak kita, di adik-adik kita yang di usia muda, juga kepala kewilayahan kita pastikan hadir untuk memberikan informasi yang secara humanis dan berdasarkan genre dari umur mereka. Bagaimana beliau merangkul sehingga ada memang informasi yang secara esensial itu dapat dikonsumsi oleh lembaga-lembaga melalui lembaga TPPKK dan Karang Taruna yang selanjutnya akan menyebarluaskan ke tengah-tengah keluarga kita di masyarakat. Jadi gaya komunikasi pemerintah desa itu akan di bantu oleh kepala kewilayahan di wilayah desa masing-masing.
3: Kenten. Artinya kasarannya tiang ini simpulkan ini kenten pelatihannya atau apa ya Pak untuk artinya bisa menyampaikan apa yang seperti Bapak sampaikan tadi dari mungkin kepala kewilayahan untuk menyampaikan ke masyarakatnya untuk merangkul masyarakatnya ada pelatihan atau apa?
4: Betul. Ada pelatihan.
3: Ada pelatihannya. Ya,
4: kalau dari kami yang kita namakan dengan capacity building atau kegiatan peningkatan kapasitas. Ini ada tematiknya. Belum lagi teman-teman kami di BPBD. Bagaimana beliau mentransfer ilmu-ilmu komunikasi yang terkait dengan kebencanaan sehingga kenyamanan dan tingkat kekhawatiran masyarakat terhadap informasi yang beliau konsumsi itu akan nyaman secara psikologi. Sehingga tidak mengganggu psikis mereka ketika informasi itu akan ditransfer oleh aparatur desa kami di
3: keterimaannya baik gitu nggih.
4: Betul.
3: Kenten ya artinya pelatihan pasti akan dijalankan ya dari kepala wilayah kenten nggih. Artinya pembinaan juga biar sama-sama kita sepemahaman kenten nggih terkait apa tujuannya.
4: Nggih betul sekali. Sehingga muncul sikap awareness kepedulian masyarakat terhadap beberapa mungkin kegiatan yang unpredictable seperti bencana ini yang kita tidak tahu kapan datangnya.
3: Betul. Oke, terima kasih nge Bapak nge atas jawabannya yang luar biasa. Artinya sudah Tian juga jadinya celang gitu, makin di sini sudah terorganisir dengan baik di lembaga-lembaga desa begitu, jadi nanti akan di pasannya ada stakeholder-nya yang akan ikut juga bekerja sama kenten nge bersinergi kenten nge untuk artinya merangkul masyarakat apalagi yang berkaitan dengan bencana kenten. Oke, Bapak mungkin waktunya lagi 2 menit kirang langkung kenten nge. Ada yang ingin Bapak sampaikan sebagai penutup kita di pertemuan kita di pagi hari ini, silakan.
4: Gih, sebagai closing statement nih, gih, berarti ya, karena sudah tidak ada lagi yang interaktif, jadi kembali ketika kita berbicara kelembagaan desa, desa yang tangguh itu bukan desa yang bebas dari resiko, ya, tapi ini adalah desa yang siap menghadapi resiko dan mampu bangkit ketika resiko itu terjadi atau bencana itu terjadi.
3: Kenten ya, dan juga untuk harapannya ke masyarakat mungkin Bapak ada yang ingin
4: harapan
3: sampaikan?
4: Harapan ke masyarakat tentu besar harapan kami menitipkan semangat dari aparatur desa kami di 636 desa di Bali agar didukung dengan sikap kepedulian yang tinggi. Karena ini adalah dari, oleh, dan akhirnya untuk masyarakat. Semua ini dari, oleh, dan untuk masyarakat. Apa yang saya maksudkan semua ini dari, oleh, dan untuk masyarakat? Program yang terkait dengan kebencanaan. Mulai dari bagaimana aparatur desa kami bersama stakeholder terkait memberikan literasi terkait dengan kebencanaan. Sehingga masyarakat kita di Bali, Astungkare selalu selamat dan dijauhkan dari kata dan risiko bencana.
3: Oke, terima kasih Bapak. Niki nge Bapak Gede Made Dwi Pagana kenten nge SIPMAP ke Pinake Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali. Niki narasumber yang luar biasa sampun nyarengin titiang di studio nge Rakerai. Tale Rakerai sami kenten nge sane sampun kantor monitor nyantos tinggal mangkin niki nyarengin ring program acara obrolan komunitas nge. Iki mogi-mogi presiden mapi kenal ke mantan niki antuk obrolan duwe yang mau sangen ini kebencanaan kenten nggih. Napi wastane Astungkare niki ring bebawasan di wau nenten je berhenti wantah diki mantan kenten nggih. Informasi yang kita dengarkan pagi ini tetapi bisa menjadi pengingat kenten nggih majang raga sareng sami untuk memulai membangun kesiapsiagaan dari hal-hal yang sederhana. Nggih, Rakerai sareng sami para pendengar setiap perempat RRI Denpasar di DJ pada begenah kenten nggih. Titiang Dayu Ari pinake pengen teracara ring ngobrolan komunitas niki yang semua bermangat majaring Bapak narasumber Taler Rakerai para pendengar sampun nyarengin Taler titiang nunas gangrene pengampura pe prade wenten atuh titiang sanenenten manut ring arse ngiring Bapak maka busananing atur ngiring puputang untuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih kebawah sang ulih ide sang peragoyan wicaksana regi kesujatianipun nenten kekalih punika pojakane.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekening Raya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali mengalokasikan belanja yang bersumber dari pungutan wisatawan asing sebesar 500,376 miliar rupiah dalam APBD 2026. Kepala Bidang Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Bali, Nimadi Budi Setiawati mengatakan, hingga 31 Juli 2026, realisasinya baru mencapai 163,385 miliar rupiah atau 32,65%. Alokasi terbesar mencapai 462,4 miliar rupiah untuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, terutama program pembinaan tata kelola keuangan desa adat. Selain untuk desa adat, dana PWA dialokasikan untuk perlindungan lingkungan, kebudayaan, dan sektor pariwisata, namun sejumlah realisasinya masih rendah. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wayang Wong. Wayang Wong adalah nama sebuah drama tari yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Di Bali, Wayang Wong merupakan drama tari bertopeng yang menggunakan dialog bahasa Kawi yang selalu mengambil cerita dari cerita Parwo dan Ramayana, di mana para pemerannya semuanya memakai topeng. Kekasan dari Wayang Wong terletak pada pakem-pakem gerakan pada tari Wayang Wong itu sendiri. Dalam pagelaran tari Wayang Wong ini, penari melakoni sifat-sifat dan karakter wayang sesuai tokoh wayang yang diperankan dan selalu mempergunakan bahasa Kawi sebagai dialognya. Munculnya drama tari Wayang Wong ini diperkirakan pada abad 16 pada zaman Kerajaan Gelgel atau Bungkung, yaitu ketika kehidupan berkesenian di Bali mengalami puncak kejayaan pada zaman pemerintahan Dalem Watureng.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Om Swastiastu. Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nomeni Rai nane mangkin. Rospati 17 Agustus suara sekali tali 16 rekanjekan Raina Suci Purnama Raina nane mangkin. Muali Titiang Agung Krisna nyarangin ide dani ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sada makin rakalan rai titiang nyarengin ide dane ring sesi acara dagang gantal kantos nampakin jam raras yang malaji bos majareng rakalan rai pesawitan dagang gantal sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba plecing dimogi panggin titiang kena rayu rahajeng lasana yang sogine sokaryo soang-soangi dan pastika majareng rakalan rai sani arse nyarengin acara dagang gantal puniki durusang siag yang dumun cakepan druine pulsa diperiksa dumun data diperiksa dumun, internetnya diperiksa dumun niki, mangane sinyalnya becek, kenten nge nyarengin lancar, malah jebas nyarengin ringlan on air 0361223361 ring studio perempat RRI dan pasal teler sampun saya ge beli nyaman yuk kangkang om swastiastu beli man
1: om swastiastu gongge rahayu
0: rahayu niki jek ngenjek udang putih ne bijene adona akilo digidat ne gitu
1: ya. Ya alpakosan. Nak socang bungkung alpaka di alpako kena ramun.
0: Aduh, dijane alpako coba nang.
1: Digidat co.
0: Nah, pun api niki Pak Man sedurung nyangre pesawitra naga gantal niki. Oleh-oleh ne napi niki Pak Man.
1: Inge, suksemo kongge. Raja ngaratu udah dari sarang sami pemirsa batan sinar bagi rasa den lomba plecing rekana rair yang dijane pedablinge patut. Ring penemuan yang purnama yang ketiga makin ngawet, ring ngerahina makin numpuk di ibu-ibu dua kilion matal. Dado ada pastikan sampun ibu-ibu sang sami, tanya ibu-ibu matal, lanang-lanang pastikan sematle ngunggahan canang sebesari, ngarcana yang lingih hide, rikalang kari makin. Nemuan ring makin sampun nanyakan purnama keping tiga, ini keping tiga purnama yang ketiga. Ngantua sampun bina sasi ampun kapat rawuh sekian niki Oktober niki to September niki nggih kalau ndak salah 26 September purnama kapat iring yan puniki nak tetap nagi upah niki gagapan nyak keling pekan nyak keling kijet gagapan nanang ni mudang putih baju putih raga na balin na sing masih patung baju putih paman kuning totom daging bijet long kilo masih totom nyak kau latih emas cotuat apa dah. Nah sampun irago purnama makin kan pun nasi cio. Nah tebalang ban nasi cio gen dua irago dadat manusia dan bina kadi puni boron. Akeh ketunan irago kita mawenan ke bawah sardula. Orang si jen sardula enten ciri khas ke bawah judul utawi sebuah napi ke bawah lakon utawi sejuran wirama enten ke bawah mamurde. Pasal dulu niki kan nak wedan tiga niki wirama, wirasi, wiraga yang sampun raga bisa ngeraga yang wirasan, wirama pastikan raga deman belajar berdewa kemagening ngantan di sampun niko akeh wacaan dari sarjuan sekaragung wirama niko salah sunungil undan serdar akeh niki malah wenten api ini kembali ini keseronca wirat merduku malo akeh salah sedunggal ini ke bawah sardula ini ring kreditan ini sangyang widi pun pasti kamu picayang ada sejoran daging sastra lan lontar ini yang menik kedumun kalau ada yang paman ini gongge saking makin mewali paman ngelingan ngentan malah ring tanggal 3 September lalu September ini mangde presiden rawuh ngeramen iki ring acara temu wirasa genahnyane ring lobi barat pakaianyane pakaian adat madia jam sio tengah daso sampun riki nggih sareng sami sane pole sane pas report ibu dan sepun api nggih
0: nggih sepisanan taler ring tanggal nike ya. Acara RRI Fest gerakan pasar murah UMKM niki ring RRI. Nggih, pokoknya kita dukung niki UMKM-e kenten nggih. Elingak niki kompe-e mangdo medaging kenten nggih. Siro uning nyingain bawang, nyingain telur mekito metumbasan kan pangwenten talar gagapan niki saking RRI kenten.
1: Yan kenten ampun Pak Man paham, yan pun mriki panggonan gagapan batu budal kayan gongge Krishna iraga mereka pangtan kadi pujak silat tangan puyung gitu. Ya wentan ya sematre anggen meraram niki dadoh jantan wentan ya punapi untuk ngulohan kan ya, artinya anggen bertemu berasa ada di studio paman sarang dane anak yang ikat tunan segar rahim makin jangan jangan mutih makin cuit angkat cunduk niki dalam hati pun makanya menikah asal nikah nge
0: ampun tasa asal
1: om swastiastu pun dasa
2: om swastiastu dem om swastiastu pak man
1: pun api gatro
2: nah dos cana menjadi nama kenyam orang segi kenyam kenyam
1: kenyam rahayu saja ingin regalah ke dimangkin ring warspati ingin kota Madian dan pasar ibi udah bayu dam bersida ya om swastiastu sanggar penat itu ya
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Dene ge. Om Swastiastu.
3: Swastiastu. Galah ge mangkene iki.
1: Kota Madya Denpasar.
3: Oh, ditiang Gianyar, ditiang kan.
1: Gianyar ringe pas dadot munggah melebon ge.
3: Oh, melebon ge.
1: Ge program eling nak jadwal ke yang Gianyar. Hari Rebu, Bangli, Kelungkung eh.
3: Ya, balik lima ribu bos yang rebut kan ada.
1: Jangan rebut, bagong ke Krishna nikin, ayo.
3: Sarang sih dari kini sarang.
1: Sarang Made Panti, gong ke Krishna.
3: Kijang ring guang, kijang kau Made.
1: Oh, nge, guang tetangga. Kita nari Mahadewi, kita niki, lihat ring Mahadewa. Nge, tanda dong akeh matur dong, pun tenggalah nge. Nge, nyak ngok marah gong gak tanya. Sana tiwasa medugalah niki, jarocit. Nek Romi, Bu Sinta, di penati Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Pak Man Bagus Genjing, sarang beli Made Panti, sapun api gak teru niki.
1: Dados.
4: Nge, beli Made, uning di tiang nge.
1: Aduh, suaranya.
4: Menjantan sampun uning nge.
1: Ngisir
4: Mang Pandu.
1: Ih, dia waras. Mang Pandu tak nyumbungka.
4: Nih.
1: Ini mang, dulu mang.
4: Ngi, karena gue nggak Krishna, Titi yang nyarangin
0: nih. Nggih, dulu sih mang.
1: Nih, untuk Chandra nih gue.
2: Nih, ampun. Titi yang takut kena muny manis lah.
4: Nih, Titi yang mertegar sinom nih.
1: Nah, dulu sama.

0: nasionake di ajumput kadiatur ya.
1: Imanimu batun.

0: Newaratu kadiasa pun ike pahala ni taru beringin dari sampun ngerembiun daunnya ni rumasat angin pengetisan posayuban ring jagat ni.
1: Inge suk semua beli mati panti bagus serang Pak Man kalau nggak Krisna ampura nyelenor. Inge itu yang pamit mugi sami rahayu rika inge kena. Om Santi, Santi, Santi.
2: Suk semua. Senetiosan, tidak ada ngarik nyarang bebas. Om Swastiastu,
0: Bu Yunita, Bu Yunita.
3: Om Swastiastu, Rahajang Temang, Pak Man, para Pak Made.
0: Eh, tempek keluar dari Dewa.
3: Tapi Nabi, Katra, Sarang Kalih, Niki.
0: Tak ada, Nek Bela.
2: Niki, gong biang mesin, uyut, Niki.
3: Pak Man, yang nyarang belajar pukuh, minum.
2: Ini dulu. Ini
3: cakepan, mepakang, eh. Jadi kawet, ya. Om, cuasti asing, om, awi, genamatu, nama, sudem.

0: Meletna buka
1: bapak. Pang.
0: Dewa ngancan menek pang. Pada perhatiaksa jagro dekian kebukutan ceningin.

Itu yang kanti dewa melaksana kita ke bawah derwaka alpaka tekan nak ningsir tekan nak tua pebun bila-bila tekan peragaan yang guru.

0: dodo jeneng pangsi biji do jeneng Pak Man Presido nyenteng delepang daging ke susastraan itu Pak Dadi nak rau luweh mau tamu.
1: Macet tu cuma Pak Man di dalam sarang apa? Pengentar malah jebuat Pak De sarang Pak Man.
0: Itu jeneng malu mesulu di lawat mekone sastra ne pindah ke dipanio di sastra jeneng nyulu ngarago.
1: Ragu sih dia mengatra yang terjebak batas sinan, batin rasa dan lomba pelicing tangga.
0: Nah, ini sip semua dulu.
1: Pamit, om, santi, santi, santi, om.
2: Semua ini tenang, ini. Bu Desi udah putus gantara, udah Yuda, Kak Yuda ini opang, jeruk candar.
3: Inge, sama doa itu sana nyarangin ini kemale.
2: Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu Pak Made,
2: yeah. Pengaman. Terus tempe keluar dia dengan barat, tempe keluar yeah. Bian keluar bian deh.
4: Tumben dan mam Pak Dek dan kita dan boleh.
2: Ah, nggih, ya akeh seneng nggih.
4: Nggih, Om Swastiastu. Pangkor Pak Dek, kita tetap nggih.
2: Nggih.
4: Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
4: Nggih.

0: Nanadab siloy dewa kalane papa mo pitutur.
1: Sekenang ya mangne tatang.
0: Pang sing pocol hidup idewa cepok patut idewa nunas dengan sastra dasar demen melajah.

0: Aneh jujur po saja ni kang wang dedani senarang sami pemekas ke kang wang gumi dewo.
1: Jadi semua Pak De, sekarang sami sudah dia Pak De. Nggalah tentana mengatur yang sejebak badan sinar bagi rasa dan lomba.
2: Gung biang mesin wujud iki.
1: Inge, mari bos.
2: Inge, masa nang rumun ge?
1: Inge, semua nanti.
2: Oh. Ida dana ngiring mau sakit jebat badan ge, mau ralian buat lebot pendan lintang. Terus.
3: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
4: Cara dua ini kita ulangin ke sarengin kuari tala.
5: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
3: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ratu Idadani Sarang Sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Ingi de dani, wawen dan semata sana itang rumugi, wintan pekeno sah dagingnya. Ingi makel anti titian niki. Sana mendo gala, kota madia dan pasar, penate makel penate dulu om prasiastu. Om prasiastu.
1: Om swastiastu Pak Man, kurang Pak De.
2: Swastiastu ini katerangan di Dewa.
1: Pun api Pak De udah kena, ampun.
2: Ampun.
1: Nih, mendok kena lantur nih.
2: Nih.
1: Tiam lajah Pak Man.
0: Nih, sarang-sarang.
1: Dan
0: salam dari desa. Saking suka santi nama Sita nih, kita coba ngoyong-ngoyong.
2: Banjar panti gede.
0: Banjar panti gede.

0: awin nang idewa dengin pasen anakmu penyuhan utama patut idewa terima becik ketonya sening kayun lah si pemekas.
1: Suk semua Pak De, sarang Pak Ma, nakosnya nih.
0: Ini dah desia, oh dah Yudan ke mana? Oh.
1: Ya, dah udah, munga dah bu Yuda, bu Yunitan, munga.
0: Bu Yunitan ni katrang, sange.
1: Ya, niki sirah dah ni di tembau, ibu Sinta.
0: Bu Sinta, yang penatih ni.
1: Sarang saming eh Pak De.
0: Ya dah.
1: Sejebak watan sinar bagi rasa dan lomba pecing.
0: Salam nyamo doge.
1: Manten, manuk kena rayu sarang sami. Kalah tercang Pak De. Om santi. Oh.
0: Semua dah desia jalan katerangan Bu Yunita, ranjing Bu Yunita galah ko dia mungkin.
2: Cenen nelpon rona merasa dewe galang ya.
0: Eh. Udah putus gantara nge menawi niki. Ibu Desi nge nikah sarang nge.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Pak De, sarang Pak Ma.
0: Nge, 88 di Dewa Ayani.
3: Nge. Yang jagi melajah nge.
0: Nge, sarang melajah nge jelo.
3: Jadi kawet pencitian, Pak Ma. Tak tadi.

Kature ten wenten tios majeng ring ide yang Aji Saraswati.

0: dan wedan tios wantah daging tucur ri kanyak ragem aku rip ke jagate
1: jadi angin ngawar biang
0: wantah angin ring anggo sarire angin puni ke pemargi ni Jepang di sejoni kau lipat
1: seni sastra nering Bali
0: dah yang puni ke angin ring sastra ni iragun ni ring Bali utamanya ni.

0: Nak sami mah buat kapungkur bekas punika. Wenten angin irago titilan pengancane.
1: Suk semua Pak Man, ampura.
0: Yeah.

0: Benten Iwang.
1: Baris keempat.
2: Iya, jerot-jerit.
1: Baris keempat nempeng lenor, nempeng.
0: Lenor pedik.
1: Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun.
0: Dalah Waliang, Om Santi.
2: Santi Om. Bali pisan nanggengen kala niki. Om Rosias tuh.
1: Semua jerocito. Buku tubung.
2: Nggih, Mbah Yudat ya, Om Rosias tuh.
3: Om Rosias tuh Pak Man sareng Pak Dilat.
1: Nggih, peguyangan po cikok-cikok peguyangan.
3: Binado Pak Man.
1: Nggih, gongkak cengkelung.
3: Wentan malepawi wakang
1: nincep muh pumahan kewentan ngewangun karya pawiwahan kadiasa punika
3: nentan kayun sane istri
1: kalane karya pawiwahan pradene sane istri ten mi kayune utawi nenten ngiring
2: ngingin

0: Dan kayun merabi berarti dukun bergerak. Kadiasa punika ngangin guna-guna Jepangnya yang nak aduh punika.
1: Ya pramangkit dipun kayu.
0: Dua ning guna ni kemanyur jak pramangkin anak istri punika lelor ngiring baca merabi.
1: Nika margi kawan pisang.
0: Lingin sastra maosan pemargi ini angin guna-guna kawan kadiasa punika.

0: Mim pas jeroning agama nincap griasta asrama pisah cewiwah ke baos nih Nini Romi nya Nini Romi ledan
1: santi Pak Man om santi om
2: suk semua
0: Nini Romi nya lam ki Pak Man
2: jo cita ampun salam dan pade kapan iki nyalamin Om Rosyatu.
3: Om Rosyatu.
2: Ye jong lagi deh lambe cangkep matan mam gaung. EO ya.
3: Itu kata kemarin.
0: Ye Bu Sinta.
2: Ye mongkek ya penate.
3: Om tidak ketemu Mulyati.
0: Ye untuk Mulyati nggih.
3: Pak De.
0: Titiang.
3: Ye.
0: Durus nah.
3: Ye niki titiang madah sinan ge mari jebuah sinten manut sareng Pak De.
0: Sarang melajah butut.
3: Ma, kali titiang om sosial.
0: Jos.

Inggih. Warnanante ring daging kawicarite kewentanan gre ide resi markanye.

tujuan ngarjana yang dan wenten dios wanta ngeras titi sedaging jagade.

Punhike kewentenan pertemuan Raden Jagat ke bawah sedang purnama mungkin.

0: Sujud bakti nuna si cem ratu sugere itiang nuna si celedang ratu ngaksi sah mau pice nyerot kita nggak baris keenam nggak gedung nggak ya?
1: Nggih, ampura.
0: Nata napi.
1: Nggih, wow nggak jadi
0: tiang. Sarang sarang.
1: Iya megatre sarang sami saya witre RR ini dia mengenal melingge dengan gira hayu kali pintik yang dapat tukar nang sati om
0: pantisan. Syuk semua boleh boleh sikit dong kayak di nama hayani lingo yoni. Iya boleh sikit pun beliau ngejang mak tadi. Tada dong. Om dosias tuh.
2: Om. Om swastiastu.
3: Ya swastiastu wali.
0: Sarang sarang dija.
2: Yang ring batu bulan Pak Man bagus.
0: Ah, ampura dumun. Galah batu bulan naringnya hari debu nih kan nggih, ben ibi sampun. Makin nak pertama dia nggih.
2: Nang direbutan itu yang maling.
0: Jek rebut ampun dia dan geng-geng.
2: Nggih, Pak Man bagus.
0: Ampun penting umur 16 yang rebut nggih. Nggih. Iya boleh siki.
2: Pak Man, Om Santi.
0: Kak Erlang yang dijen apa bagian paling malu tuh. Ini kompiang dia. Om proses tu.
3: Ini kompiang ampun.
0: Apa nama boy? Om, ini. Om swastias tu.
1: Om swastias tu.
3: Ini swastias tu.
1: Boleh kita ada paman.
3: Pas, ini kita ada boleh. Dah, Yuda.
0: Lagi.

0: baba kan ceko yusani dewa ne tunyen ceni dengen pati gripe somong ceni
1: ado satuan nyane
0: Nenek ada satu ane suboliwat rawasan mimi teken cening.
1: Ida ya botara wisno.
0: Nah kewentenan ida nunas lugre sekali tatuan ida botara hari sani sampun sampun.
1: Sarang ido yang Brahma
0: talar kewentenan ido botar Brahma
1: ngangkana sakti lawat kecat bolan
0: ngangkanan rebat itu sejeron yang terisakti Brahma Wisnu mahawenan duka itu batara siwa nyepolan merupa lingga cane utama pun itu nge
1: cuk semua mage pak mana cuk semua pada desa cuk semua dalam mungkin kena dalam wayang om santi santi santi om
0: cuk semua dah yudah pergi ada Chandrawati nge
2: ledana masa nang jebat nge ampun galah galah sani katur ing kota Madian pasar sampun lan bebos male lantur galah rebutan nge ngiring pasar nang rumah selintang.

Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkobiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

Rakyat Rai penyaluran kredit usaha rakyat di Bali sepanjang 2025 mencapai 1,283 triliun rupiah kepada 15.481 debitur di seluruh kabupaten dan kota. Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Dewa Agung Gede Purnama mengatakan, pembiayaan KUR perlu lebih diarahkan kepada UMKM produktif yang benar-benar membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat perekonomian Bali agar tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata. Pemerintah juga mendorong penguatan UMKM melalui pembinaan legalitas, tata kelola, sertifikasi halal, dan hak kekayaan intelektual, serta perluasan akses pasar melalui business matching. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: ke sarang.
1: Homa RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sangat cucuk adalah salah satu peralatan teater tradisional Canonarang. Sangat cucuk ini disebut juga sanggah suku telu sebab bagian atas sangat cucuk ini berbentuk segitiga. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu bambu, ijuk, daun pisang, dan kain putih. Cara pembuatan dari sanggah cucuk ini, pertama-tama bambu yang sudah dipilih dipotong-potong kemudian diraut kurang lebih panjangnya 30 cm. Setelah itu, dianyam berbentuk segi empat sama sisi sebanyak 3 buah. Segi empat sama sisi ini disatukan sehingga berbentuk bangunan segitiga. Bagian belakangnya ditutupi lagi dengan anyaman berbentuk segitiga. Bagian depannya dibiarkan terbuka yang berfungsi untuk menaruh beban tenan atau sesajen. Bagian depan ini diberi daun pisang yang masih muda, diambil bagian ujungnya saja. Bagian belakang dipasang seikat ijuk, kemudian belakang ijuk inilah dipasangkan kain putih. Di samping untuk pertunjukan calon arang, sanggah cucuk ini juga berfungsi sebagai sarana upacara seperti upacara dewa yatnya, buta yatnya, manusia yatnya, dan pitra yatnya.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kalimantan benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian ji
1: iki mbok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ini dadahane sarang sami pamirsa, badan sinar begira sedan lomba pleceng rekana rai. Senyumnya gongger isnane kijak tambah seger. Aduh. Ini lila cita pekedek pekenyum niki makin kampun kadur galah rebutan nanging malih Pak Man ngentenin. Ring tanggal telu angal telung dasut angal 3 September malih pisan nge rauhin ngeramena ring acara temu wirasa jam setengah dasa pagi sabun riki akeh wonten banjir dagang kaya niko nge ini ke bos Gung Krisna makta bekal budale makta bebelanjan wonten rame kaya niko nge ngilingin pakaian adat madya suksemo ini Om Swastiastu.
1: Swastiastu, rahayun siang Pak Mang sareng Pak Made.
0: Baluh kadia siha yo.
1: Nggih.
0: Keke ne prakat nelpon yang atlu ngidang mai pose.
1: Nanti.
0: Tang atlu ngidang mai pose.
1: Tangan tan ngandong Pak Mang.
0: Oke to. Tiang ngandong lah.
1: Yen wonten ngandong yo. Mereka aja meluncur sampun titian.
2: Enak ngojek nih.
0: Nana mong suksema mong. Bu Putri GWK nyalam niki sarang sami penggemar setia dengan gantal Bu Putri GWK rahayu.
2: Nih Bu Noni.
1: Presiden yang mereka nih keadaan pasar nih Pak Mangi.
0: Tinggi.
1: Meluncur. Ngarengin melajah Pak Mang Pak Made.
2: Nih mau tamat SMA. Bagi
1: kena Pak De.
2: Nggih, seger.
1: Ring Sri Sedana Pak Mangi. Sinom.
0: Durus.
1: Kawitin Om Swastiastu.

Nah, pemekas kewentenan ikake patok doke punika sampun seiring manahipun.

0: Ini patuk uning ayang titiang gupuh ipun kalaning menem anak sedo kalaning aturan upekara sampun pragat sampun nyawis ke bawah nge.
1: Ainge suksema Pak De sarang Pak Mang. Suksema banget sampun serahine tubuh nuntun sikian titiang nge. Ampura kirang langkung Pak De sarang Pak Mang nge.
0: Ledangin nge.
1: Salam sarang odah Yuda Pak De.
0: Ampun monitor.
1: Nge rajang odah sarang kakek nge. Mugi kena ngelantur. Ring dagang gantar, batan sinar, bagi rasa, dan lomba plecing. Salam menyamodogen, kardiasi sembung. Pramu Santi, Om Santi Santi, Santi Om.
0: Duh, wawu tamat SMA, suaranya nge, nanggu ben sekat mungkin menawi nge. Om swastiastu, rebut niki Pak Man, galah rebutan nge.
2: Om swastiastu.
0: Nge, swastiastu mewali.
2: Rajang Pak De.
0: Nih, nak Niki.
2: Pak Man, Yuyu Kangkang Rajang.
0: Nih, ampun senyum.
2: Upo, sinam telar deh nge.
0: Nih, terus nah.
2: Deng Darmo Prawerti, dadong kuliah deh, bener-bener deh.
0: Dong Oman, nak kaja keluar Niki ngeranjing.
2: Nih, Om, abis kena masuk.

ngelintang tukat anis ripit na pemekas manah di dewa ni gedean kayu ni dewa singin dadi ngkulan bayu ane kuris cenik

ngeruruh keutamaan sani utama kayane dewane apang sidenungal tujuan pengabdi dewane apang kepangeceni

mapandemen ni jening melajah tutur kediatmikan to mahawenane dewa sing suwut-suwut mekenah-kenah mawiweke mau utsaha

0: malas kayu nih Dewon mekerti ya sering ngejagate tu mahawena nabi guru Dewon ledang cening.
1: Semua made kak mangku sedani magatra de. Bagi kuatan sinar bagi rasa den lo ma pecing salam nemonya modogen galah katur ibu pamit om santi santi santi om.
0: Suksema bu Eka BB Gangga Ruda 3 Putut Manis Gangga 88 ya.
2: Pada tiwasan
3: swastiastu rahayu.
0: Nya kangen jak kau malas kau kerobokan
3: rahajang semang pak man sarang pak
4: ingin rahajang semang dingin
3: dingin rindu
4: ke apa nak tian yang keluk
3: ingin rahajang nyarang pak made
0: ini dah harta ide wo
3: abo Eka bebe masana ademon bo Eka
0: ingin
3: belajar pak deh
0: sarang belajar sarang pak man

Kedudung sewejan yang pengajep radis mandek utawi ngerambini pinakorabini tuh.

berarti sklancur swejan ide mbas raris pengajep minekadi pengarsa mang de wenten perti sentane putere nanging bina punika kewentenan sepemedal nakyalit metios nanti

Iya. Bung Krisna, metiolah kewentana putrani demerupo aso. Aduh, metiolah sanatan. Kaden pengacep daduan iyan. Ngeputera, suputera. Ngalangin kayun dong sampun. Benyol widi. Nge, titah menawi karmoni kalau nge. Patut, patut. Nge, nge.

0: ngantos risapunika menawi de sebat kayu ni de sang resi dan de istri.
1: Ajen itu.
0: Benar, makin sang resi pula medalang bawot, metimba, neng akan nopo kita. Enak rumon sih kakak mau pujar lawanan kita.

Adi, adi. Iai dia seramu terdewa. Ayo kita walang hati. Ayo kita semenia. Mapan sir. Biperaya pabai tutur lawan ini kena. Nak akan mangke. Resepan kita.

kengken pengajap duwun kengken pengastawane kaden arsa nunas putra yan li nak subo sweca apa nek kal tunat nak subo kedagingan nah diastun je merupo kekini legang nek nak swecan widih.

0: Udah misi bang pok mesti kita juga.
1: Pen pok, pen pok bang. Apo je gento? Ni nak suecan widi, nak sing dadi kelit ni cening. Diatun cening jegek benan pang saja jegek cening ni nak kengkeng was kengkeng di tengah pang ketoknya di sisi.
0: Diatun merpuasu,
1: diatun merpuasu.
0: Bawa pican saya ngambil.
1: Nawang di nyim nawang.
0: Lepas.
1: Oh. Orang cuma panak ngubah pulau, ngerti ni. Rago bos yang ngerti kini mungkin ni. Belang teko mama najak pembantu. Oh, mam ni yang kata mam gitu.
2: Tu, mam. Besok semua pak nyaman ada becik pisan
1: malang. Musim kebuntang ni, madde pang musim.
2: Kebuntang nak yang niki. Besok semua.
1: Ingat, besok semua. Nak yang
2: niki pekak nyarang.
3: Nyarang. Aduh.
1: Ah, lanjut
3: lah. Aduh, temen.
0: Nggih Kak Dirus Kak Arta.
1: Jangan tengah lo malu.
3: Ampun.
0: Kudang ditar tak kuat.
3: Pan tengah lo ni.
0: Kudang ditar bu man.
1: Eh panucing bu uyut panucing uyut.
3: Aduh malu jebot panucing.
0: Nah luang Kak manulah ragaman puding jadi toh lah pernapasan.
3: Ah lah ragai ketinggalan.

0: buah basang iraga kadiasa punika bawa sida dia seramu eh.
1: Suk semua Pak Mandai Pak Mat.
2: Ini suk semua karena dong harta ya.
1: Sejebak paten sinar bagi rasa den lomba lucing. Suk semua rahnya tugas yang mau pamero. Santi
2: Ini masang nermon niki wendan sana lintangnya buat durus.
3: Loh, loh ayu, kenapa termenung? Ayo sini, duduk dekat ibu.
4: Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung. Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
3: Loh ayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
4: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya Bu?
3: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu juga anak dari stunting loh.
4: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya Bu?
3: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat nak.
5: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan posyandu rutin.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Ratu Idadani sarang sami ngiring sarang melajah bertembang ring acara dagang gantal.

0: Inge, lantaran kadang galan inge, kantun bensin boleh inge. Om Swastiastu, inge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Mam.
0: Swastiastu, sarang siapa yang dijo?
1: Sarang niang ring Tegalalang.
0: Oh, niang tiang ring Tegalalang, napi jaga pacang dagingin.
1: Napi atau orang tiang mangku? Oh, ginadel, ne Pak Mani.
0: Ya,
2: ginadel gitu.
1: Ginadel. Ini salam Pak Ade Panti.
2: Kitiang, yang tinggal lalang terus.
0: Nge, sampun penuh niki.
1: Om Swastiastu.

0: Angkep banten punio nekatur nganutin pewaras sang agama pemekas agama Hindu nge.
1: Ini Pak Made, matutuk semua nge Kang Yang.
0: Nge redan taler diang tiga lalang.
1: Nge, beriki nake besar nangereng niko jiru nyoman daw desa Pak Made.

0: Katra Pak Man sedang Pak Di Pak.
1: Niki Pak Man sedang nulis niki nggih. Eh
0: nggih. Sedang nyarangan to sinau Pak De.
1: Nulis nah ini.
0: Kenten manut sarang jebol.
1: Ya sarang.
0: Om swastiastu.
1: Swastiastu tuni yang kriyo semua bau.
0: Nggih.

0: Ade sarang paman setap RI menekenak lantur sida antuk marjang sudarma. Nggih Pak Di.
1: Nggih.
0: Sik semengi galah katur undapan ditiangan tuk Prama Santi. Om Santi. Santi, Santi.
1: Suk semua tuniang geria, semua bau nge. Om swastiastu kantun galah malikidik nge.
2: Om swastiastu rajang siang niki Pak
1: Depan. Sami, sami bali bit gianyar, gumbiang seragung kali hatu.
2: Nge, siang niki dari Madioko.
1: Dari Madioko nge, suara ini 11-12 nge.
2: 11-12 nge. Nge. Sekelas sarang siang gumbiang Sriagung paman sarang Pak De.
1: Iya tuh.
2: Pak De, siang lagi belajar sinom kidik nge.
1: Siang sarang belajar nge terus itu.
2: Nge. Wawo, Gusti Niang Rian, tiangi raja mesandang lumun atu.
1: Nge terus.
2: Nge lagi kekawitan, Pak De. Om, wigena mas.
1: Swastiastu nge.

0: Napi-napi, unik na tu, Tan Pirang?
1: Ngantos tingka, ngamujain.
0: Duan ning jangkep bebantan ning mahawenan seneng sane pacang kepujoan kebaktian.

0: Nah pemekas ngardi sane luwe puja-puji linge hidering sangiang pramekawi katur.
1: Dating kakang kados iku
0: nah setate muji linge hide antuk laksana sane duwe sane mah utama
1: yewa lan war ise tano
0: dasar kayune sesanane mandang anutin sane kabos mau budi luwe.

0: Sang sanik kebasikse sampun mwadwi jati dan surut-surut mekardi rayu pemekas sang sanik kebos meperaga yang wiku nge.
1: Inge pada panti.
0: Inge dari Madeoka tu.
1: Inge tu semua pin banget. Si kang yang kira langkung duwian sarang pati.
0: Sampun, taler ledangin.
1: Eh, taler Pak Man, yuyu kangkang rajang lumut. Pati tiga nyelang galah jepun sak dingi. Inge jagi magatre sejebak batan sinar bagi rasa. Den lo maaf lecing salam mesemeton kemanten.
2: Ingin beli sikit makan bawa ini Om Swastiastu. Ingin Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Ingin.
3: Sang Ocu. Eh, jatuh kan Om untuk dinadel nih. Om Swastiastu.

0: Pasalah Pak Mani.
1: Patut mancung ya lamki Pak Man, patut mancung sik semo.
2: Iringgalah. Sukre tawanya ke Piambang jaga ring titiang. Nggih titiang nang oman.
0: Pade panti.
2: Kemudian kuruna atur temanut. Ding jero kayun unas ageng pangapura sinep antuk ngadorong puja Prama Santi Om Santi Santi Santi Om.

kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Selamat siang, Rekalan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rasa garita menanti tiang Agung Krisna, Sidumoli, nyaringin ide dane, ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nemani rahinane mangkin uraspati 17 Agustus warsa kali tali 16 sade bagian di tiang nyarangin ide dani ring sesi acara rahina ayu dialog interaktif kantos puputne jam siki siang mali jebos. Acara puniki tiasan ide dani presiden monitor melarapan FM 106,4 MHz lan AM 1206 KHz. Ide dani presiden taler monitor siaran puniki melarapan aplikasi RRI digital. Dursang download aplikasi RRI digital melarapan App Store utawi Play Store ring handphone ide dani suang-suang. Acara puniki taler live ring Facebook perompat RRI Denpasar. Dursang ide dani presiden nonton nirekangge sambunang lali like, comment, taler share siaran puniki. Daring acara Rahina Ayus yang nepuniki pacang melibangkan topik utawi bantang bebawasan inggih punika intip jantung sebelum komplikasi aksi nyata lindungi organ vital memperingati World Heart Day 2026. Di studio perempat RRI Denpasar sudah hadir narasumber inggih punika Ibu Dr. Putu Primeriana Nugiaswari SPJP VH. Beliau ini dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan juga praktek di Rumah Sakit UNUD ya, Bali Med dan juga Bali Holistik. Om Swastiastu, selamat siang Dr. Nugi.
1: Om Swastiastu.
0: Iya, selamat datang di perempat Bu Dokter.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Di tengah cuaca yang menyala siang hari ini, tapi semoga saja perjalanannya tadi lancar Ibu.
1: Lancar.
0: Astungkara, ini Ibu sibuk sekali rupanya ini ya. Dosen di Universitas Udayana, kemudian praktek juga nih Ibu ya.
1: Iya.
0: Di Rumah Sakit UNUD, Bali Med dan Bali Holistik. Ini bagi waktunya kayak gimana sih Ibu dengan sibuknya seperti ini? Mungkin di awal bisa cerita sedikit tentang aktivitas Ibu.
1: Iya. Kebetulan memang passionnya ngajar. Okay. Jadi memang senang-senang aja dikasih kerjaan ngajar, dikasih kerjaan praktek itu memang senang gitu.
0: Okay, iya. Baiklah. Kalau terkait prakteknya Ibu, Niki di rumah sakit, pasiennya Ibu banyak tidak yang mengalami keluhan jantung ini Bu? Spill sedikit deh Ibu.
1: Okay. Sekarang trennya agak muda ya, usia agak muda.
0: Oh, usia produktif ya.
1: Betul. Jadi banyak yang nyeri dada atau dari keluarganya ada riwayat nyeri dada atau aritmia jantung yang iramanya tidak stabil itu. Nah, itu datang berobat atau periksa, check up gitu.
0: Oke. Jadi ketika sudah terjadi keluhan baru bisa mendapatkan penanganan, padahal sebelumnya sebetulnya kita masih bisa mendeteksi lebih dini ya Ibu ya terkait bagaimana keluhan jantung ini Ibu ya. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam tentang penyakit jantung ini, kemudian cara mendeteksinya lebih awal, penanganannya Ibu, ini kan kaitannya kita sebentar lagi akan memperingati World Heart Day 2026 atau Hari Jantung Sedunia. Mungkin bisa dijelaskan lebih awal, diinformasikan kepada pendengar, ini sejatinya peringatan Hari Jantung Sedunia di tahun 2026 ini seperti apa Ibu? Silahkan Ibu.
1: Baik. Kita dari Persatuan Kardiologi, Dokter Kardiologi seluruh Indonesia, khususnya cabang Bali, ini akan memperingati World Heart Day atau Hari Jantung Sedunia. Memang titik beratnya adalah action. Jadi yang kita inginkan adalah aksi nyata untuk mencegah, menangani, dan juga merehabilitasi orang yang sudah terkena penyakit jantung. Itu nantinya. Tapi sebetulnya aksi yang ingin kita bicarakan hari ini adalah aksi nyata sebelum, jauh sebelum ada keluhan sebetulnya. Nah, nanti puncak acaranya itu tanggal 27 September hari Minggu 2026 di lapangan Puputan Renon. Itu nanti ada talk show juga, ada senam jantung sehat, sama ada untuk bantuan hidup pada orang awam gitu. Jadi yang dasar-dasar gitu. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal mendadak atau henti jantung mendadak, apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi itu yang akan menarik.
0: Masih nanti bisa diselamatkan, tidak ada, masih ada kecil kemungkinan untuk bisa melakukan pertolongan pertama, tidak seperti itu ya Ibu ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Kalau untuk kegiatannya ini di tanggal 27 ini terbuka untuk umum Bu atau bagaimana nih?
1: Iya, terbuka untuk umum. Jadi datang aja, terus nanti kita ada pemeriksaan jantung gratis sekaligus untuk screening. Jadi pendeteksian jantung, kelainan jantung, irama jantung dari awal gitu.
0: Kelainan jantung dari awal gitu ya, kelainan irama jantung dari awal gitu ya. Ini kalau untuk terkait edukasi tentang kesehatan jantung ini Bu, atau kesehatan kardiovaskular ya Ibu ya, ini selain di ketika memperingati Hari Jantung Sedunia, kalau Ibu bersama rekan sejawat ataupun teman-teman mahasiswa, apakah juga melakukan edukasi ya ke masyarakat luas? Salah satunya mungkin melalui media RRI ini ya Bu ya. Kalau edukasi lainnya, upaya-upaya lainnya seperti apa Ibu?
1: Baik, yang kalau kami di, karena saya di Fakultas Kedokteran, ada kewajiban kami untuk melakukan pengabdian masyarakat. Itu rutin setiap tahun. Khususnya di Rumah Sakit Universitas Udayana. Ini nebeng sedikit ya. Jadi besok, kebetulan besok tanggal 28 Agustus ini ada pemeriksaan gratis sekaligus screening gratis untuk jantung dan juga penyakit lainnya. Jadi kami rutin melakukan itu. Nah, untuk edukasinya biasanya kami langsung lakukan pada penunggu pasien atau pasien yang sedang antri di rumah sakit. Itu langsung dilakukan, cuman terjadwal memang.
0: Iya. Bisa dari jam berapa sampai jam berapa mungkin Ibu, pagi hari?
1: Iya, jam 9.
0: Jam 9-an. Baik. Itu sekilas informasi ya terkait beragam aksi nyata gitu ya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terkait pentingnya kesehatan jantung ya, utamanya agar lebih aware lah, bisa deteksi lebih dini gitu ya terkait kemungkinan mengalami keluhan-keluhan jantung ini. Oke, menyoroti pentingnya langkah preventif ini, Bu Dokter, mengapa fokus utama kesehatan saat ini itu mengarahkan kita untuk istilahnya tanda kutip mengintip gitu ya, atau mendeteksi kondisi jantung sebelum komplikasi benar-benar terjadi? Apakah memang tingkat penyakit ini yang dialami oleh masyarakat ternyata semakin meningkat atau bagaimana sehingga penting dilakukan upaya preventif ini?
1: Baik, tema ini dari saya sendiri sebetulnya. Jadi ini untuk menghargai dan juga menghormati salah satu rekan sejawat perawat yang baru saja meninggal itu tanpa ada gejala sebelumnya. Jadi mendadak pada saat tindakan kerja, jadi melakukan istirahat sementara. Nah, ternyata istirahatnya itu untuk selamanya. Jadi ditemukan meninggal gitu. Nah, kami udah melakukan berusaha untuk menyelamatkan, pijatan jantung kami lakukan, lalu kami masukkan selang juga. Tidak terselamatkan juga. Ini laki-laki 50 tahun kebetulan. Jadi ini rekan sejawat kami yang kami ajak kerja bersama. Ini sudah dari saya dokter umum ya, saya kenalnya ya. Sampai saya spesialis. Memang tidak satu rumah sakit dengan saya, tapi saya sangat merasakan kehilangannya. Jadi di sini wanti-wanti sekali, karena kebetulan saya adalah konsultan cardiac imaging. Jadi saya ini sekolah di Jakarta Harapan Kita khusus untuk mendeteksi kejadian atau gejala awal yang sebelum bermanifestasi menjadi penyakit jantung. Jadi kadang pasien tanpa ada gejala juga sudah bisa melakukan cardiac imaging ini.
0: Iya. Cardiac imaging ini semacam tes gimana Ibu, biar masyarakat lebih paham ini?
1: Baik. Jadi cardiac imaging ini tergolong baru. Jadi di Bali kebetulan baru saya yang di Universitas Udayana.
0: Berarti hanya ada di Universitas Udayana ya Ibu ya?
1: Betul. Nah, sejak saat ini memang kita sedang merintis untuk melakukan bisa berupa ekokardiografi dulu atau USG jantung. Yang kedua CT scan jantung atau CT scan koroner. Yang ketiga ada untuk magnetic resonance imaging atau MRI, mm-hmm. itu yang khusus untuk jantung, okay. dan yang terakhir nuklir jantung,
0: oh,
1: gitu.
0: Nuklir jantung.
1: Iya. Okay. Jadi itu liputan yang termasuk pada cardiac imaging itu ada beberapa hal memang.
0: Oke. Ini terkait cerita ibu yang teman sejawat gitu ya, yang berpulang gitu ya, karena mengalami henti jantung mendadak ini. Ketika mungkin seseorang ataupun kerabat ataupun anggota keluarga yang mengalami hal ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Karena itu kan kondisi dalam hitungan detik ya ibu ya. Ini apa kira-kira? Apakah memang persentase untuk menyelamatkan nyawanya memang sangat kecil atau bagaimana ibu?
1: Iya, pada saat pasien yang kita lihat di depan kita pingsan atau henti jantung mendadak, kalau dia di dalam rumah sakit kejadiannya, masih bisa kita selamatkan karena akses untuk DC shock ya, yang alat untuk jebret-jebret jantung itu dekat. Tapi kalau misalnya di luar rumah sakit, out of hospital cardiac arrest namanya, itu kita bisa membantu dengan pijat jantung. Jadi pijat jantung segera itu saat dia ditemukan begitu tidak sadar, itu langsung lakukan pijat jantung, itu sangat bagus hasilnya. Jadi bisa menyelamatkan. Jadi banyak pasien yang datang karena sudah kembali ke hidup, ya jadi kita bahasa kasarnya adalah return of spontaneous circulation. Jadi dia ROSC, jadi dia kembali hidup setelah henti jantung. Gitu.
0: Oke, ini untuk pijat jantung ini kan masyarakat umum berarti memang harus paham ya ibu ya tekniknya seperti apa agar memang tepat dan benar seperti itu. Bagaimana masyarakat bisa mempelajari hal ini? Apakah memang otodidak atau memang harus diajari oleh tenaga medis, Bu?
1: Baik, untuk kami yang kami sasar pada World Heart Day memang itu. Jadi ada pelatihan bantuan hidup dasar untuk awam. Tapi kalau untuk yang di gym, pesawat, security, villa, hotel, itu sudah dapat pelatihan dari lembaga-lembaga yang menaungi tenaga medis yang khusus untuk melatih bantuan hidup dasar. Jadi itu wajib tahu.
0: Oke, memang wajib tahu gitu ya. Nah oke, kalau misalnya ada yang paham nih, tiba-tiba ada dalam situasi kita gak paham sama sekali nih tentang bantuan hidup dasar itu, apa yang bisa kita lakukan ketika mendapati seseorang mengalami henti jantung pingsan mendadak seperti ini? Mungkin apakah memang bisa langsung digotong, dibawa langsung ke rumah sakit atau bagaimana ibu langkah penanganannya?
1: Iya, ini mengingatkan saya sama tragedi bulu tangkis kemarin ya, ada yang kolaps di lapangan. Nah, yang kami selama ini diajarkan dan ada hasilnya bagus adalah pada saat dia kolaps itu diposisikan telentang, itu dicari tengah dada di antara kedua puting itu turun sedikit satu telapak tangan. Jadi di tulang dada itu kita lakukan pijat jantung, ditekan dengan badannya itu menumpu pada badan pasien. Jadi itu nanti kita lakukan pijat jantung kira-kira 2/3 dari rongga dada. Itu teorinya. Memang harus praktek dan juga pernah lihat videonya itu lebih bagus. Cuman memang pada saat dia sudah return of consciousness, return of spontaneous circulation ya, meskipun belum conscious, belum sadar, dia akan ada namanya posisi recovery. Jadi posisi recovery-nya itu hanya jika dia sudah kembali hidup gitu. Kalau tidak, tetap dilakukan sequence itu, sekuensial alur untuk penyelamatan nyawa itu di tempat gitu, asal tempatnya aman. Iya.
0: Baik. Mungkin lebih baik praktek langsung nanti ya, bisa ikut di kegiatan di tanggal 27 September. Iya. Oke, bisa datang langsung ya. Oke, ini terkait penyakit jantung ibu. Tadi di awal ibu sempat membahas tentang ada riwayat genetik ya ibu ya. Berarti penyakit jantung ini penyakit genetik. Ini ngambilnya riwayatnya seperti apakah? Apakah memang kita ambil dari orang tua kandung saja? Atau memang ada turunan lain, kakek, nenek? Kayak saya misalnya kakek diceritakan oleh orang tua bahwa meninggalnya memang duduk seperti itu, memang henti jantung. Itu untuk kita tahu bahwa itu genetik atau bagaimana, ngambilnya seperti apa ini untuk riwayatnya itu? Silakan dokter.
1: Iya, kalau genetik sebetulnya dia berpengaruh kurang dari 50% untuk kejadian penyakit jantung yang seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung.
0: Okay,
1: okay. Itu kurang dari 50% apabila yang diturunkan itu misalnya ada gen yang tidak bisa menurunkan kolesterol secara cepat gitu ya. Jadi dia familial, familial hiperkolesterolemia. Jadi kolesterolnya tinggi karena dari riwayat keluarga. Nah, ada lagi yang penyakit jantung turunannya itu karena aritmia jantung. Aritmia jantung itu meninggal mendadak usia laki-laki di bawah 55 tahun. Kalau perempuan di bawah 65 tahun, itu termasuk golongan meninggal mendadak muda yang bisa diturunkan.
0: Okay.
1: Untuk terkait yang keluarga yang berpengaruh adalah first degree relative, yaitu ayah ibu kandung atau saudara kandung.
0: Oke, seperti itu ya. Oke, baik. Bisa dijelaskan sedikit dulu dok, ini terkait jantung ini, dia kerja organ vital ini seperti apa dok, fungsinya apa sehingga penting sekali untuk kita aware terhadap kesehatan jantung ini.
1: Baik, yang sangat kita syukuri adalah jantung itu berdenyut sendiri. Jadi dia punya sel yang bisa mendenyutkan dirinya sendiri tanpa ada listrik yang mengaliri untuk mendenyutkan dirinya. Jadi ini yang sangat kita syukuri. Nah, jantung ini perlu dirawat karena yang satu adalah ada supply atau ada yang pemasok oksigennya itu, jalur-jalurnya itu tuh hanya ada 3 jalur. Jadi pembuluh darah jantung yang memberikan makan jantung itu sendiri namanya pembuluh darah koroner. Itu hanya ada 3 cabang besar. Jadi kalau misalnya salah satu aja ada nyempit, dia akan bergejala. Jadi cuma 3 skor kita dalam hidup itu tolong dijaga baik-baik. Dan masalahnya bukan masalah satu sumbatan yang lainnya akan mengcover, dia tidak seperti itu, tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang satu sumbatan dia karena dominan dia yang ngasih makan ke jantung, dia bisa menyebabkan meninggal pada saat serangan pertama. Jadi kita benar-benar harus sayangi sekali jantung kita gitu.
0: Oke, baik. Bu dokter, kita jeda sejenak nggih. Rakelan Rai, Malagi Bos Titi Aturanggala, Majari Ide Dani, Sani Arsel Mablibba Giriki Sarang-sarang Napi Mali niki terkait kesehatan organ vital kita ini yaitu jantung nggih durusang menawi to wenten hal-hal yang perlu dikomunikasikan kenten nggih untuk bisa mendapatkan pencerahan dari Bu dokter atau punya riwayat keluarga yang sempat mengalami gagal jantung ya henti jantung mendadak kenten nggih durusang nggih dados berbagi informasi membeli bakir ki sarang-sarang ring lan telepon 0361223361 titik pacang wali suwetan sane glentang puniki.
2: Tembang warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Cangkul adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka penutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gemoli kesarang titik Agung Krisna Rakelan Rai ring sesi acara Rahina Ayu niki milik Bagang Ninin Indek intip jantung sebelum komplikasi aksi nyata lindungi organ vital memperingati World Heart Day utawi Hari Jantung Sedunia 2026. Kesarangin narasumber Ibu Dr. Putu Primeriana Nugiaswari SPJP VH. Sane arsa mabli bakir kesarang-sarang Rakelan Rai durusan ring lan telepon 0361223361. Bu Dokter, kalau terkait kesehatan jantung kita ini, ya mungkin kita kadang kurang memperhatikan sinyal-sinyal kecil dari tubuh kita ini. Kira-kira tanda-tanda atau gejala awal apa yang bisa kita harus aware terhadap kesehatan jantung kita yang mungkin bisa menjadi informasi awal gitu Bu untuk kita melakukan deteksi ataupun perawatan awal lah di rumah sakit. Silakan Ibu.
4: Nggih. Jadi yang kita perlu kuasai untuk diri sendiri itu adalah sensor itu adalah satu yang dihidupkan sensornya adalah sensor sesak. Jadi kalau misalnya sudah mulai agak ngos-ngosan, naik tangga satu lantai, harus berhenti di setengah lantai dulu, seperti nafasnya pegat gitu, itu kurang lebih itu akan ada gejala gitu ya. Terus yang kedua seseknya itu adalah pada saat sudah tiduran, itu 3-4 jam tidur, terus tiba-tiba terbangun karena sesak keluar keringat dingin, nah itu juga itu sangat spesifik untuk jantung. Jadi sudah dapat tidur terus terbangun karena sesak. Nah yang ketiga kadang-kadang kalau sudah tambah berat gitu, kadang-kadang tidur telentang pun tidak bisa gitu. Jadi tidurnya duduk setengah duduk gitu. Nah itu sudah pasti harus check up.
3: Oke.
4: Yang kedua adalah selain sesak adalah berdebar. Jadi berdebar di awal entah penyebabnya ada, entah penyebabnya tidak ada kaget berdebar sendiri. Nah itu sudah tanda-tanda kita harus periksakan itu. Nah yang ketiga yang paling sering diabaikan adalah nyeri dada.
3: Nyeri dada sebelah kiri.
4: Nyeri dada sebelah kiri menjalar ke lengan kiri sebelah dalam sampai punggung, tembus ke punggung sampai tembus ke leher, itu yang khas. tapi ada yang atipikal. Atipikal itu gejalanya kadang-kadang mirip asam lambung, jadi dia ke ulu hati, ke gusi, gusi bawah itu apa namanya rahang, terus sampai gusinya sakit gitu. Nah itu leher, nah itu sering sekali tidak khas itu pada populasi usia lanjut, perempuan, dan juga pada penyakit diabetes mellitus gitu.
3: Iya. Untuk nyeri dada sebelah kiri ini, nyerinya dia itu kontinu atau hilang timbul atau bagaimana, Ibu?
4: Kalau dia stabil, kadang-kadang itu kurang dari 20 menit sudah hilang. Tapi dia kalau tidak stabil, pada saat dia serangan pertama bisa lebih dari 20 menit kontinu terus. Tapi untuk di awal-awal dia akan hilang kurang dari 20 menit. Jadi dia timbul, hilang lagi gitu. Cuman kalau dia masih bisa ditunjuk, kecil kemungkinan dia otot jantung yang terkena. Kalau dia sudah tidak bisa ditunjuk, seperti ditekan, terus kayak inguh rasanya, singgidang ngorahang, nah gitu kalau orang Bali bilang, ya itu kemungkinannya jantung.
3: Oke, berarti memang harus segera ke vaskes ya Ibu ya.
4: Betul.
3: Oke, kalau untuk penyakit-penyakit tertentu nih Ibu, apa saja yang mungkin bisa memicu gejala penyakit jantung ini Ibu?
4: Baik. Pemicunya ada dari jantung itu sendiri, ada dari luar jantung itu sendiri. Kalau yang dari jantung itu sendiri, hipertensi paling sering. Nah yang kedua ada, kita sebenarnya kita bagi di awal itu adalah yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Jadi yang bisa dimodifikasi itu seperti hipertensi, itu bisa dimodifikasi. Jadi kita bisa turunkan tensinya sampai normal gitu kan ya, kolesterol gitu kita bisa turunkan sampai normal. Nah yang susah itu adalah yang di luar jantung, seperti tiroid, autoimun, kehamilan itu paling sering. Lalu ada penyakit kanker pasca kemoterapi. Nah itu khusus itu sakitnya. Jadi dia setelah dapat kemoterapi atau radioterapi, kadang-kadang pasien datang dengan gejala sesak atau kaki bengkak. Nah itu komplikasinya bisa ke jantung.
3: Terkait mitos dan fakta penyakit jantung yang selama ini beredar di masyarakat, mungkin bisa diinformasikan sedikit dok.
4: Ampun dah ini. Iya, banyak banget ya. Iya, jadi yang kalau yang paling sering saya lihat itu di TikTok itu sering kalau orang serangan jantung, udah sakit jantung tuh dikeroin. Terus kalau udah sakit jantung, apa dadanya sakit itu ditepuk-tepuk gitu ya. Kalau saya melihat ini hanya upaya supaya dia menenangkan pasien. Jadi ada tindakan yang diambil urgent gitu ya. Tapi sebetulnya yang harus dilakukan segera adalah pasiennya dikasih oksigen yang cukup. Terus nanti dibawa ke rumah sakitnya itu yang terdekat gitu ya. Terus dikatakan kalau misalnya lewat dari 120 menit misalnya ya, misalnya pasien misalnya lebih dari 2 jam ke arah rumah sakit, itu puskesmas atau klinik pun tidak apa-apa. Karena obat emergensi itu harus tersedia pada vaskes satu juga gitu. Jadi yang penting dapat pengencer darah di awal, serangan jantung itu bisa minim defeknya, minim efek sampingnya kalau misalnya sudah sampai rumah sakit. Tapi tetap harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan.
3: Iya, baik. Dokter, kalau berbicara mengenai masyarakat yang mengalami penyakit jantung ini, mungkin banyak masyarakat, di pikiran masyarakat itu bahwa yang mengalami bisa hanya usia lanjut saja. Padahal tadi di dokter di awal menyatakan bahwa pasiennya ternyata lebih banyak usia yang produktif, usia muda. Nah seperti apa dokter melihat penyakit jantung di era sekarang kaitannya dengan gaya hidup modern, dokter?
4: Iya, terlalu banyak konsumsi karbohidrat ya.
3: Karbohidrat seperti nasi putih.
4: Iya, yang simplex ya, yang simple ya, simple carbs itu dia akan mengganggu insulin ya. Jadi insulin itu diproduksi oleh tubuh kalau kita ketemu dengan lonjakan gula yang tinggi. Nah itu kalau misalnya mau mencegah dari awal, itu memang kita tidak mengkonsumsi terlalu banyak ultra processed food terutama ya. Jadi yang tadi kaitannya genetik yang saya bilang hanya kurang dari 50%, itu sisanya yang mempengaruhi adalah gaya hidup. Betul. Oh, jadi cocok sekali pertanyaan, nyambung itu ya. Iya, jadi gaya hidupnya satu, terlalu banyak duduk udah pasti. Iya, oke. Terus yang
3: banyak
4: kedua,
3: duduk, kurang banyak minum, duduk, kurang minum. Gitu. Udah banyak duduk, kurang minum lagi.
4: Iya. Terus ya sama ultra processed food dan karbohidrat simplexnya kalau kita takar itu hampir di lebih dari 50% konsumsi sehari ya. Jadi kalau kita ketemu roti, ketemu mie, terus ketemu nasi lagi gitu kan, jadinya double-double gitu.
3: Ini nih masyarakat, buat mie instan ditambah nasi lagi, wah udah double-double tuh karbonya gitu ya. Oke, berarti dari sisi gaya hidup ya Ibu ya, dari segi makanan. Nah itu makanan yang lebih baik jangan dikonsumsi, goreng-gorengan dan sebagainya seperti itu ya Ibu ya. Makanan yang boleh dikonsumsi untuk kesehatan jantung nih apa Ibu?
4: Oke, ini pas banget ya karena saya lagi program menurunkan berat badan saya. Jadi saya ini tidak ada kencing manis, tidak ada hipertensi, tapi orang tua saya, jadi kakek saya meninggal karena sakit jantung. Jadi yang saya katakan tadi familial hiperkolesterolemia itu nyata adanya gitu ya. Jadi sebelum merusak, memang kita harus mencegah. Yang baik adalah nomor satu ya, yang paling sering miskonsepsi adalah buah-buahan itu aman semua. Nah itu salah. Jadi buah-buahan tuh harus dipilih yang glycemic indexnya rendah.
3: Seperti?
4: Alpukat. Berry-berry.
3: Padahal ya, alpukat, aduh makan alpukat nanti berat badannya naik nanti gitu. Padahal enggak ya dokter ya.
4: Isi gula tapi.
3: Ya ditambahin susu coklat lagi, aduh. Silakan dokter lanjut.
4: Iya, jadi yang buah-buahan yang aman itu alpukat, berry-berry itu masih aman. Justru kalau pasien jantung, kita sangat membatasi, kalau misalnya sudah ada komplikasi ginjal, kita membatasi buah-buahan seperti yang kaliumnya tinggi. Ya, seperti pisang dan pepaya itu maksimal satu sehari.
3: Satu sehari.
4: Slice, satu potong rujak itu loh yang bentuk U itu. Nah, itu masih boleh, tapi terbatas kalau itu udah ada komplikasi ginjal. Tapi itu nanti kita bicara di segmen yang lain mungkin ya. Terus untuk karbohidrat, yang dipilih karbohidratnya kompleks. Kalau misalnya

0: merah itu glycemic indexnya seratnya membuat glycemic indexnya dia rendah, tapi kalori sama, mirip dia. Jadi yang kalau ini mohon teman-teman di gizi bisa koreksi saya juga. Jadi yang glycemic indexnya rendah itu justru shirataki ya.
1: Nasi shirataki.
0: Cuman memang nggak enak sih rasanya ya.
1: Nggak enak dan harganya juga.
0: Harganya juga lumayan
1: gitu ya.
0: Kalau yang ini sekarang penelitiannya banyak itu adalah saya dapat info dari gizi itu yang glycemic indexnya rendah itu. Gembili, dia tuh seperti umbi, ya. Jadi dia itu dicacah gitu, dia mirip nasi jadinya. Nah itu tapi masih penelitian.
1: Okay.
0: Saya baca sih penelitiannya masih di luar Bali ya. Jadi mungkin tanamannya juga lebih banyak di luar Bali ya. Yang lebih gampang diakses memang nasi shirataki lebih gampang. Soalnya kalau nasi porang dia termasuk ultra proses ya sebenarnya.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi kita kurang setuju sebenarnya. Saya sendiri
1: padahal banyak berseliweran di media sosial porang lah.
0: Iya. Saya sendiri kurang menyukai menganjurkan nasi porang.
1: Oke, gitu.
0: Iya. Nah, yang sering lagi itu telur ya sebenarnya. Iya, telur itu sangat bagus sebetulnya ya. Kalau saya sih tim telur.
1: Iya, sama-sama.
0: Tim telur. Kalau tim telur, kalau bisa nasinya diganti putih telur aja itu sangat luar biasa.
1: Itu telurnya putihnya aja, saya kalau nggak dimakan sarinya dok. Itu gimana dok?
0: Boleh satu sehari.
1: Satu sehari.
0: Iya. Okay. Kalau dia kolesterolnya masih oke, sebetulnya kuning juga tidak masalah ya. Apalagi yang suka nge-gym gitu, wah itu sangat bagus itu.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oke, itu karbohidrat, buah sudah, sayur ada pantangan enggak untuk yang untuk menjaga kesehatan jantung ini, Dok?
0: Nah, kalau sayur tergantung personalized ya kita ya. Jadi kalau penyakit jantung katup dengan pengencer darah yang mengandung vitamin K antagonis, nah itu sayur hijau tidak boleh banyak-banyak. Justru kebalikan. Sedangkan kalau misalnya tanpa pengencer darah yang mengandung vitamin K antagonis itu masih boleh. Gitu. Jadi personalized dia. Harus dilihat.
1: Oke. Nah, tadi dokter menyebut bahwa bagi yang nge-gym dan sebagainya itu telur sangat bagus sekali. Untuk gaya hidup sehat nih, olahraga apa yang dianjurkan untuk menjaga kesehatan jantung dan seberapa baiknya frekuensinya, dokter ya? Sekarang kan lagi tren tuh olahraga kardio, lari. Nah, itu bagaimana, dokter?
0: Iya. Apapun olahraganya, heart rate-nya, denyut nadinya dicapai di zona 2 gitu.
1: Zona 2.
0: Iya. Jadi kita hitung kalau ada kebetulan pasien saya yang lagi dengar mungkin udah tahu ya kalau saya itu cerewet di target nadi pada saat olahraga. Sangat cerewet di sana. Karena mau nge-gym, mau aerobik seperti lari, kalau denyut nadinya kelebihan itu efek olahraganya tidak dapat. Dapatnya efek stres dia. Itu yang menyebabkan dia sering meninggal mendadak.
1: Tanda tubuh stres karena olahraga ini seperti apa, dok?
0: Nah itu tidak terlalu ngeh biasanya orang-orang ya. Karena dia denyut nadinya kalau kita kan carinya 85% maksimum heart rate. Dia naik sedikit itu dia tidak terasa. Masih enak rasanya dia olahraga. Cuman kalau misalnya berbakat sakit jantung, dia akan nyeri dada di awal. Seperti mau pingsan rasanya atau keluar keringat dingin. Itu yang sering.
1: Gitu ya dok. Karena saya di rumah sih biasanya dok antara 4 kali seminggu itu saya memilih olahraga di rumah saja. HIIT cardio. Saya kombinasi dengan dumbbell, nggak terasa mungkin karena saking menikmatinya tiba-tiba udah 1 jam aja olahraga. It's okay, nggak apa-apa dok, atau gimana nih dok?
0: Wih, mantap. Umur berapa umur?
1: Umur 42 sudah dok.
0: Iya, iya, iya. Itu 220 dikurangi umur dikali 85%. Itu kalau yang sudah biasa olahraga ya. Tapi kalau untuk yang baru selesai serangan jantung, pasang ring, itu beda resep olahraganya. Terus ada yang teman-teman yang usia produktif dengan penebalan jantung dan biasa angkat beban. Nah ini sering nih pasien saya. Jadi angkat beban ini kan kadang keenakan angkat beban dia tidak kardio. Jadi jantungnya itu menebal ke dalam.
1: Oh gitu.
0: Nah

0: Itu okay. gejala awalnya kan nyeri-nyeri itu. Nah itu kadang-kadang saya cerewet itu. Jadi tolong kardionya itu bertahap. Jadi jangan hit dulu. Jadi boleh dari low intensity, moderate intensity. Jadi jangan high intensity dulu. High intensity boleh tapi dipisah dengan strength training, dengan olahraga beban. Nah itu yang untuk menyeimbangkan penebalan.
1: Okay. Baik. Terima kasih edukasinya dok, informasinya luar biasa sekali. Rekalan Rai, kita jeda sejenak ya Ibu ya. Kita akan kembali di sesi ketiga atau segmen ketiga Titang Pacemuali Susah Saning Lentang Puniki.
2: Pagi Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih Bu.
3: Iya Bu, dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu Bu?
2: Enggak Bu, gak penting juga.
3: Kok gak penting sih Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional Bu.
2: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu Bu Gong?
3: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
2: Oh, gitu ya, Bu Gong. Okay deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah gitu dong, jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo kita ke posyandu.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: FM 106,4 MHz. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rakyat Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sana makin sampai nonton ring segmen ketiga dialog Rahina Ayu, intip jantung sebelum komplikasi, aksi nyata lindungi organ vital memperingati World Heart Day 2026. Nggih, bersama Ibu Dr. Putu Premiriana Nugiaswari SPJP VH. Ibu tadi sudah banyak sekali dapat informasi tambahan wawasan tentang bagaimana peran vital dari jantung kita ini, cara mendeteksi awal, tanda-tanda gejala awal penyakit jantung. Kemudian kalau untuk pemeriksaan awal dan lanjutannya ini biasanya seperti apa Ibu yang didapatkan oleh pasien di rumah sakit? Silakan Ibu.
0: Iya, pemeriksaan untuk jantung ini banyak sekali yang bisa diceritakan. Jadi banyak yang aman-aman, jadi dia tidak masuk ruang cath lab gitu, artinya belum ya. Jadi kalau orang kan dulu kalau jantung tuh kateter gitu ya. Kalau sekarang itu orang sudah biasa melakukan check up jantung itu, jadi dari EKG itu rekam jantung untuk listriknya, terus untuk gambar ruangan jantung. Jadi kalau kita inspeksi rumah gitu ya, kayak kita ngelihat rumah kita sendiri itu, ngelihat ruangannya tuh namanya USG jantung. Jadi ekokardiografi. Itu kelihatan ada 4 ruangan jantung itu masing-masing itu bagaimana pompanya. Nah, itu harus tahu persentasenya berapa. Jadi kalau misalnya kalian sudah ke dokter jantung, terus teman-teman kayak udah cek USG jantung, itu tanyakan gitu sama dokternya gitu, dok berapa pompa jantung saya gitu. Jadi persentasenya harus tahu gitu. Nah, yang ketiga ada namanya CT scan jantung, CT scan koroner. Nah, itu untuk mengecek pipa-pipanya. Jadi pipa-pipanya ada sumbatan apa enggak gitu. Pipa-pipa kan yang menyokong supaya ruangan kita tetap enak dipakai itu, entah dia aliran airnya supaya bagus gitu ya. Jadi itu harus dicek gitu. Jadi kalau misalnya CT scan itu kelihatan. Nah, yang kalau misalnya diperlukan itu MRI atau nuklir. Nah, itu untuk penyebab. Kalau MRI terutama, jadi kalau pompa jantung di bawah 55%, ini apa penyebabnya, apa dia genetik, genetiknya, gennya apa, terus apakah dia karena yang tadi kehamilan itu, yang tadi saya sempat sebutkan, atau dia karena pasca kemoterapi, gitu. Jadi itu kita bedakan, gitu. Terus kalau misalnya orang sudah sumbatan, dari CT scan-nya ada sumbatan total pembuluh darah kanan jantung, gitu ya. Misalnya keluhannya tidak ada, apa yang kita lakukan? Masa kita ujuk-ujuk bypass pasiennya gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus MRI dulu pasiennya masih ada untungnya apa tidak dia kalau dibuka gitu. Kalau bypass tuh ada untungnya apa enggak? Nah, itu kita bisa lakukan tanpa masuk kateter gitu. Jadi sekarang itu trennya seperti itu. Jadi pasien datang tanpa keluhan, kita check up yang aman-aman. Jadi non-invasif istilahnya. Tidak masukkan pisau, tidak masukkan alat gitu. Jadi CT scan aja, MRI aja gitu kan. MRI tanpa radiasi lagi gitu kan.
1: Berarti memang untuk pemeliharaan rutin jantung kita ini penting untuk melakukan pemeriksaan rutin melalui medical check up itu setahun sekali atau bagaimana, Bu Dokter?
0: Baik. Kalau dari guideline, dari yang kita acu, itu untuk keluhan pasien, jika ada keluhan, itu memang rutin dulu kontrol. Tapi kalau tidak ada keluhan yang dimaksud, yang check up, itu untuk ekokardiografi, jika tidak ada keluhan tuh lebih dari setahun masih boleh. Tapi yang USG jantung ya itu ya. Kalau CT scan itu berlaku 2-5 tahun. Masih bisa. Iya, jadi kalau sekali CT scan itu 5 tahun dia tidak akan banyak berubah gitu. Tapi dengan catatan janji sama kami bahwa gaya hidupnya diperbaiki.
1: Baik. Nah, untuk pasien yang sudah mendapatkan perawatan ya di rumah sakit, entah Pasangering dan sebagainya, untuk kelanjutan pengobatannya itu seperti apa? Memang rutin harus dikontrol dengan obat atau bagaimana, Dokter?
0: Ya, ini selalu jadi pertanyaan ya. Orang habis serangan jantung dikira Pasangering minum obat sebulan dua bulan selesai, itu salah ya. Saya berani ngomong salah secara tegas dan lantang, karena yang kita tidak inginkan adalah terjadi berulangnya. Jadi serangan kedua. Jadi kalau bisa itu, kalau setelah Pasangering itu dijaga itu sebulan pertama jangan sampai sakit apa-apa. 6 bulan pertama jangan ngambil gaya operasi apa-apa, cabut gigi apa-apa, itu enggak boleh. Jadi kalau bisa obatnya anteng sampai setahun, baru kita turun-turunkan perlahan.
1: Gitu. Baik. Dokter, kita sudah tiba di penghujung acara, tidak terasa sudah mendekati jam 1 siang, Dokter. Terakhir, ya himbauan pesan lah kepada masyarakat untuk tetap bisa menjaga kesehatan jantung ini di tengah budaya kerja dan budaya gaya hidup yang modern ini. Silakan, Dokter.
0: Iya. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk di RRI. Saya senang sekali. Ini adalah tempat saya dulu lomba-lomba itu ya, di sini sering sekali. Jadi lewat sini saya berpesan pada teman-teman yang sedang mendengarkan, kepada senior-senior yang mungkin memiliki faktor risiko yang tadi saya sebutkan, salah satu saja, tolong dicek jantungnya lebih awal dan lebih komprehensif. Kita tahu diri sendirilah. Kalau misalnya sudah ada gulanya agak-agak tinggi, tensi agak-agak tinggi, kolesterol agak-agak tinggi, ya dicek lah lebih awal. Itu aja.
1: Oke. Matur suksama Ibu Dokter Nugi, sudah berbagi suksama. Banyak informasi Ibu, tambahan wawasan untuk Titiang dan juga untuk pendengar. Raka dan Rai, ya kesehatan jantung bukan tentang seberapa kuat kita bertahan, tetapi seberapa dini kita peduli sebelum komplikasi itu datang ya. Jadi tetap perhatikan, tetap aware terhadap kesehatan seluruh tubuh, utamanya untuk kesehatan jantung ya. Semoga sehat semuanya Raka dan Rai. Titi Agung Krisna pamit undur nggih, ngelunsur pamit malejebas muali ring sesi acara Sanitiosan. Kami tutup dengan para masanti, ngiring Bu Dokter. Om Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Om.

Rakyat Rai Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat dan berorientasi jangka panjang sebagai bagian dari langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Komitmen itu diwujudkan melalui pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia PFII dan Antara Development Management Fund DDMF serta pembangunan Giant Seawall di Pantai Utara Jawa. Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah telah menentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Kedepan pemerintah juga membuka kemungkinan pengembangan PFII di Bali dan kawasan lain di Indonesia yang memiliki potensi untuk menarik dana-dana besar dari luar negeri. Berbagai respon mengemuka untuk menyikapi rencana pengembangan PFII di Bali. Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPD HIPMI Bali, Agung Bagus Praktisa Linggih, berharap rencana itu harus diikuti dengan sejumlah kebijakan lainnya. Salah satu kebijakan yang diperlukan adalah aturan jelas soal kepemilikan atau penyewaan lahan oleh warga negara asing atau WNA. Ajus Linggih beranggapan kebijakan itu akan memberikan keberpihakan kepada masyarakat lokal. Karena tanpa proteksi, masyarakat lokal dipastikan tidak akan mampu membeli atau menyewa lahan di rumahnya sendiri. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali kesarang ini tiang Agung Krisna, Rakelan Rai, sarang mangkin di tiang nyarengin ide dane, ring sesi acara ngelila ulangan pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali, kantas puput nih jam kali siang Bali Jebosngi. Ring studio siang nepuniki di tiang nenten ngerage, niki wenten sane nimpalin di tiang siang nepuniki, niki cewek-cewek cantik niki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Mbak Ge.
0: Oh iya, mikirnya sekali suaranya pasti sampun ngajeng nih. Oh,
2: mau usan ngajeng nih kamu, Gong.
0: Iya, ya oke deh yang sudah ngajeng, Mbak Gong belum ya? Belum ya. Oke, Inge, niki Suci sarang
1: Ari nih kok Ari sarang Padmi saking Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
0: Oke, gara-gara Suci libur hari ini ingatnya Suci wonten. Gara kelan Rai sering mangkin titiang kesarangin oleh Ari nggih lan Padmi.
1: Nggih. Nggih. Sampunang lalis semeton Rakelan Rai sareng sami sane arse ngerequest tembang ring acara ngelila ulangun rahinane mangkin sanggra titiang ngerin ring lain telpon 223361.
0: Ring WhatsApp kang yang dumun sampunang dumun niki nggih duaning niki wonten kendala kede nggih. Langsung emang tadi yang buka gala on air nge, ring lan telepon 223361. Yuk sanggra dumun nge. Ya Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rahajeng, siang Mago Krisna.
0: Selamat siang, Niki sareng Mok Mailin.
3: Nge, patut.
0: Nge, sama kenal sareng Mok Mailin nih?
1: Dulu.
0: Ari, belum.
3: Rahajeng kenal nge. Ingi
1: Rahajeng kenal.
3: Cantik berdua.
0: Nge.
3: Sarang Ari, sarang
1: Padmi, Bu.
3: Oh, Padmi.
1: Inggih, Mbok Mailin, Mbok Mailin. Oh, ngeyang ampun, Mbok.
3: Pun api gatra niki sarang tiga.
0: Becik-becik mantan. Ingkan sampun boleh kudang piring sampun boleh niki.
3: Oh, sampun. Sayang 3T.
0: 3T.
1: Napi nih ke 3T?
3: Napi
0: nih kan 3D. Napi 3D doa. Eh penyiar kok nen ngajak doa ajak berpikir keras nih.
3: Kan keras ke 3D nih ke.
0: Napi itu 3D itu.
3: 3D tahu tempe telur.
0: Oh, masa sih mesti nasi be, diet nih.
3: Nah nasi nih belakangan.
0: Oke. Gege duras tak niki jagi ngarsang tembang atau lima gater nih.
3: Dan nenas tembang nih. Tembang nih saking gurate nih.
0: Hah?
3: Gus Wirate,
0: oh,
3: layang-layang.
0: Oh, layang-layang.
1: Layang-layang, saking Gus Wirate. Bagus Wirate.
3: Angin, Megatra cetak masa sami.
1: Angin.
3: Bagus Krisna, sarang Padmi.
1: Ari, sarang Padmi.
3: Sarang mana Siki?
1: Ari.
3: Ari. Ari. Rajan tugas, semua tegala. Om, santi, santi, santi, om.
1: Engge, matur suwun sama sekade punika saking Mbok Ewin.
0: Mbok Mailin.
1: Oh, Mbok Mailin. Ampura ya ampun.
0: Mailin, Mailin.
1: Mbok Mailin. Sekade punika tembang Gus Wirasa layang-layang. Nggih, seni mangkin. Om Swastiastu.
4: Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu. Sarang sirareng dijen iki.
3: Neneng dong
0: Krisnange. Oh, sirai diki nggih.
3: Ning Karangasem.
0: Oh,
1: Karangasem.
0: Ibu Nyoman.
3: Utama.
0: Nggih. Bu Nyoman Utama ning Karangasem.
3: Sarang
1: Ade
3: Ari
1: ringe. Ibu. Ari sarang
0: nggih, patut nggih.
1: Ring Karangasemnya. Nggih, saking
3: Karangasem.
1: Oh. Ingat ibu nge, sangsi ya. Nge, ibu, sapun api gatra.
3: Becek, serah ring Karangasem.
1: Nge. Napi wentan nge, request tembang utawi megatra, ibu.
3: Sarang Padmi, rikannya.
1: Nge,
3: Padmi wentan. Salam kenal, Padmi.
1: Salam kenal, ibu, ngerayu.
3: Lagi nunas lagu.
1: Nge, durusan.
3: Lagune napi Pinjam 100 temennya.
5: Pinjam 100 kok, Gong.
0: Eh, tanggal tua. Eh, tanggal tua ten ngelas satusan lho.
3: Nah, tanggal lo ya, Kiki pinjam temen 100.
0: Nih, patuh nih, ane si Linina ten medue satusan mas itu.
3: Kang Yang dina bolong akhirnya
0: nge. Nge.
3: Iya, Rahajang, Rahajang, nyundaknya. Sarang tiga, semua makasih sarang sami mantan nge.
5: Iya. Mm-hmm. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh. Inge, suksema Nike Bu Sira, Mbok Gong,
0: Ibu Nyoman Utama.
5: Mbok Nyoman Utama saking Karangasem, niki semeton tiang ibu nge.
0: Oh, ari saking Karangasem nggih,
5: saking Karangasem talar. Inge, suksema niki sampun nge-request tembang ring acara Lila Ulangun sane mangkin biar sayang dumun kalih tembang puniki.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: apa sih, Fa?
1: Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
2: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
1: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
2: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja biar gak anemia.
1: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
2: Anemia kan bisa bikin kita lemas. Terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
3: Yuk minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
5: Para kalian rai niki wentan informasi ini lagu sana iwawa sampun kebiar saya. Angge sarang ari wesna sapun api ini lagu sana sampun kebiar sayang iwawa wentan informasinya nering artis sana terkenal punika.
6: Angge ami artis iwawa punika mueste beli Komang Bagus Wirata Sandi wastan jangkepnya
5: nengge sana biar ketah ke
6: utawi asalnya nih ipun saking kubu tambahan Buleleng. Sampun aktif ngawi lagu saking warse kalih tali 16 ipun. Taler wenten ciri khasnya nih ami.
5: Ngapi nih kah?
6: Ring lagunya ipun punika nganggen ukulele miwah nganggen kruna hoa hoe.
5: Oh kenteng. Jadi kah yang membuat suasana musik jadi lebih asik,
6: lebih asik
5: ya,
6: lebih kan meriah
5: ya.
6: Gitu. Engge raklan rai sampunang mereka-meriki tetap satya yang perempat RRI dan pasar male jebos yening jagi nelpon metembang nyang utawi ngerequest tembang punika dados sering lain telepon 223361 sane mangkin biar ngangdumun tembang saking rai Penny.

0: Ikan lohan, ikan gabus. Demi Tuhan aku lagi bokeh, pinjamlah dulu 100.
1: Inggirak lan rai pemirsa kantun puniki kesarangin oleh Ari Padmi sarang Mbok Gung Krisna ring acara ngelile ulangun inggih puniki sedurung request-request tembang puniki wenten informasi kidek selingan informasi ngindikang makan siang. Nah sapunapi rakalan rai sampun ngajeng ring siang mangkin. Nah puniki wenten informasi saking halodoc.com indik makan siang sani becik punika kelaksana yang ring jam 12 siang nyantos 14 siang punika. Nah napi mekade sekali punika kami
2: angge mangda metabolisme tubuh tetap terjaga seimbang nih kange.
1: Angge sekali punika angge menawita rakalan rai sani mangkin wenten sani ngarse ngerequest angge.
2: Durusang.
1: Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
1: Sarang siran nih kange.
3: Sarang apa sawah?
1: Siapa pak?
3: Sarang apa sawah? Kayak si betan.
1: Ring si betan nggih, beli Rangga Pastawa.
2: Oh, beli Rangga Pastawa nggih.
1: Pun apa kabar si betan niki? Beli Rangga Pastawa.
3: Mungkin asing karo beke cuaca panas jetar.
1: Panas jetar. Sampun boleh nang es daluman napi niki.
3: Dan kamu air putih mantan.
1: Air putih ke Banten. Ya. Okelah.
3: Tapi napi gatre.
1: Gatre beke ke Banten.
3: Nggih, iki ya Aris kan nanti kerasa mati.
1: Karangasem datah tiang Bapak.
3: Oh, datah.
1: Nggih. Sapun api cuaca drike?
3: Cerah
1: nggih. Cetar, dikit-dikit taler patang ya Pak nggih, dikit dihayang muruk. Cetar panas membahana.
2: Panasnya menyalawi.
1: Menyalawi panasnya.
3: Nggih. Ya sama teman-teman kita keempat ya kan.
1: Oke.
3: Nggih.
1: Ya senang deh ini. Nggih. Sana napi?
3: Kecewa.
1: Ini
3: enggak ke kalau sampai ke makan mau enggak sarang ya hari.
1: Nggih.
3: Nggih, kita sarang kami.
1: Nggih, sok semangat Pak Rangga.
2: Sok sama Bapak Rangga.
1: Nggih, sekali punika saking Bapak Rangga Pastawan ring si betan. Nggih, selanturnya nih.
4: Beli aja. Beli Rangga Pastawan.
1: Oh, nggih. Beli Rangga ya. Oke.
4: Biar lebih mudah.
1: Oke, biar lebih mudah.
4: Instagram wali
2: 3233361.
1: Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
1: Inggih, sarang sira tiang niki.
5: Tiang Mang Pandu.
1: Mang Pandu. Pak Mang ke bawah nggih, napi beli Mang.
5: Nggih, napi dadah.
1: Ai, napi dadah, beli
5: Mang.
1: Pak Mang nggih. Sapa napi gatra Pak Mang?
5: Asung kare kena niki becik.
1: Nggih. Salam kenal nggih Pak Mang Tiang Padmi sareng Ari kiring perempat RRI dan Pak.
5: Nggih. Sareng Gonggek Krisna.
1: Nggih, sareng Mogongnya.
5: Nggih.
1: Inggih sapun
5: Saking napi niki Padmi?
1: Tiang saking Angantake Abian Semal.
5: Oh, Angantake Ari saking data.
1: Saking nggih, saking data Karangasem.
5: Nggih.
1: Mm-mm. Sapa napi? Iya, Pak Mang wenten nge-request tembang utawi megatra.
5: Nggih, nge-request tembange.
1: Nggih, durusan.
5: Tembang Layon Sari Jaya Prana.
1: Layon Sari Jaya Prana Mbok Gong.
5: Nggih, saking Widi Widiana, nggih.
1: Widi Widiana, nggih.
5: Nggih, sok semo niki nggih, uga nggih Ari.
1: Gonggek Ari. Ari mantan.
2: Enggak jago Pak.
1: Nggih, Dayu Ari Tios sering ngopan.
2: Gong Ari.
5: Tios. Dayu Ari Tios.
1: Ari niki Tios.
2: Makehan muasa Ari niki Pak.
5: Nggih. Niki wenten nase Ari.
1: Nggih.
5: Nggih. Nggih, sik semo nggih.
1: Sik semo Pak Mang.
5: Pamit, mugi sami kena sik nggih. Om Santi.
1: Santi. Engge, sekalipun nika saking Pak Mang Pandu nge-request lagu Layon Sari Jaya Prana saking Widi Widiana. Engge, semoton rakelan rai sampunang mereka-mereka, puniki tetap satia ring pro 4 RRI Denpasar, sani mangkin biar sayang dumun tembang puniki.

Tradisi mepantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mepantigan berarti membanting, sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kanton Kesarengin Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Hanya sematan sana arse request temang utawi megatra pacang sangre tiang ring lain telpon 223361.
1: Inggih niki kantor enten gak lama lek gede kemantan menawi te lagi satu menelpon minap niki nggih.
0: Eh durusan.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sarang siren niki.
1: Aduh, jom kecoki lon kuping tetiange niki. Ya terbecek kemanten Bu Odre. Pasti niki sematnya semat dase niki nge kenceng gati suarane no.
2: Nge gengge Sintia dan.
1: Eh Sintia dong. Gengge.
2: Hari ini.
1: Gengge gengge gengge. Durus nah niki jagi megatra utawi ngarsang tembang niki.
2: Nge tembang niki nge gengge Krishna.
1: Tembang napi.
2: Aduh cantiknya
3: yang gengges nih. Manis. Ayo Ari tuh cantik Bu.
1: Diam taler Ibu. Nggih. Temangnya napi niki galas sampun mepet.
2: Temang kenten nasi yang gengges. Temang lah. Patak kamar nih kagene nek kenten nggih.
1: Nggih, sampun saya gani kingge.
2: Nggih, anggen aser.
1: Nggih, cantiknya geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng ge

0: Inggih, rekelan rai kala sampun nampekin jam kali siang. Inggih, rawuh dumun, titiang, taler.
1: Ari, taler wenten.
2: Padmi.
0: Inggih, nyarengin ide dane reng acara ngelila ulangun rai dan demangkin. Mulai je bos, reng jam kali siang perompat RRI dan pasar. Pacar meskian sarang perompat RRI Jakarta. Ngemeletin siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Suksema Ari, sarang Padmi, sampun nyarengin nih. Benjang mau nyarengin kecunduk ring acara sanetiosan ring perempat nih kini. Rakelan Rai, Titiang Agung Krisna, Telur Ari, Lan Padmi, Lungsur Mepamit, peputang untuk para Mas Santi. Om Santi,
3: Santi, Santi, Santi, Santi, Santi
0: Om. Om.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta Bang Po ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya Mas Roy Rohim, ayo musapa dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nova.
1: Halo Mas Roy, apa kabar, sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini dia nih, semakin memikat suaranya.
1: Ayah, gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya Mas Roy?
2: Cuaca di sini juga panas banget nih Pak. Enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu mah. Ya Allah. Aduh, udah berasa di tenggorokan itu ya.
2: Iya nih Pak, kita minum es teh di bawah pohon yang besar rindang. Wih, kayaknya adem banget nih Pak.
1: Aduh, komplit itu, lengkap gitu ya. Angkat deh Mas Roy.
2: Kita ego lagi dulu ya Pak ya.
1: Iya, Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aribo ya. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
2: Wah, baik nih Pak.
1: Iya. Selamat siang Pak Widodo.
2: Wah, ya selamat siang juga nih Pak.
1: Kenapa belum dinaikin mikrofonnya nih? Gimana ceritanya?
2: Ini masih persiapan di sini Pak.
1: Oh belum, Pak Widodonya belum datang.
2: Ini sudah ada Pak, sudah ada di depan studio, belum dipersilahkan masuk.
1: Oh, akhirnya yang
2: masuk dulu.
1: Oh, akhirnya yang tadi yang nongol. Oh, bukan.
2: Ya, itu tim kita nih Pak.
1: Oh, gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat spesifikasi wajah gitu ya?
2: Nah, kita persilahkan dulu ini Pak Widodo bisa langsung bergabung bersama kita ya Pak ya.
1: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya? Oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo lebih ke dongker ya.
2: Nah, kita sapa dulu nih Pak.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang Pak
1: Widodo. Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar ini kayaknya. Pak Widodo selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Nah, itu dia Bang.
3: Teh Nova.
1: Empok Nova. Ayah Jakarta, ayah Jakarta. Teteh mah ya? Dari Sunda dong harusnya.
3: Bener Mpok Nova ya?
1: Iya, ayah
3: Mpok Nova. Dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh iya, ayah mah suara ayah di mana-mana aja Pak Widodo. Oh, iya. Oke deh.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya. Mas Roy, tanpa berlama-lama barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu Mas Roy. Obrolan kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
2: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Perempat se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka Pak Widodo, ini mungkin bisa menceritakan ya Pak, kenapa memilih tema ini agar masyarakat Indonesia ini juga tahu ini ya Pak ya?
3: Iya, terima kasih Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar. Ya. Ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di Barat itu mengalami krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap. Jadi pohon-pohon besar itu membantu kita mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat kalau bahasa Inggrisnya namanya point of attending namanya. Jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tawangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ di balik kesehatan ekologi seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kaya kaya dengan kekayaan apa, dengan keanekaragaman botani, keanekaragaman biologi dan sebagainya. Dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randu alas, kemudian pohon sambi, pule, kemudian di sembajang Jalan Slamet-Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Samaria itu ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana namanya. Jadi itu dekatnya Gramedia. Ini iklan sedikit gak apa ya?
2: Yeah.
3: Iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana. Jadi berdekatan. Dan di serambi belakang Hotel Dana ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil kurus gitu, dan daunnya menjadi kecil-kecil. Nah, tetapi tidak masalah karena itu, karena usianya memang tua dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain, yaitu pohon randu alas.
2: Wah, menarik sekali. Apakah ada pohon Solo juga nih, Pak? Salah.
3: Pohon Solo gitu. Kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya,
2: nah, ini, Pak.
3: Tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu. Jadi maksudnya selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo, tapi belum teruji karena mestinya itu nanti diuji lengkap ya. Tapi sayangnya nggak ada untuk pembandingnya, karena yang di dusun Solo itu, yang di di dalam Baluwarti itu sudah tidak ada bekasnya, sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya, itu mengambil vouchernya kita tidak bisa, dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon Solo atau bukan, itu enggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu, maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon ya. Diawetkan melalui budaya. Ya. Mas Roy mungkin tahu di sepanjang Gladak sampai alun-alun kidul itu ada 6 pohon beringin besar.
2: Nah, iya Pak, ya kanan kiri.
3: Tahu namanya enggak?
2: Ya. Pohon beringin gitu
3: aja. Tahu ya, namanya enggak?
2: Ada namanya. Namanya belum tahu nih, Pak.
3: Iya, misalnya Kiai Wok, Kiai Jenggot itu berarti di Gladak. Kiai Gung, Kiai Binatur itu berarti di alun-alun utara. Di alun-alun selatan ada Dewondaru dan Joyondaru. Nah, itu mau nanti pohon-pohon itu dikultur, dikulture kan, menjadi kader yang culture, tidak hanya lari ya. Orang tidak pohon hanya juga minum kopi ya. Jadi pohon-pohon juga dikulture kan gitu, sehingga orang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Culture itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek, sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat, kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi masalahnya.
2: Oh, disarungi kayak di Bali begitu ya?
3: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia dan dekat dengan kita dan banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada Mas Rai. Di Bali itu ada pohon namanya pucuk arjuna namanya. Pucuk arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah gitu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur, jadi dia kayak membentuk trompet gitu. Dan itu menjadi bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali, saya pernah mengunjungi pura besar dan menanyakan pada juru mangku di sana, apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan pucuk arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu, bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
2: Nah, tapi pohonnya yang tidak ada sekarang.
3: Pohonnya tidak ada, justru di Mangkunegaran ada. Nah, itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada pucuk Arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan saya
2: enggak. Untuk usianya ini Pak, sebagai gambaran awal nih, kira-kira apakah ada usia tertentu ini pohon-pohon yang dimaksud pusaka?
3: Iya, sebetulnya tidak ada. Umumnya kita nanti akan melihat culture ya, misalnya kota Surakarta itu. Tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru dibangun pada abad 18 1750 sekian kan itu. Artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah sudah terlihat tua sekali, akar-akar yang menjuta itu sudah padat sekali, sudah kayak kayak jenggot ya. Nah, saya cerita ya. di geladak tadi itu ada pohon beringin dimakan dinamakan Kiai Mbok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot itu artinya rambut yang ada di dagu, mbok itu rambut yang ada di pelipis. Itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada, minimal ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu adalah tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tetapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di geladak itu adalah ringin.
2: Ringin, pohon beringin.
3: Beringin, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang menjuta seperti rambut kita, rambut jenggot seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi. Nanti saya cerita pohon. Apa saya mau cerita pohon apa? Arandialas. Tapi saya mau cerita pohon bodi dulu ya.
2: Pohon bodi.
3: Pohon bodi ya. Pernah dengar pohon bodi ya?
2: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana ini, Pak?
3: Pohon bodi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
2: Nah, ini mungkin masih asing juga ini. Dengar katanya, namanya saja juga asing nih. Pohon bodi.
3: Pohon bodi itu pohon yang di apa, tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya. Bahwa pohon bodi ada 200 jenis. Ada 200 spesies. Bukan, 200 varian. Dan varian itu ada 200. Dan yang dimaksud dengan pohon bodi mahabodhi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Namanya

0: upon Mahabodhi, khusus ya namanya Mahabodhi.
1: Mahabodhi. Itu
0: berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama. Ya. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran. Ya. Pertama itu di depan Pendopo Prangwedanan. Tetapi yang sebelah selatan, nah, tapi berarti namanya enggak Prangwedanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan itu namanya Panti Jeksan, Mas Dulu Jana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu, sampai eksekusi. Adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Itu tempatnya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya, maka dipakai untuk magersari di tempat di masyarakat biasa. Nah, di depan itu, di penjelasan yang paling depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo.
1: Nah, palem tali jiwo itu ya, ya seringnya.
0: Tali jiwo, pohon apa, buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Pohonnya, buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Tapi gak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerampu, pas pengkal. Nah, yang kedua namanya pohon bodhi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu, kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930 itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia. Satu pernah ke Solo, dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7, maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi. Itu heroik sekali pohon itu. Ya. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu, menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak dicangkok maka agak berubah. Ya, salah beberapanya adalah yang di Pamitan. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antara di situ sekarang sudah besar-besar gitu. Bahkan ada yang salah kedaten, enggak salah kedaten ya, mungkin tidak terawat di sebelah sana dekat gedung-gedung kavaler itu sepertinya. Itu pohon bodhi. Jadi itu heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya. Dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ke-7 kan itu kan. Menurut saya kan itu heroik sekali
1: waktu. Dan luar biasa ya, komunikasi masih terbatas tapi kerjasama.
0: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore, itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodhi.
1: Nah, ini dia pohon-pohon yang sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang
0: Pak Nova.
2: Iya. Iya, Pak Widodo.
0: Mungkin pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo.
2: Iya ya. Penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodhi itu saya membayangkan tadi kayak bodhi manusia enggak sih gitu, kayak tubuh manusia enggak sih?
0: Bodhi gitar itu namanya.
2: Iya, kan namanya juga pohon bodhi kan Mas ya.
0: Ya, masuk keingatan kita mungkin bodhi satwa misalnya. Dan Buddha Gautama. Kemudian Mahabodhi itu berarti Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
2: Iya. Makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
0: Ya, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
2: Siap, Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita kesana ya.
0: Amin. Nanti digaitin, ditraktir lagi.
2: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijabah doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
1: 0271-638-145.
2: Bilang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
1: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271-638-145.
2: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 021-3504-510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Roy dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: baru tapi udah lama. Baru dibangun pada abad 18, 1750 sekian kan itu. Artinya kalau dihitung sekarang berarti kan belum ada 300 tahun kan gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah sudah terlihat tua sekali, sudah apa akar-akar yang menjuta itu sudah padat sekali, sudah kayak wah kayak jenggot ya. Saya cerita kan di geladak tadi itu ada pohon beringin dimakan dinamakan Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot itu artinya rambut yang ada di dagu, wok itu rambut yang ada di pelipis. Nah, itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada, minimal ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu adalah tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di geladak itu adalah ringin.
1: Ringin, pohon beringin.
0: Beringin ya, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang menjuntai seperti rambut kita, seperti jenggot, seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi. Nanti saya cerita pohon. Saya mau cerita pohon apa? Arang dua las. Tapi saya mau cerita pohon bodi dulu ya.
1: Pohon bodi
0: ya. Pernah dengar pohon bodi ya?
1: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana nih, Pak?
0: Pohon bodi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
1: Nah, ini mungkin masih asing juga nih. Dengar katanya, namanya saja juga asing nih. Pohon bodi.
0: Pohon bodi itu pohon yang di apa tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya. Bahwa pohon bodi ada 200 jenis. Ada 200 spesies. Bukan, Bang. 200 varian. Nah, 200 varian itu ada 200 dan yang dimaksud dengan pohon bodi mahabodhi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Nah, itu namanya pohon mahabodhi. Khusus ya namanya mahabodhi.
1: Mahabodhi.
0: Berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama ya. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran ya. Pertama itu di depan Pendopo Prang Wedanan. Tetapi yang sebelah selatan. Nah, berarti namanya enggak Prang Wedanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan namanya Panti Jeksan Mas dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu. Sampai eksekusi. Adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Itu tempatnya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya maka dipakai untuk Magersari ditempati.

0: ngetop-ngetopnya kelas dunia gitu. Atau pernah ke Solo dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7 maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi itu. Itu heroik sekali pohon itu, ya ta. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Ya salah satunya, salah beberapanya adalah yang di Pamitan. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antara di situ sekarang udah besar-besar gitu. Bahkan ada yang salah kedaten, enggak salah kedaten ya, mungkin tidak terawat di sebelah sana dekat yang dekat gedung-gedung kavaler dan sebagainya. Itu pohon bodi. Jadi itu heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya. Dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ke-7 kan itu kan. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu.
1: Dan luar biasa ya, biasa komunikasi sekali. Masih terbatas tapi kerjasama.
0: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore, wow itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodi.
1: Nah, ini dia pohon-pohon yang sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang
0: Pak Nova.
2: Iya. Iya, Pak Widodo.
0: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo ini.
2: Iya ya, penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodi itu saya membayangkan tadi kayak bodi manusia gak sih gitu. Kayak tubuh manusia gak sih.
0: Bodi gitar itu namanya.
2: Iya kan, namanya juga pohon bodi kan mas ya.
0: Ya, bodi yang masuk ke ingatan itu mungkin bodi satwa misalnya. Kemudian Buddha Gautama, kemudian Mahabodhi itu berarti ya Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
2: Iya, makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
0: Ya harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
2: Siap Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita kesana ya.
0: Amin. Jadi guide-in, ditraktir lagi.
2: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijawab doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
1: 0271638145.
2: Bilang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
1: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271638145.
2: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 021-350-4510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Roy dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Bau itu mengeluarkan bau tidak enak. Karena itu kita perlu beli dupa yang bagus, tapi jumlahnya genap.
1: Harus genap.
0: Ya itu intinya seperti sudah biasa. Gitu. Wah,
1: tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari Kota Ambon, Pak. Nah, kenapa harus pohon beringin? Misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin,
0: ya,
1: di
0: itu,
1: ada beringin. Kenapa ya, kalau diganti gimana, Pak?
0: Itu saya tadi ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan. Karena kemanfaat dari suatu pohon. Misalnya tadi saya cerita, oh pohon beringin itu adalah tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah dan supaya cepat tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Oh kita anggap pohon ini, ya ini nggak sekedar pohon, ini sahabat kita. Begitu sahabat kita itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah, kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia enggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia enggak mungkin dipotong. Artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah, pohon juga begitu. Dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
1: Nah itu dia nih Pak, terjawab ini ya. Nah pada nama-namanya juga nih pohon-pohon. Dan itu tadi pohon beringinya ya, untuk Mbak Ayu terjawab juga nggih. Ini akhir dari kebersamaan kita sepertinya ya Pak.
2: Kayaknya sepertinya. Tadi yang Ica, Bapak Ari mempercayai nggak bahwasannya mereka ada di situ?
0: Ya justru itu, kalau tidak ada penunggunya ya kita anggap pohon biasa saja.
2: Oke.
0: Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya. Gitu.
2: Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya?
0: Termasuk kalau pohon kersen nggak ada. Belum pernah ada pohon kersen, ada penunggunya nggak ada. Karena apa, dia tidak punya akar tunggang.
2: Oke, siap.
0: Waktu-waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
2: Baik.
0: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena nggak ada akar tunggangnya.
2: Oke.
0: Jadi makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kersen tadi.
2: Tetapi
0: buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
2: Baik.
1: Buahnya itu ya.
0: Itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
2: Oke deh kalau begitu. Ini juga udah di penghujung ya Mas Roy ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
0: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita, dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversitas paling kaya di seluruh dunia. Hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya, Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian mendengar semuanya. Salam dari Solo.
2: Wah. Baik, kalau begitu
1: salam. Lagi nih Pak ya.
2: Apalagi tuh Mas Roy?
1: Kalau ke Solo, pohon apa Pak Ari yang harus ketahui kalau misalnya
0: datang
1: Solo?
0: Satu pule, dua randu alas namanya. Itu harus tahu.
2: Oke dah.
0: Itu pohon-pohon heroik itu di Surakarta, di Solo.
2: Yang harus didatangin gitu ya.
0: Wajib itu.
2: Oke deh. Mas Roy Rohim, terima kasih. Pak Widodo Aribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita.
0: Enggak mengedukasi Pak, ini berbagi cerita aja Pak.
2: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke deh. Pak Ari Widodo terima kasih, Mas Roy Rohim salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
1: Baik, terima kasih Pak Nova.
2: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3.

Caru pancasate adalah suatu bentuk persembahan yang terbuat dari 5 jenis ayam 5 warna, yaitu putih, merah atau biing, kuning atau putih siungan yang mulut dan kakinya berwarna kekuningan dan bulunya putih, hitam, dan berumbun atau bulunya terdiri dari keempat warna tadi. Lalu ayam itu disembeli, di mana darah ayam tersebut akan dipakai untuk urap atau lawar barak atau merah, dan dagingnya dibuat sate, di mana jejeron dan tulang ayam tersebut juga dimanfaatkan untuk tetandingan. Kepala, kaki, dan sayap serta bulu ayam masih melekat dalam kulit yang disebut dengan layang-layang atau bayang-bayang. Dan sate juga berjumlah sesuai dengan urip yang ada pada masing-masing arah mata angin, yaitu warna putih di timur dengan urip 5, selatan warna biing atau merah dengan urip 9, barat warna kuning atau putih siungan dengan urip 7, utara dengan warna hitam dengan urip 4, dan tengah warna berumbun dengan urip 8.

Selamat siang menjelang sore hari, Raka dan Rai. Tak hanya asosiasi hotel, kesiapsiagaan bencana juga menjadi sorotan Forum Komunikasi Desa Wisata Forkom Dewi Provinsi Bali. Ketua Forkom Dewi Bali Imade Mendra Astawa memaparkan, saat ini ada 245 desa wisata di Bali yang bergabung. Sebelum pandemi COVID-19, hanya ada 177 desa wisata. Jumlah keanggotaan meningkat setelahnya menjadi 275 desa wisata. Meskipun demikian, animo masyarakat menjadi pengelola desa wisata menurun. Mendra menjelaskan bahwa fenomena karena perbedaan sistem pengelolaan desa wisata sehingga membuat masyarakat kembali ke pekerjaan awal mereka. Tantangan mengelola desa wisata terletak pada basis komunitas, dan kata Mendra, hal inilah yang membedakan desa wisata dengan unit usaha lainnya. Desa di Bali telah mendapatkan pelatihan tangguh bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bali dan masing-masing kabupaten. Satu sisi, Mendra menegaskan bahwa desa wisata juga membutuhkan pelatihan serupa. Ia berharap pendampingan desa wisata tangguh bencana dapat berlangsung secara kontinu, termasuk menjalin kerjasama dengan instansi terkait untuk membuat model desa wisata tangguh bencana. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama Gongge Sintia, dan sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut adalah kita.

Selamat siang jelang sore hari rekan dan rai. Hai hai hai. Kembali menyapa ruang dengar Anda dari kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Masih membersamai Anda di ruang dengar di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Di pukul 3 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah hingga tuntas nanti di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, yang akan menemani ruang dengar Anda ada Gongge Cynthia. Apa kabar keadaan Rai? Semoga Anda dalam keadaan sehat, berbahagia, tanpa kekurangan apapun, dan yang masih beraktivitas di pukul 3 sore edisi hari Kamis 27 Agustus 2026 semoga berjalan dengan lancar. Dan tak lupa siaran hari ini hingga tuntas nanti di pukul 8 malam Anda bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital yang sudah bisa Anda unduh melalui Play Store ataupun App Store dan juga di streaming kami rri.co.id. Baik rekan dan rai, Gongge Cynthia akan informasikan terlebih dahulu acara yang Gongge Cynthia akan hadirkan ke tengah ruang dengar Anda di pukul 3 hingga tuntas nanti di pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Gongge Cynthia akan menemani ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Ling Sirsanya Ragam Irama Nusantara. Di tengah-tengah acara Pro Dangdut, karena hari ini bertepatan dengan Hari Suci Purnama, jadi kita akan menyiarkan secara langsung, siaran langsung persembahyangan Purnama dari Pura Agung Jagatnata Denpasar di pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai. Dan di pukul 5 hingga tuntas nanti di pukul 7 malam ada acara Ling Sirsanya informasi dan juga lagu-lagu Bali, informasi mengenai destinasi wisata dan juga adat istiadat. Dan di pukul 6 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah, Gongge Cynthia akan kumandangkan azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Di pukul 7 malam nanti ada Ceraki Berita Berbahasa Bali. Setelah Ceraki, Gongge Cynthia akan temani Anda 1 jam di acara Ling Sirsanya Ragam Irama Nusantara, siaran tembang warga sampai pukul 8 malam. Dan di pukul 3, pukul 4, dan pukul 5 sore ada Berita Berbahasa Indonesia. Baik, sepertinya ada kode ya rekan dan rai bahwa siaran langsung Purnama Agung Jagatnata Denpasar akan dilaksanakan pada pukul 4 sore. Jadi acara Pro Dangdut, Gongge Cynthia akan hadirkan 1 jam saja ya rekan dan rai di edisi hari Kamis Manis 27 Agustus 2026 di pukul 3 hingga tuntas nanti di pukul 4 sore. Seperti biasa nanti di pesawat telepon 0361 223361 dan juga di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar.

0: jajan Pak, minum Bu, minum.
1: Hei, Pak, tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan, sudah saya tegur, jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu? Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki lo.
0: Iya, maaf Pak petugas.
2: Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat dan patuh pada peraturan.

Komo. Komo merupakan jenis lauk pauk cair yang terbuat dari daging seperti babi, ayam, itik, penyu, dan lain-lain, kulit hati, dan bumbu. Komo biasanya dibuat saat ada upacara keagamaan bersama. Ini juga berlaku saat membuat lauk pauk lainnya seperti lawar. Komo digunakan sebagai hidangan atau sajian. Untuk mengonsumsinya, komo disajikan dengan mangkok kecil dan cara memakannya dapat dilakukan dengan mendekatkan mangkok ke mulut dengan tangan lalu meminumnya. Namun, ada juga yang mengonsumsinya dengan menggunakan sendok makan. Ada juga yang masih mengonsumsi komo ini secara tradisional, yaitu dengan mengepal nasi terlebih dahulu. Kepala nasi kemudian dicelupkan ke dalam cairan komo dan kemudian diangkat dan dimakan. Komo akan terasa lebih nikmat jika dikonsumsi dengan megibung. Megibung merupakan acara makan bersama yang terdiri dari 4 hingga 8 orang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Baik, selamat sore Raka dan Regongnya. Cynthia masih temani ruang dengar Anda di edisi hari Kamis 27 Agustus 2026 di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Satu buah lagu sudah Gongnya Cynthia hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Itu artinya apa? Artinya Gongnya Cynthia akan menyapa ruang dengar Anda di acara Lingsir Sanje Ragam Irama Nusantara. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di pesawat telepon 0361-223361. Yang ingin bergabung langsung saja, Raka dan Rai Gongnya akan sapa. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Pro Dandut. Dandut adalah kita, Gongnya Cynthia.
0: Selamat sore, Nini Dania.
1: Ya, tumben dapat penyu, Gongnya.
0: Memang dari tadi kemana, nih?
1: Dari tadi, tapi gak bisa-bisa masuk. Dari tadi siang, belum bangun, gak bisa masuk juga.
0: Oh, berarti usahanya udah besar, tapi belum ada hasilnya, gitu ya?
1: Iya, baru sekarang dapat hasilnya, ya, enggak ya?
0: Iya, sekarang ini sudah tersenyum, nih. Sudah bahagia, ya, nih, ya?
1: Sudah. Gongge, gimana?
0: Astengkara, Gongge sehat. Nini sama Pekak gimana, nih?
1: Yang jemput nama dulu ya Nungge ya.
0: Oh, Rahajang Suci Purnama kembali Nini. Kalau Pekak gimana, sehat nih?
1: Sehat juga, ini di warung juga Gongge. Orang lomba nih mencet api.
0: Yang lolos nih Dania nih ya, ya nih, memang ya, nih, perempuan yang pertama nih. Ladies first. Oke, kalau begitu nih, mau request lagu dangdut apa nih, silahkan.
1: Lagunya penyanyi Erik Susan itu ada yang enggak ya?
0: Erik Susan ada nih, judul lagunya?
1: Ya, yang mana aja boleh lagunya ya, enggak ya?
0: Oke, sudah siap ya nih ya. Mau ada salam-salam, silakan nih.
1: Salam-salamnya ada Mak Indira, Nini Ika, ada Mo Anek Kapal, Mo Melin juga, ada Pandepi, Bu Lodro, ada Bu Vera juga ya, Pak Man Pandu, ada Gus Bawo Bliken Arok, Bu Eka Bebe, Miris Kani, ada Pak Yan Pak Yan siapa Narbo ya, Mas Unini, Pak Cet Mancung, ada Oda Kade, ada Nini Ayuna, Gung Yang Yoga juga, Oda Kade, ada siapa, ada Bu Sinta ya, ada Oda Winnie juga, ada Maulus Seka, Bu Aituban, ada Nini Santa, ada Gung Yang Kirana juga, Nini Tuade juga, siapa lagi ya? Ada Yoga Saputra, Jeromangku Sudani, ada Bu Jero Cinaga juga, ada Pak Eka Plago ya, ada Bu Ayan Swatini, ada Nini Santa juga. Pokoknya pas sisanya bungkus dah dulu ya Gongge ya.
0: Oke,
1: jadi
0: Nini.
1: Satu ya Gongge ya.
0: Baik, jangan ya, sampai lepas nih tuh, lagunya ya, sudah siap.
1: Ya, selamat tugas. Baik. Makasih. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali nih Dania dari daerah Sanur sudah bergabung. Titip salam untuk Pekak Dania ya, sedang berlomba juga tapi Nini Dania nih yang berhasil. Memang ditakdirkan ladies first gitu ya, Kak ya. Oke, di belakang Nini Dania ada siapa? Gongge kembali menyapa. Halo, selamat sore Prodang.
2: Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat sore, dari daerah Sesetan, Kak?
2: Gek Mas Payangan.
0: Dengan Gek siapa? Oh, Ibu Gek Mas Payangan. Iya. Mohon maaf, Ibu. Ibu sehat, iya. Ibu?
2: Sehat. Mbak Sinta nih, gini?
0: Iya, Gongge Cynthia, betul. Tumben, ya, sore-sore.
2: Iya, tumben bisa masuk, Gongge.
0: Astengkara, Ibu ya. Gimana di daerah Payangan hari ini cuacanya, Bu?
2: Ya, cuacanya cerah. Astengkara. Mau request lagu, Gongge?
0: Iya, Ibu di daerah Payangan kan betul ya, Bu ya?
2: Payangan ya.
0: Oh, benar-benar. Oke deh, kalau begitu lagunya apa, Bu?
2: Lagunya Hedi Diana ya. Ina.
0: Yang apa tuh, Bu, judulnya?
2: Ina.
0: Ina?
2: Iya.
0: Ina, oke, sebentar. Ya. Belum ada nih Bu yang Ina.
2: Oh, ya di mana ada kamu di situ ada aku ya.
0: Oh, di mana ada kamu di situ ada aku. Di mana? Ya. Ada kamu di situ ada aku. Belum ya. Ada juga Ibu.
2: Ada enggak ada?
0: Tak ada Ibu. Mungkin yang ya, lain Ibu. Duduk.
2: Ida Laila ada.
0: Yang apa?
2: Ida Laila.
0: Ida Laila, oke. Ya. Judul lagunya apa Ibu?
2: Suara Hati ya.
0: Suara Hati dari Ida Laila. Oke, bersama Mus Mulyadi ya Bu ya. Oke, silakan Ibu.
2: Yang pertama tadi Tegak dan Nini Dania di Sanur. Mbak Indira, Nini Ita, Nini Mika, Pak Tumancung, Pak Yanarbo, Pak Reskane, Bu Eka Bebe, Bu Eka Sentidi, Bu Eka Pengembungan, siapa lagi ya? Pak Lode Kardiasi, Bu Vera, Made Suardano, Kenaro, siapa lagi ya yang Matu Nindi, Mahegi, Gumbiang Yoga, Gumbiang Sri, terus Dewa Biang Sayang, siapa lagi ya? Bu Anawang Ayo Gede, di Tugus Bawo, di Yongdek, Mbak Ketut Ayu Lasmini, Gek Bintang, Gek Ari, Gek Ani, Ayo Basa Putra, Pak Eka Plagro, Pak Eka Mamal, ya buat semua-semuanya,
0: Oke, okay, Ibu. Iya. Terima kasih, Ibu, sudah bergabung.
2: Oke, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih, Ibu, dan juga sudah melaporkan ya cuaca di daerah Payangan. Kalau begitu langsung saja, dua penelpon sudah gongge terima teleponnya, dan Astengkara kabarnya selalu sehat ya, berbahagia dari daerah Sanur dan juga dari daerah Payangan. Kali ini ada Eri Susan dan juga Ida Laila Musmulyadi yang akan menemani ruang dengar Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Norma, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Oke, oke. Makasih loh, Fik. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
1: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
2: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Adalah kita.
4: Baik, selamat sore rekan dan rekan masih di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali bersama Gongge Cynthia. Jadi rekan dan rekan, sebelum Gongge akan menyapa ruaninger Anda di line telepon, Gongge ada informasi menarik seputaran informasi gerakan pasar murah UMKM ya, di peringatan Hari Radio ke-81 dan juga RRI Fest. Jadi dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest ini, RRI Denpasar bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan menyelenggarakan gerakan Pasar Murah UMKM. Kegiatan ini akan berlangsung hari Kamis 3 September 2026 di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Gerakan Pasar Murah UMKM ini, Raka dan Rai menghadirkan berbagai kebutuhan pangan dengan pilihan produk yang beragam ya, Raka dan Rai, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendukung UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Ada kios pangan yang menyediakan minyak goreng, bawang merah, dan juga bawang putih. Kemudian Freshmart dengan pilihan daging ayam dan aneka olahan daging. Dan juga Perumda Sanjayaning Singasana Kabupaten Tabanan menghadirkan berbagai kebutuhan pokok, mulai dari beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula hingga minyak goreng. Dan untuk kebutuhan buah-buahan segar tersedia produk dari Niputu Surya Kusuma Dewi. Ada juga aneka olahan pangan dari Iwayan Juli Artawan dan Komang Ririn Marlia. Kebutuhan telur ayam tersedia dari Imadi Sudarma, sedangkan sayur-sayuran segar tersedia dari Gede Budi Astika. Dan juga untuk melengkapi kebutuhan bumbu dapur, ada Igusti Nguraja Lanjana dari KWT Uma Sedana menyediakan bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Dan bagi rakyat dan rai pecinta olahan ikan, tersedia ikan lele dan bakso dari Ninyoman Ayu Puspawati. Jadi jangan lewatkan gerakan Pasar Murah UMKM dalam rangka Hari Radio ke-81 dan RRI Fest. Mari datang dan ramaikan kegiatan di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Belanja kebutuhan pangan, dapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus dukung UMKM dan produk pangan lokal Bali. Sekian ya rekan dan rekan informasi menarik sore hari ini. Jadi jangan kelewatan di tanggal 3 September 2026 bertempat di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Kalau begitu sudah bersiap-siap di rumah ya rekan dan rai yang ingin request lagu dangdut dan juga salam-salam, Gongge akan menyapa kembali di 0361-223361. Selamat sore Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Halo, dengan siapa di mana?
5: Dengan Maylin.
4: Oh, Maylin. Oke, okay. Iya. Kalau begitu ini benar ya, Maylin ya. Kalau tadi gua enggak salah tebak.
5: Kemarin-kemarin Bide Duka juga salah tebak.
4: Oh, alah.
5: Iya. Dia bilang katanya telinganya bongolan nih.
4: Oh. Oke okay deh, enggak apa-apa ya Maylin ya, mohon dimaafkan ya.
5: Enggak apa-apa. Gimana kabarnya waktu?
4: Sehat luar biasa. Maylin bagaimana sore hari ini?
5: Sehat juga. Kalau udah nge-swear berarti sehat. Kalau cuaca di daerah Denpasar Selatan lagi rem-rem.
4: Rem-rem ya, kalau di daerah Denpasar, tepatnya di Hayam Wuruk, ini asungkara cerah, Maylin.
5: Oh, cerah. Kok beda ya?
4: Kok beda ya? Kenapa ya?

0: Padahal masing-masing satu kota ya.
1: Iya, satu jalur lagi.
0: Iya benar. Entahlah, tapi mungkin giliran dulu.
1: Iya, soalnya hujan aja bisa gitu ya. Kadang di sana hujan, di sini enggak.
0: Iya benar. Kalau begitu request lagunya apa ngomong-ngomong nih?
1: Lagunya apa ya? Kereta Malam ya.
0: Kereta Malam, oke, sebentar ya.
1: Kita jalan-jalan ke Surabaya.
0: Kereta Malam dari
1: siapa ya? Umi LP ya yang nyanyi.
0: Ada Mojang bersama Imelda nih, dua penyanyi.
1: Yang cewek.
0: Imelda mungkin yang cewek ini ya?
1: Iya, oke deh.
0: Oke, Imelda mungkin ya, kita dengarkan sama-sama Melin ya.
1: Iya, okay. Kita bareng-bareng nanti ke Surabaya ya, naik kereta Malam.
0: Asik, ajak Gongge, boleh deh. Gongge kumpulkan bekal deh dulu, karena sekarang tanggal tua jadinya gak bisa ke Surabaya.
1: Iya, nanti kan tanggal 3 kan tanggal muda.
0: Oh iya, iya, iya, benar ya, lagi
1: nanti
0: menghitung.
1: Kan, nanti kan Magel bisa ngeraktir Melin di sana.
0: Hei, langsung deh salam-salam dulu sebelum kejepit pintu, Melin, silahkan.
1: Ya, mau salam-salam dulu ya. Salam buat Bu Vera, Ibu Merdeka, ayo naik. Ini terus Melin yang dapat pulsa loh. Ya, trio macannya ekornya aja terus naik. Badan sama kepalanya enggak. Ada Maidira, ada Mas Tunindi, ada Bu Putu Kebewe, ada Monica Pal, ada Kamangkus Dani, Penarbe, ada Petut Mancung, terus ada Bolodre, ada Yapnita juga. Terus ada Bu Sinta di Penate, ada Gombiang Sri Kekeran, ada Gombiang Yoga, ada Niang Kirana, terus ada siapa lagi waktu? Adi lupa.
0: Aduh, nggak bisa nih Gongge ngasih satu-satu juga.
1: Ada Kanania, Nini Dania juga ya, tadi udah dapat ulam kaper. Nanti di pepes enak itu dinyat-nyat gak enak. Ada bulu sekar kateng juga. Terus ada ya pokoknya buat semua-semuanya aja deh. Ya yang belum ke Kuling, maaf. Pokoknya diikat jadi satu ya Magong ya.
0: Oke.
1: Masukin dalam keranjang biar ada angin.
0: Iya baik, biar gak masuk angin. Bener-bener ya, biar gak layu.
1: Tapi kakinya, tapi kakinya diikat, dia gak keluar dia.
0: No. Oke deh, kalau begitu terima kasih Maeli.
1: Ya, buat Magong selamat bertugas. Yang cantik, yang manis, yang imut.
0: Aduh.
1: Semoga selalu diberi kesehatan, rezekinya lancar, semoga tambah sukses. Terima kasih. Yuk, dadah bye-bye.
0: Yuk, dadah bye-bye. Terima kasih banyak Maelin dari daerah Sesetan. Doa terbaik juga untuk Maelin dan juga keluarga tercinta ya. Sekali lagi gue nggak informasikan untuk WhatsApp Pro 4 kami sedang ada perbaikan ya, Rakri dan Rai. Jadi mohon dimaklumi. Jadi untuk Anda yang ada mengirim pesan, mohon maaf kami belum bisa connect satu persatu atau sapa satu persatu di WhatsApp Pro 4. Jadi Rakri dan Rai bisa beralih ke Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Oke, sapa-sapa dulu yang sudah bergabung, ada Aji Bagus Widiantara dari daerah Sidembunut Bangli. Nah, untuk request lagu bisa langsung ya atau Aji ke line telepon kami 0361223361. Ada juga Pak Nyoman Suwarte, selamat sore Gongge, Antasura Peguyangan Kangin hadir, terima kasih banyak. Ada juga Pak Wayan Brata Batu Bulan Bali sudah bergabung. Kalau begitu, satu penelpon dulu karena waktunya juga kepepet ya Rek Dendrai, nanti setelah pukul 4 sore kalau belum berlangsung siaran langsungnya nanti Gongge akan balik lagi di acara Prodangdut. Rekan dan rekan tetap di Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
3: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga widu. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar, cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
4: Nak dini supaya raga, nak rawa sana.
2: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
3: Ini kalah bebekal si Aji Kiyang nih.
2: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rekan Ray masih bersama Gongga Cynthia di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Mari kita dengarkan bersama ya Rekan Ray, satu kondisi bisa dikatakan ya, yang dimana erat kaitannya dengan metabolisme tubuh ya Rekan Ray. Jadi kita bahas sedikit tentang asam urat ya. Pastinya beberapa dari Rekan Ray ada yang mengalami kondisi asam urat ya, bisa simak informasinya Rekan Ray atau kita dengarkan bersama dari segi gejalanya dulu ya. Jadi beberapa keluhan yang umum dari kondisi asam urat Rekan Ray, yang pertama nyeri sendi yang intens dan muncul secara mendadak, sendi terasa bengkak, kulit di sekitar sendi tampak kemerahan, sendi terasa panas dan sangat sensitif ketika disentuh ya Rekan Ray, dan gerakan sendi menjadi terbatas akibat rasa sakit. Jadi Rekan Ray, pada satu sendi dan ibu jari kaki merupakan salah satu lokasi yang paling sering terkena ya Rekan Ray, menyerang pergelangan kaki, lutut, siku, pergelangan tangan maupun jari tangan. Jadi tetap waspada, dan nanti kita lebih kenali bagaimana cara mengurangi asam urat ya di sesi selanjutnya, tetap di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat sore Raka Dian Rai. Pelaku industri pariwisata menyoroti sejumlah persoalan dalam penerapan pungutan wisatawan asing PWA di Bali. Persoalan tersebut mulai dari sistem pembayaran yang kerap mengalami gangguan, belum terintegrasinya data hingga belum jelasnya distribusi dan pemanfaatan dana PWA di lapangan. Ketua Tim Percepatan PWA Putu Winasra mengatakan terdapat 5 persoalan utama yang dinilai perlu segera dibenahi agar penerapan PWA tidak menjadi beban bagi wisatawan maupun industri pariwisata. Pertama, persoalan sistem pembayaran. Persoalan kedua, berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan. Ketiga, persoalan data, integrasi sistem, dan penegakan aturan. Persoalan berikutnya adalah pelaporan realisasi kepada industri yang dinilai masih lambat. Industri pariwisata membutuhkan informasi yang jelas mengenai realisasi penerimaan serta bagaimana dana PWA tersebut digunakan. Keempat, sosialisasi dan pemahaman mengenai PWA dinilai belum maksimal. Dan kelima, menyangkut distribusi dan pemanfaatan dana PWA. Raka Dian Rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pro Dangdut, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
4: Sabar, Fit.
3: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
4: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
3: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
4: Iya, supaya pelakunya jera.
5: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
6: Rangkum kesarang. Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingira kalian terai perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kanto nyaringin gongga Cynthia, Nikira kalian terai sana mungkin durus nyaringin ring acara siaran langsung persembahyangan pura ring pura agung jagat nata Denpasar. Kesaringin sewitrang titiang sana sampun sayaga wenten pande gede Mahindra. Durus beli dede.
1: Om Swastiastu. Rahajang atur ditiang wajang ring para pemirsa sami saning kedun mesikian ring perempat suara budaya Bali. Rini jugi pada megenah dumugi panggih ditiang statekena. Didi Mahendra seneng makin jagi nyarengin para pemirsa ring siaran parahyangan, siaran purnama ring pura agung jagadnate ring rahina waraspati itu likur Agustus warse kali tali 6 likur ring sedroning pemagi siaran langsung purnama ketiga sani kelaksana yang ring rahina mangkin raglan rai para pemirsa sahabat budaya sebelum lantut di tiang menginformasikan majang ring para pemirsa sami kemauseng ini pebuat iatnya sani kemargiang ring rahina ni mangkin sampun memargi kena dikingi sane polih amongan ring rahina ni mangkin ingian punike saking kecamatan Denpasar Selatan. Sahabat budaya, taler titiang informasikan majang ring para pemirsa sami ngamawasang indik ide sang medu jati, ide sang sulingge sane mupur ring segeroning pemargi pidab-dab iadnya ring rahina ni mangkin ingian punike ide penanda gede sidemen. Titiang wawanin malih ide pedanda gede sidemen saking griyo buruan jalan danau beratan Denpasar. Engih semeton sahabat budaya sedung lantur telah Riki titiang dapat informasikan ngemoseng ini cuaca ring seputaran kota Denpasar terpantau cerah pisan telah para pemedek saking kecamatan perangkat desa kelurahan sane rau hadir ring rahine mangkin saking kecamatan Denpasar Selatan ingian punike desa adat Pemogan. Engge rekalen rai para pemirsa memargi sampun yadnya sane sampun kelaksana yang ring rahine mangkin raler ring sisi kaje kende niki sampun sayage para penabuh gener kende niki nyarengin ring segeroning pidab-dab iadnya sani kemargi yang ring rahana mangkin. Riantukan sampun memargi reresikan sampun taler sani mangkin pacang bersiap-siap kenden niki pacang ngemargi yang pemuspan.

Dan manggul di tiang para pemangku sarang sami, sani taler meraga suci, sani subaktin di tiang. Para penganyah di tiang sarang sami, kita ler wenten saking desa pemogan, sani sampun presiderau, sani suk semayang di tiang. Punika taler ring angge TPLH, Kecamatan Denpasar Selatan, seke gender, seke kidung, sani sampun presidengaya, sani gumanti wang yang di tiang. Sane makin jagiring titiang dadani wantah ngemargiang keramaning semah. Nggih. Menawi teu sampun jangkep serana pemuspan ring ajeng, ngiring asap-asap pintangan dumun karo kalih. Uku pangering prerai rauh ring angge sarire. Ka pertama ngiring kawitin antuk ngaturang sembah puyung. Inggih durus munggah.

Inggih, Dedun. Sane mangkin pangobakti mepiranti antuk wangen. Pengarcane majang ring yang arde nariswari, praga yang ide yang jagat nade. Inggih, durus, munggah.

gitu dun durus kepik gede sekar puniker ari sumpang ring karne atau wiring siwaduare make paicani de batare sami. Ngiring lenturang wale pisan ngaturang para manik susme melarapan antuk ngaturang sembah puyung hingga durus munggah

Inggih tedun sampun puput. Inggih kadiasa punika et pemargi pemuspan sane sampun presida katur ingi debatare sane mangkin tunasi tiang dan ejero mangku Pak Yahya dani mang deside nedonan wang supade meraga tirte lan wijer yang pemedek sane sampun presida ngaturang sembah pangubakti.

0: Rakelan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, sementara di tiang, sani kandun musikian, nyarengin Dede, ring pro 4, suara budaya Bali, ring sekironing pemargi, Dede menyiarkan secara langsung, ring sekironing pindabdan, ring puro agung jagat nate. Ingin punike siaran langsung, Rahina Suci Purnama ketiga, dan nge. Rakelan Rai, sahabat budaya, sanewawu sampun kemargiang pamuspan gender niki para pemeda sane ayat tangkil rauh ngaturang sembah ring rahna nemangkin sampun memargi antar semeton ngerastiti majang ring sangyang Chandra gender niki ngiring ring pidabdab Rahina Suci Tilame Skadi Mangkin niki ngiring sarang-sarang menawi teu sementara di tiang galah becik pisan angin ngemargi yang pamuspan ngemargi yang penglukatan gendan niki nggih nyuciang ring sidroning angge nggih sahabat budaya semeton riantukan sampun wusan ngemargi yang pamuspan menawi teu Rakelan Rai sahabat budaya ninten preside nyarangin ring Pura Agung Jagatnata gendan niki dados kenden iki muspe ring merajan soang-soang ring kayangan tiga taler becik pisan kenden iki nggih. Nah ngiring sarang sami ngeras titiang jagate lan sedaging nyane mangdeng ngemangwang sane mawaste kerahayuan tur keselamatan nggih semeton Rakelan Rai ledangan pisan iki Dede jagi ngelungsur mepamit sarang sami suksemo antuk uratiannya nih seluruh kerabat kerja sane bertugas sering galah suri kadimangkin jagi ngelungsur mepamit puputang titiang antuk paramo santi om santi santi santi om Dede pacang menuju ke studio Jalan Hayam Uruk nomor 70 Denpasar Bali gak Cynthia.
1: Inge suksema Beli Dede sampun menyiarkan secara langsung nggih Rakelan Rai siaran langsung persembahyangan Ring Pura Agung Jagat Nata Denpasar nggih Rakelan Rai mewali ring studio Prompat RRI Denpasar sarang titiang Gong ya Cynthia nyarengin makudang-kudang acara nggih ring Prompat RRI Denpasar sekali biasa ringgalah mangkin kantun ring acara lingser saja ragam irama nusantara durus numo nyalanang pemuspan ring Rainis sana becik mangkin Rahina Suci Purnama mogi-mogi jagar sedagingnya ne mangda rahayu niki sarang sami Rakelan Rai tetap menikir yang perempat RRI Denpasar suara budaya Bali
2: waktunya kentongan siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan A. Tetangga B. Pemadam kebakaran C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi. pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

Baik, rekenan Renggongnya Cynthia masih temani Ruang Air Anda di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sesuai janji Gongnya Cynthia di sesi pertama acara Pro Dangdut, ya, rekenan Ren sudah mengetahui apa saja gejala dari kondisi asam urat, di mana asam urat ini, ya, rekenan Ren merupakan salah satu kesehatan yang bermasalah atau masalah kesehatan yang cukup sering dibicarakan, terutama ketika muncul keluhan berupa nyeri pada persendian. Banyak orang menganggap asam urat hanya disebabkan oleh terlalu banyak mengkonsumsi makanan tertentu, padahal kondisi ini berkaitan dengan proses metabolisme tubuh dan kadar asam urat dalam darah. Jadi cara menguranginya dari kondisi asam urat ini seperti apa sih Gongge? Nah tentunya menjaga pola hidup sehat menjadi bagian penting dalam membantu mengendalikan kadar asam urat. Yang pertama, perhatikan pola makan ya rekenan Rai. Yang kedua, cukup minum air. Yang ketiga, jaga berat badan. Yang keempat, rutin melakukan aktivitas fisik. Dan yang terakhir, batasi minum manis dan juga alkohol. Nah, siapa nih rekenan Ren yang sering minum minuman manis atau beralkohol? Nah, tentunya ya rekenan Ren itu salah satu penyebab rekenan Ren kenapa bisa asam urat. Jadi, dikurangi secara pelan-pelan ya. Informasi ini Gongnya Cynthia langsung kutip di rri.co.id atau rri.co.id. Baik, kembali Gongnya akan menyapa wanita Anda di line telepon. Tapi sebelum Gongnya akan sapa di line telepon, di Facebook sudah ada yang mengantri. Jadi Gongnya akan sapa dulu. Ada Pak Oke Mulyarto Padang Sambian sudah hadir, Pak Ruskin sudah hadir ya, Pak Ruskin ya, Pak Ruskin sini. Sudah ikutan di kawasan Sukawati Dopekan. Terima kasih. Ho-ho-e sore hari ini berdendang bersama Gongnya. Langsung saja di pesawat telepon 0361 223361. Mari bergabung rekenan Rai, mungkin yang belum ya berkesempatan dari pagi ya bisa langsung karena waktunya sampai pukul 5 sore karena sudah tuntas lebih awal siaran langsung kami. Jadi kami akan buka kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, sembari Gongnya Cynthia akan sapa-sapa Anda di line telepon, ada satu buah lagu dulu dari Ratna ya, rekenan Ray, Telong Seguro.

0: bareng kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong kedingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan keklentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Lingser saja ragam irama Nusantara, pro dangdut, dangdut adalah kita. Masih lagi 15 menit, yuk Raka dan Ray, Gongge akan sapa kembali yang mungkin tadi sudah mencoba untuk menelpon ya, tapi Gongge off-kan dulu karena sudah ingin mutar lagu gitu ya, bisa dicoba kembali. Gongge akan menunggu di pesawat telepon 0361-223361. Selamat sore pro dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Menengah Sipapsi.
0: Hmm?
1: Di Bangli.
0: Dari Bangli dengan?
1: Dengan Menengah.
0: Dengan Bapak siapa?
1: Pak Menengah Suparte.
0: Oh, Bapak Menengah Suparte. Betul ya Bapak ya? Salam kenal dulu Bapak.
1: Iya, iya. SA terakhir.
0: Iya, benar. Bapak mau request lagu apa Bapak?
1: Mau lagu lama apa baru?
0: Lagu dangdut boleh. Mungkin bisa disebut dulu judulnya, Gongge akan usaha carikan.
1: Ya, Suara Hati ya.
0: Suara Hati dari Ida Lela sudah keputar. Mungkin penyanyi yang lain?
1: Oh, enggak dengar tadi. Iya, yang lain aja dah.
0: Yang lain saja.
1: Bebas.
0: Oh ya, penting judulnya Suara Hati ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, Bapak. Ada salam-salam, ya. Silakan Bapak.
1: Iya, sama pendengar Pro 4 RRI semuanya.
0: Mm-hmm.
1: Salam kenal aja ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, sekian aja.
0: Iya, baik Bapak. Terima kasih Bapak, salam kenal kembali. Ya. Tumben ya.
1: Iya, tumben.
0: Iya, Bapak. Sehat-sehat nih Bapak. Ya. Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Nengah Suparta dari daerah Bangli sudah bergabung. Pastinya Bangli sore-sore dingin ya Bapak ya. Oke, Suara Hati dari Dewa Persik Gongge sudah siapkan. Kalau untuk Suara Hati Ida Lela Musmulyadi itu sudah diputar tadi Bapak ya. Mohon maaf, nanti mungkin di sesi selanjutnya atau di hari berikutnya ya. Karena sesi kita sudah habis, akan habis ya. Jadi di hari berikutnya bisa Bapak Nengah Suparta request kembali Suara Hati Ida Lela. Baik, Raka dan Ray, satu penelpon lagi. Mungkin ya Gongge akan menyapa dulu karena masih waktu. Waktunya lagi 13 menit nih bisa dipakai untuk request lagu dan juga salam-salam di pesawat telepon 0361-223361. Yuk Raka dan Rai, ada juga yang sudah bergabung pastinya di WhatsApp Pro 4. Sekali lagi mohon maaf Gongge belum bisa sapa-sapa satu persatu di WhatsApp Pro 4 karena WhatsApp Pro 4 masih ada perbaikan ya. Jadi mohon menunggu Raka dan Rai bisa beralih dulu ke Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Jadi Gongge aktif update status di sana di acara Pro Dangdut dan acara yang lainnya. Oke, di belakang Bapak Nengah Suparta kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore Kak Angku, penutup nih dari daerah Tabanan.
2: Ya, ini baru pakaian habis, pakaian mau ke pulau.
0: Langsung ke pura.
2: Iya nih anak-anak, adik-adik, cewek-cewek, maturan rambut mungkin di pulau.
0: Oh, maturan, Bi. Anggen sesunan Rika, Kak Angku.
2: Udah nak lingsi, anak-anak yang sudah sesunan.
0: Oh, hastung kare margi antar, Kak Angku.
2: Ini margi yang pembersihan, pembedaan, gitu.
0: Mi becik saja nih ke Kak Angku, nge. Hastung kare, rahina becik.
2: Dibandingkan dipotong di apa Danto? Di sini potong apa gini apa Danto ya?
0: Yang apa Kak Angku? Mohon maaf.
2: Iya, dibandingkan potong di tempat pemotongan rambut.
0: Oh, barbershop.
2: Kan tidak berarti tidak berguna.
0: Punapi, punapi Kak Angku, tidak jelas
2: kalau, kayak dengerin. Kalau dipotong di salon kan tidak berguna.
0: Oh, kenten. Oh, iya, baru gue gak jelas lagi. Iya. Biar sekarang lebih berguna dipotong, rambutnya daripada dibuang-buang, kenten. Oh, iya,
2: amen,
0: iya.
2: Kewakasan, ungkur, kalang irago, lengsiapun lingsir kali.
0: Ya, kalau...
2: Tapi ada upekarain.
0: Iya, kalau memang di tempat suci wenten ya Kak Angku ya untuk maturan ke sesunan sambil ngemeditika bisa. Iya.
2: Kalpas kalang tumpak wayang.
0: Tumpak wayang ya Kak Angku. Kalau begitu Kak Angku, kita boleh goyang-goyang sebentar Kak Angku di acara dangdut, mau request lagu apa Kak Angku?
2: Lagunya

0: tua, darah muda aja.
1: Darah muda. Nah,
0: Bang Haji Roma Irama.
1: Bang Haji Roma Irama. Oke, sebentar gue carikan dulu darah muda Roma Irama ada atau tidak nih ya. Semoga ada Kak Angku ya. Oke, sebentar Kak Angku. Adanya darah biru doang soalnya Kak Angku.
0: Wah, gitu.
1: Oh, darah muda belum ada ternyata Kak Angku.
0: Oh, kalau di filmnya terus ada ya, tiap malam diputar.
1: Yang apa tuh?
0: Nah, sekarang kalau udah begitu, pandangan pertama aja kek.
1: Oke, pandangan pertama.
0: Iya, pertama sama itu.
1: Oke, untuk salam-salam belum bisa
0: salam
1: Kak Angku.
0: Semua pem perempat dimanapun berada, laki perempat semua sehat. Paling terutama dengan Haji dan Ibu.
1: Iya, salam juga balik dari Haji Ibu untuk Kak Angku, ya, Mbak Angku, Mbak Kade.
0: Ya. Ini Mbak anak sebuah ke pulau maluan.
1: Iya.
0: Ya, ya, selamat tugas, Gengge.
1: Baik.
0: Dipulangin nanti waspada di jalan supaya selamat sampai ke
1: Astengkara. Terima kasih Kak Angku.
0: Terima kasih selamat tugas. Baik.
1: Dadah, bye bye. Baik, Om Santi, Santi, Santi. Om, terima kasih Kak Angku. Selamat Hari Suci Purnama di daerah Tabanan. Kak Angku Sudani bersama Mang Angku Sudani yang sudah siap ngayah di pura ya, tempat suci agama Hindu ya. Baik, Raka dan Rai, kalau begitu sudah tuntas juga Gongnya menemani Ruang Dengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah 2 jam ya, Raka dan Rai, tidak hanya 1 jam tapi 2 jam. Gue sudah menemani setengah jam tadi siaran langsung. Semoga menghibur Ruang Dengar Anda. Nanti Gongnya akan balik kembali. Tetap di Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat sore Raka Dendrai. Kesadaran pelaku usaha akomodasi pariwisata di Bali terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana masih perlu ditingkatkan. Hingga saat ini baru sekitar 20% hotel dan akomodasi pariwisata di Bali yang telah mengantongi sertifikasi kesiapsiagaan bencana SKB. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali, Ide Bagus Gede Wiatnyana Putra mengatakan, berdasarkan data BPBD baru 117 hotel dan akomodasi pariwisata yang telah mendapatkan sertifikasi. Sebagian besar merupakan hotel berbintang. Menurutnya, rendahnya jumlah hotel yang memiliki sertifikasi bukan semata-mata karena sulitnya memenuhi indikator yang ditetapkan. Masalah utamanya adalah pemahaman dan kesadaran manajemen hotel mengenai pentingnya pengurangan risiko bencana. Masih ada pelaku usaha yang belum menjadikan kesiapsiagaan bencana sebagai prioritas. Padahal sertifikasi tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pengelola akomodasi pariwisata untuk memastikan keselamatan karyawan dan wisatawan saat terjadi bencana. Tak kurang dari demikian, Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

Rakelan Rai, Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kanton ikan nyaringin Rakelan Rai yang pekebun suang-suang. Pasti kenyanyi sore ini makin ring rahini berospati. Kanton mataki-taki ngeh budal ring nama karya. Jagi beraktivitas ngeh Rakelan Rai. Talar mataki-taki jagi nyalangan pemuspar. Karena makin nepe ring rahini suci purnama. Niki ngeh wenten sane kepura kayangan tiga. Wenten sane ring merajan suang-suang ngeh Rakelan Rai. Wenten Tenalar, wering pura agung jagat nata dan pasar minapnya bagi semeton dan pasar nih kira kelan rai. Ini gong esinda kang yang kemanten ring LPP RRI dan pasar talaring merajan ageng merajan alit nih kengge sampun puput suadar menyani sampun mebanten minap sana istri-istri wau budal mekarya tan kenapi mebanten dumun nih wosan kenten nih rakelan rai napi wastane nyalanang suadar men nih ring raina suci purnama mangken wau poli mesandekan nih mesandekan dumun nih rakelan rai minap sampun wenten iki galam mesandekan nyarangin ring acara perompat RRI dan pasar merupa acara ling saja muatang informasi lan teman-teman Bali kantos jam 7 wengi mali jebos ring palatan ka pertama sekali biasa pajang gongga Cynthia informasi yang inde destinasi wisata niki nggih sane wenten ring sejebak Bali mali jebos nggih rakelan re sane mangken ka atur tembang dumun mungkah ring acara lingsir saja informasi lan tembang-tembang Bali.

0: sedikit dari bulan lalu ya, Yan?
1: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir. Jangan-jangan stunting.
0: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
1: Loh, bedanya apa, Bu?
0: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
1: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
0: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak.
2: Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.
3: Talenan. Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingat, selamat sore Rakelan Rai, Gonga Sindia kantong nyerengin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, acara Lingsir Sanja. Sira puniki sane sampun mantengin Pro 4, jagi mirangang informasi menarik ring sore ini mangkin karena ringgala jam 5 lintang 2 dasa menit. Kantos nampak ringgala jam 6, niki baca Gonga Sindia sok biang informasi nganinin indek destinasi wisata. Ya, Rakelan Rai sane ingin ke Badugul iki nggih Rakelan Rai napi wasane puniki di kawasan Badugul kentang nggih. Wenten daya tarik wisata niki Rakelan Rai yang berada di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng, Bali. Jadi kan Tabanan Buleleng nike watesne nampak kentengnya Rakelan Rai. Dadosnya nih bukan di daerah Badugul tapi di kawasan Badugulnya nih kentengnya. Jika Rakelan Rai minap Durung Uning, wenten Agro Pudak Lestari, nah niki daya tarik wisata ring daerah kawasan Badugul Bali niki semeton nggih. Jadi daya tarik utamanya adalah kebun bunga krisan nggih. Sane Durung Uning bunga krisan skadinapi durus melancaran nggih ngereh gala sane becik niki Rakelan Rai angin melancaran ke daya tarik Agro Pudak Lestari karena Rakelan Rai niki bisa menikmati kebun bunga krisan sana luas serta memetik atau merangkai bunga nih kengge secara langsung. Nah selain krisan, wenten naler, bunga jempiring, lan pecah seribu kentan nggih Rakelan Rai nggih. Jadi Agro Pudak Lestari wenten taler glamping niki Rakelan Rai bukan hanya destinasi agrowisata tapi juga glamping niki nggih, menyediakan area glamping lan camping di tepi Danau Buyan dengan udara sejuk lan pemandangan alam sane tenang nggih. Dan juga daya tarik utamanya aktivitas luar ruangan. Jadi cocok niki untuk tempat Rakelan Rai berkumpul sareng keluarga besar, outbound atau acara-acara keluarga, acara kantor. Nah, cocok nih kingge ring daya tarik utama Agro Pudak Lestari. Lokasi nggih Rakelan Rai lan informasinya nih, alamat jangkepnya nih ring Desa Pancasari, Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng, Bali atau sekitar kawasan Badugul. Lan media sosialnya nih Rara Kemantan @apl.glamping niki semeton nggih. Langsung kemantan ring media sosial berburu bunga krisan nggih Rakelan Rai yang ingin merangkai bunga, wenten taral glamping, camping yang ingin berkumpul-kumpul, luar biasa nih. Nggih, pilihan sane tepat untuk berlancong-lancong ke daerah kawasan Badugul, tepatnya nih ring Agro Pudak Lestari. Sira puniki sane sampun berdua rencana ketika gongnya sampun sobihang durus niki Rakelan Rai sareng keluarga, kerabat, sawitre minap niki semeton nggih ke Agro Pudak Lestari. Dari daya tarik utama kebun bunga krisan, Agro Pudak Lestari glamping lan aktivitas luar ruangan.

Saga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

mendengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upacara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara, seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya Lontar Dharma Caruban, Kawitan Dharma Sawite, dan Purincining Ebatan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
4: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
3: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
5: Selamat pagi, ibu-ibu.
6: Pagi.
3: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
5: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan munafik ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
5: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.
7: Suara Budaya Bali.

Oke, selamat sore rekan-rekan Regong. Sini akan nyerengin ring Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali, ring acara Ling Sersanya mengatang informasi lan tembang-tembang Bali. Nge. Rekomendasi destinasi wisata kantor ring kawasan Bedugul, nggih rekan-rekan Rai. Wenten ring Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten

Yening, Rakelan Rai, Reng Danau Berata, Niki hanya berjarak sekitar 15 menit dari daerah Dusun Bedugul Asri. Niki adalah kawasan wisata kebun, edukasi, dan rekreasi keluarga yang memadukan suasana desa pertanian terpadu, villa, dan restoran di dataran tinggi Bedugul Bali. Nge, tepatnya nih Reng Banjar Kembang Merte, Niki Sematon. Nge, jam bukanya pada pukul 8 hingga 9 malam waktu Indonesia Tengah. Niki operasional umumnya nengge dan tiket aktivitas mulai pukul 10 pagi nih kira kalian rai. Harga tiket masuk nih kira kalian rai berkisar mulai dari Rp50.000 nge. Jadi rakelan rai bisa langsung memesannya lewat media sosial nge, ataupun online nih Sematon Ampura dados rakelan rai nge. Dan daya tarik dari napi wasana wisata Dusun Bedugul Asri dan aktivitas aneka pertama rakelan rai dapat berkunjung melihat proses pertanian secara interaktif dari pembibitan hingga panen nih gengge. Dan juga rakelan rai daya tarik dan aktivitas pasar akhir pekan nih rakelan rai. Jadi wadah bagi petani lokal untuk menjual hasil panennya yang segar secara langsung. Restoran Dapur Cemara, jadi restoran dengan kapasitas 150 kursi, sana menjanjikan pilihan menu ASEAN lan barat nih kesmatonnya. Dan villa keluarga, jadi akomodasi penginapan bertema suasana pedesaan sana asri lan sejuk nih kengnya. Cocok rakelan rek ketika wenten nih kengnya libur panjang, bolehlah sekali-sekali untuk menginap bersama keluarga di villa keluarga sana wenten yang Dusun Bedugul Asri. Kumpul-kumpulin di mencinah rakelan rai, Mang Depoleh Niki melancarkan ke Dusun Bedugul Asri nge. Tapi malih-malih menghitung hari kematan sampun tanggal muda. Sedikit demi sedikit dikumpulkan dumun, Mang Depoleh melancarkan ke Dusun Bedugul Asri, wentan daya tarik, kebun nge, edukasi, lan bersama rekreasi keluarga, memadukan suasana desa pertanian terpadu, villa, lan restoran di dataran tinggi Bedugul Bali.

Di sini akan nyaringin Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan rai hal yang tidak boleh dilakukan saat berwisata. Niki Dumo dicatat nge, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Niki nge, merusak fasilitas alam nge, rekalan rai mengabaikan adat dan budaya lokal, membuat kegaduhan, memberi makan atau mengganggu hewan jika niki rekalan rai di tempat wisata alam atau kebun binatang nge, mengambil benda cagar budaya, jangan pernah mengambil batu, pasir, artefak atau benda apapun dari kawasan wisata sebagai souvenir ilegal. Nih, kayaknya dicatat nih rekalan rai beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat berwisata karena wenten aturannya nih, ketika berwisata tidak boleh sembarangan nih rekalan rai nih, dijaga ucapan juga, dijaga tindakannya nih, ketika membawa anak kecil dijaga baik-baik nih rekalan rai. Tapi malah tapi wastane wenten berwisata ring alam nggih, wenten fasilitasnya nih sampunang dilakukan coret-coret di batu maupun pohon, memetik tanaman dilindungi atau menginjak terumbu karang ketika niki nggih rekalan rai berwisata alam. Niki Dumo catatannya nih rekalan rai sane gongge sini kutip saking kompas.com nggih. Sane mangkin sampun telas dumun gongge sini sobiaha, ini informasi destinasi wisata ringgalane mangkin. Malah bos, jagi nyalang pemuspan ringgalah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Bosan puji trisani wau gongge sinelon terang Bali ring acara lingsir sanja. Matang informasi lan temang-temang Bali nganinin ini adat istiadat. Rekalan terakhir tetap unikiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Badewi, Badewi, mau gabung judi online gak?
2: Tangan!
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Diam, diam, diam!
1: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Dewa Kasang wenang tekite pratiaksu kirlang pasir ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajepang yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandir.

mies kuolong kuon ja ronjon muon ja kolpuu.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

kuasa melindungi kita. Om Sahanam Bunaktu, semoga kita mendapatkan rezeki.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
6: Inggi Rahaja Rakalan Rai Gongga Sintia mewali nyaringin Ring Perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rahaja Kemargian Puja Trisan ya Majaring Umat Hindu Sudarma Sanementara yang sejebak Bali. Mogi Stata Kena Lan Rahayu Rahaja Musanekani Kesempatan ya. Rakalan Rai Gongga Informasi yang dumun ini perakiraan cuaca sejebak Bali Ring Rahino Mangke Niki diprediksikan Samian Cerah Tenggara Niki ya. Ter Sanementara yang margi Alan-alan Kemantan tetap utamakan keselamatan. Jangkep surat mengemudi Kadisim STNK lan KTP talar mematuhi aturan rambu lalu lintas. Informasi ini perkiraan cuaca sane gongge Sintia Kuti punike saking bmkg.go.id. Inggih rakalan rai saatnya tepat di pukul 6 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah gongge Sintia kumandangkan azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kuman, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program Empat Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Nggih, Rahajara Kalantara Gonge Sintia Kantonya Rengen Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ring acara lingser saja mengatang informasi lan teman-teman Bali nggih. Selamat menjalankan dumun azan maghrib bagi saudara kita beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robba alamin. Ingira kelantrai kita bahas dumun nih kira kelantrai nggih indik napi wasane nggih seputaran jam 6 sore kenten nggih. Apakah betul bahaya tidur jam 6 sore? Nah, penapi rakelantrai dan iki menurut lontar kaletatua sematuan nggih sane gongge Cynthia kutip saking mediaorasi.com. Sapunapi sih nenek moyang kenten nggih penglingsir dumun selalu panik kalau melihat nggih rakelantrai tidur di jam 6 sore nggih. Nah, niki wenten kecawe sering lontar kaletatua. Dalam naskah tersebut niki dijelaskan bahwa saat sani kale tiba, para buta kale sedang berkeliaran di seluruh penjuru alam nggih. Beberapa fakta dari lontar kaletatua nggih rakelan rai. Sane harus uning dumun niki nggih. Sane ka pertama energi kosmik. Buta kale bukanlah sekedar setan dalam film horor. Niki melainkan energi kosmik sane lahir dari amarah Betara Siwa. Yang kedua, risiko ditadah. Tidur saat sanikala niki dipercaya bisa membuat seseorang ditadah atau dimangsa oleh kekuatan buta kala karena kondisi jiwa yang sedang tidak terjaga. Sane pinuntun punika rakelan rai, bahaya tidur jam 6 sore adalah gangguan niskala nggih, keluar rumah atau berada di tempat-tempat tertentu atau tidur pun nggih rakelan rai tanpa perlindungan spiritual di jam 6 sore niki ngedah dosang kentan nggih irage sareng sami rentan terhadap gangguan makhluk niskala. Nah, ini mau sang ini niskala ring lontar kala tatuan nggih sane gua nggih sing dia kutip saking mediaorasi.com.

Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun silam.

Inggira Kelan Rai, Perompat RRI Denpasar, FM 106,4 MHz, Selana AM 1206 KHz, Suara Budaya Bali. Gongesin akan nyaringin ring acara Lingsir Sanjang ya. Ring Rayana Waruspati, Pitulikur Agustus, War Sekali Tali Nomlikur, Niki Nope Ring Rayana Suci Purnama ya. Kenapa Niki, Gong ya, hari Suci Purnama disebut sebagai hari baik? Nah, karena ring hari Suci Purnama mangkin bulan penuh rakelan rengge niki adalah puncak terang ya. Jadi galah utawi waktu niki rakelan rai ketika bulan bersinar paling terang sane melambangkan kemenangan terang atas gelap atau pengetahuan atas ketidaktahuan. Pembersihan pikiran dianggap sebagai saat yang tepat untuk menyucikan lahir batin, bermeditasi dan mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widiwasa. Pancaran energi penuh telah niki diyakini sebagai momen pemujaan utama untuk mencapai kesempurnaan batin dan memohon anugerah keselamatan. Dan terakhir waktu sembahyang

utama nggih. Jadi rakelan rai umat Hindu niki diajak melaksanakan persembahyangan khusus dan mengaturkan niatnya utawi persembahan suci karena hari mangken diintikan dengan keharmonisan. Samukan iki sematan sami musper rakelan rai di hari baik nggih, di puncak paling terang di hari suci purnama astengkara niki sampun wonten sanenangkil minap niki nggih sematan nggih durus nggih. Nggih rakelan rai nika dumun informasi ring acara lingser sanje mangke satukan sampun kebandan tok gala gongge sampun telas dumun nyobiang informasi destinasi wisata telar adat istiadat ring acara lingser sanje muatang informasi lan teman-teman Baling ya, ring dijajah pada mengena, mogi sana nyarengin arse, niki sana nyarengin ring acara lingser sanje mangken, mogi mepi kenohan ya, sana dorong manut, ampura dumun ya, rakalan rai ngiring sarang-sarang jangkepin, untuk informasinya nih, ya, saling berbenah niki sematan sami, rahajeng rahina suci, purnama, bang dijagat sedagingnya nih, tetap rahayu ya, rakalan rai tetap unik ring perempat RRI dan pasar, suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Inge pemirsa, Ratu Idinane Mali Iring Titiang, miarsa yang gatre bahasa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungkin gatre senekatur mina kadinyane. Dinas Kelautan lan Perikanan Provinsi Bali terus ngerembe ngewigunayang teknologi anggen nulungin bendegane. Pakalai wanti warsa Nabi Muhammad dan tandados kacinga wanta pina ke acara upacara tahunan kemantan. Ingge pamirsa sane makin titiang gongge Sintia ngaturang gatre sejangkepnya ne. Ingge rakelantra gatre ka pertama, Kepala Dinas Kelautan lan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana Ngodarang, kubandane terus ngerembang ngewigunayang teknologi antuk nulungin bendega alit, nincapang pikolih nyane. Kewedarang sajroning ngewigunayang teknologi punika, Presiden melarapan antuk pengangge alat vessel monitoring system, sane kepasang ring jukung. Bendegane boleh nulungin ngecek lokasi mapupul B lan kondisi ombak pasih. Manut Putu Sumardiana, Vessel Monitoring System, Presiden ngirangin pekobat para bendegane ritat kale melaut talar nguantu ngatur prabio operasional. Selanjutnya nih Rakelan Rai Koeron, Ketua Dewan Ulema Indonesia Kota Denpasar, mau sang ini pekeling wanti warsa Nabi Muhammad dan tandados kacinga wanta pina ke acara upacara tahunan kemantan. Sujatinya nih punika dados cihne rasa ngasih asih mangde presiden manggihin malih nilai-nilai tatuladan Rasulullah. Dane mangde presiden latarang taler nilai-nilai miwa piteket sane kebakte stata kegunayang rimeku dan kudang pikobet ring era modern ngawit saking etika komunikasi kantos keragaman sosial. Manut koeron ring zaman digital mangkin ajahan punika mengiguna pina ketate titi moral sane membuat pisan ring sajroning ngewatesin penglimba informasi sane iwang miwah bebawasan sane ngewinang alit arsa.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Inge, selanjutnya ini Rakelan Rai Guru Studi Agama Islam Farhan Muhaimin Negesang ini renungan kehoripan sane dados tatuladan ring Nabi Muhammad welas asih ngawiti dharma lan tata krama ring pantaraning jatme nenta nyingakin soroh miwah kulitnya nih keutamaan nilai punika kemargiang ring paliksan parilaksana sosial. Farhan Muhaimin ngawahin ini semangat toleransi ring piaga Madinah nganutin keuripan toleransi krama Bali. Lan pini untat niki Rakelan Rai Ketua Umum PSSI Erick Thohir ring Stadion Kapten Iwayan Diptagianyar ngodarang kubandane ngerancenayang kelimbakang Piala Presiden dados pertandingan ngangen skala sane gede taler berpotensi ngelibatang tim nasional. Kodarang penglima Piala Presiden menados ajeng sane gede dados silih tunggil pilihan sesampun sayen padetnya ne kompetisi klub miwah nincapannya ne penerimaan turnamen ring tingkat internasional. Manut Erick Thohir Piala Presiden presiden kelimbakang anto konsep sane patas kadi Kings Cup ring Thailand sane sampun memargi selami duang dasawarsa. Ingin pemirsa wanta kadi asa punika gatra basa Bali sane presiden katur wengine mangkin titiang gongge Sintia kesarangin penggerama gatra Bali ngelungsur mau pamit puputan titiang antuk ngucarang para mesanti Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapuni ke wawu, sampun iring titiang, miar sayang gatre basa Bali, ceraki.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

su Leo. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kendang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

0: Gong suling pada hakikatnya merupakan pengembangan dari gong kebyar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari gong kekebyaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Aku bosan dengan hidup ini. Orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali.
5: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhin narkoba sekarang juga.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu para pemirsa Radio Republik Indonesia, program 4 Denpasar, sane kesiaran saking Jalan Hayam Uruk nomor 70 Denpasar Timur, sane wang yang ketiang ring DJ jagumanti menggenah menawi ring kuri, ring griya, ring jeru, ring warung, ring kantor malih, ring kendaraan nggih. Biasanya nih tuh aji si demen niki ring kendaraan. Ah, malih kecunduk sarang titiang ring rahine uras pati nemonin purnamo. Nih uras pati manis. Nah, jantan sampun jagi ring titiang malih bos mau palo wakio ring 223361. Sekewantan sedurunge jagi kabungkah nih.
1: Inye suksemo ratu kakeyang. Ingin Ratu Dadane pemirsa sane sampun saya ge ring juru puri griya suang-suang jagi ngemilaten puniki acara duwe ring tembang warga ring RRI dan pasar puniki sedurung katur di tiang pacang ngambil puniki palawakye ring cakepan parwa empat puniki musale parwa puniki musale parwo jagi wacen titiang puniki. Inggih, aduh kakiang ngiring wawan ini.
0: Inggih, terus.
1: Om, awya namastu namo sidam. Samangkane pawarah pagawan wis sampai ana.
0: Inggih, kadi punike yak tidaging piteket ide sang mahresi we sampeyan
1: matakuan temah raja jano mecaye muah
0: mapitaken raris malih ide sang prabu jano mecaye
1: soatnya mah muni
0: mamitang lugero titiang ratu Pandito Agung.
1: Siapa tesire Brahmana suamapu sang resnian dake?
0: Titiang mapitaken siapa sire ide sang merago Brahmana sane ngewastonin watek wersni malih watek andake nih ratu.
1: Hetuniran pejah tanpa sese.
0: Sane ngawin hang telas berasto punike padem sedo.
1: Apaan utamaning warah sire kabeh.
0: Duhaning mautamo pisan punike pangandike nisami.
1: Wis darekne desang maharsi.
0: Inggih durus carita yang puniki ratu Pandito Agung.
1: Mangkane ling maharaja majano mejaya.
0: Kadi punike pekarsan ide sang prabu jano mejaya.
1: Sumahur bagawan we sampeyane.
0: Raris nyawis ide bagawan we sampeyane.
1: Soatnya haji.
0: Udah. Dewa Prabu Jano Mejayo idewa.
1: Mangrenge terahadian sangulun carite.
0: Biar soyang puniki tudu agung winten carite.
1: Hane siru bagawan wiswa mitre ngaranire.
0: Inggih kawit nyane wenten bagawan wiswa mitre para bide.
1: Muang bagawan kanu bagawan narade.
0: Malih bagawan kanu bagawan narade.
1: Sire temamengameng duarewati.
0: Ida punika kadi polih libur ringkayangan masa sanyan raris ngelilo cita ring dawarewati.
1: Kuatuan tesire desang watek Ya dua.
0: Panggih hiner aris ide antuk paro yadu kula ne.
1: Wah, maset sire mare kehanan sanger sih.
0: Raris pada ngenampek hang punike dane sami wateking. Yadu mereka ring genah para mahersine tetiga.
1: Maka dia sang sarana.
0: Sane nangkil punike sang sarana.
1: Sang Sambo, sang Babru.
0: Ah, sang Sambo putra Nida Betara Kresna, taler sang Babru.
1: Sire mawe sekadi wesaning seteri.
0: Kewanten pengangian Nida sekadi pengangian anak istri.
1: Sabu sana ning seteri pinah ke payas nire.
0: Napi jasaluir pengangian anak istri kenten taler pepayas anggian ide.
1: Moga wah mana.
0: Cekadi degage punike sareng tetiga.
1: Kok hawa dening kali ye.
0: Menawi de pengerabdan kali yuga nire.
1: Majar tesire ling nire.
0: Matur aris punika sapuniki.
1: Saatnya sang maharsi.
0: Ainge ratu sang maharsi.
1: Matangyan panemah sang ulun kabeh risang yati.
0: Mahawinan di tiang sarang ketiga puniki. Nangkil ngaturang sembah.
1: Tas yasih tesang Babru mahyun manake.
0: Ditiang nunas kapi tersenan saking ratu. Mangdani ipun ibabru puniki. Mangdani ipun gelis modwe pianak.
1: Seterian irup wangulun ikang panemah ring sang yati ware.
0: Niki sampun, oh ibabru, niki sampun ngaturang sembah ring ratu.
1: Iyar yogiye nugraha manake.
0: Iyan pinih kangkat di ratu icien panugran, mangdani pun medui pianak.
1: Desang maha muni.
0: Antuk kiratu dan jadios.
1: On mangkane tuling sang watak yadu.
0: Kadisa punike. Atur para watak yadu ne.
1: Sokrude tesang maharsi.
0: Wah, cik menggah piduke itu sang maharsi.
1: Wah, mingal tersiriri rawang nire.
0: Laris saling banreng punike sang sarang sama don.
1: Mojar tersiriri.
0: Laris mengandike.
1: Niskarana pamancanan teri kami.
0: Wah, sing kalmisi lud pemancanan idewo ni tekening bapak.
1: Ikang sinengoh tesetri sang Babru ike.
0: Ni orang idewa nak loh dan ni. Udah je cara mau kumis hari ni. Sebutnya i Babru dan ni.
1: Anak Betara Kresna.
0: Bukan Betara Kresna.
1: Kunang teapan awo mana kita ri kami.
0: Nah, awanan idewa degak tekening. Dia ngajak telu.
1: On winneh ngulun anak kanil.
0: Nah lakar micoyang bapo anak luh gitu. Nah.
1: Tasmat. Te kita anak kepalu wasi.
0: Sing jawun apa mak ngelah panak anak luhnya. Koloi. Ibabru lakar ngelah panak marupo palu besi.
1: Soang kaning paten te kabeh.
0: Ni dane ngerano yang ajak mekejang watek yadu kulone lakar telah mati.
1: Duhun sang Kresna Baladewa
2: Tuan miluwo matiyo de nika.
0: Saki waloy de sang Kresna Baladewa tu siang lakar milu-milu kena kapatin.
2: Kunang patiana sang Kresna.
0: Sedan ide betara Kresna.
2: Si jara.
0: Tuh, raksasa jara tu dan yang rano yang.
2: Sang Baladewa tu meduneng tasir.
0: Ida sang Baladewa, ida nak sedo ni ulian mecebur ke tengah hing segara.
2: Ka buat ning karman, niu sumanguh sambo setri sang babru.
0: Tu pikolih nguluk-nguluk. Dewa sang sambo nyok orang ibabru tu nak loh. Mak loh, lu mau bulu batis ni dia.
2: Kumis. Iya, kada sapa nika sampun di tiang mahabah pun. Musala parwa.
0: Musala ke palu.
2: Palu.
0: Palu gede.
2: Iya, Pak Miarsa, sana sampun sayaga. Menawi wenton cakapan, malih bos berdados, malih lanturan sana sampun persidang ranjing. Iya. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Atu kasihan sarang bongka.
2: Ye, yeah, dah ada.
3: Ye, titiara tu.
0: Ye, nak ini.
3: Tentu nak tu.
0: Ye, ye, ye, ye.
3: Om Swastiastu. Mangkano ling sang astiko.
2: Inye kadia sapunika pangandikan sang astika ne.
3: Lo mampu to siro maring payadnyan.
2: Ora res mo margi punika indo nyujur genah payadnyan ne.
3: Datung to siro ring yadnyo yatanyo.
0: Ya tano. Nah,
2: tu. Ya nyo. Oh, rare sida ring genah ya nyo ayat tano ne.
3: Patun tikang naga.
2: Ye, cinga ide wenten naga ya rike.
3: Kasungsang kawalik.
2: Punika jek nyungsang mobading punika.
3: Masulang sulung tekeng tekeng kundo
2: punika pojumprit punika
0: masulung sulung tekeng kundo
2: punika pojumprit punika ulung punika ring pasap ane ageng ah
3: kadi larwo laruan tumon dilah ning dipo
2: kadi ipun ida dalu ngantonan nihan api ni sering pasepane punika
3: kalaning latri
2: rikalaning wengi ne punika
3: mangkane badannya tumibo ring sang yang agni.
2: Sapunika sampun sami ulung punika ring indo sang yang api sang yang agni.
3: Eriko to sang astiko mangastuti.
2: Eriko rares sang astiko ngaturan semah punika.
3: Ritri Mahoraja Dano Mejaya.
2: Majange ring lingge hida sang Prabu Dano Mejaya.
3: Ling niro.
2: Aris atur hida ne.
3: Yadnyo aji.
2: Ingi ratu, ratu sang Prabu. Nawagang, nawagang ratu.
3: Atianto paripurno nikang yadnyo Tri Mahoraja.
1: Wiyakti sampun paripurna pisan ingyan yadnya sane karyanen singih iraduh.
3: Saksat yadnya sang yang somo.
1: Unika winaluya yadnya nida sang yang bulan sang yang somo.
3: Baruno samonyo wane.
1: Unika talar sesamen nyane sekadi yadnya nida sang yang baruno. Hah?
0: Hilang.
1: Hilang sang yang baruno nih.
0: Nggih, kira reng ngukur.
1: Nggih, reng ngukur udah kade. Ampun boleh apa alatan penika. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
1: Nggih.
4: Ditiang panur.
1: Anur.
0: Tumben nih,
1: tumben. Tumben. Ada nak sing nu. Monitor.
4: Sari
1: kali. Nggih, Kak.
4: Nggih. Mangkane ling sang maharsi.
1: Iya kadia sapunika pengandikanide sang maharsi.
4: Tekerlunget dosire.
1: Raris ngelanturan pomargi raris ide.
4: Irike te sang watak yadu wakasan haru-haru.
1: Iriko rares paro yadu ne pamuputnya ne jek bio paro pikayonannya ribut.
4: Mau arahing betara kresno.
1: Rares matur uning ring ido betara kresno.
4: Datan haro-haro betara kresno.
1: Sekewanten ide botare kresna nenten pisan punika ide kecaroben pikayonan ide nantuk kabrembahan jagat Erika.
4: Tanah yunte sireri kahilangan ing brahmana sapa.
1: Ide nenten kayun punika ngicalang punika pastun sang meragu brahmana sareng tiga punika.
4: Oh menang juga sire.
1: Sekewantan ide jek naneng menang kewantan punika ide.
4: Irike sakatam besok.
1: Iye benyang semangannya ne punapi punika.
4: Iye tang musalo yo mayo.
1: Modal rares punika musalo gada punika sekadi lelingsen.
4: Sangking wakasang sambo.
1: Sangking wadang sang sambo ne.
4: Atiante ke arinyo.
1: Atiante ke. Nalut danyut mende.
4: Winuat akan tersire maha. Maha
1: Ugra Sena. Maha Raja. Harus keserahan antuk sang Ugra Sena.
0: Ring Ugra Sena serahan.
1: Ring Ugra Sena serahan gado punika.
4: Kinoan daya kikiran.
1: Harus kena kaya makna kerarohan kikir, makna kekikir
0: punika. Kukra gaji.
4: Kikir-kikirannya inanyut yang segara.
1: Punika tain-tain kikir punika mangna kanyut punika ring segara sanur.
4: Ya terkumuh matemahan pamerumpung.
1: Punika wawu kanyut jak bermangkin dados padang lanying-lanying punika.
4: Muang dukut. Ebok itirah ning tasik.
1: Punika ngebokin punika segara, sisen segara ne.
4: Atuhur Maharaja Ugrasena agawe gosana.
1: Irika rares Maharaja Ugrasena ngewentanan punika.
0: Bisa mo
1: ngewentan pewarah-warah.
4: Kumon sang usni anda ke susila.
1: ngonekain parerus nyandako nemangno mau parilaksano sane padut
4: doanu ini mangino mau madia
1: nenten kecen nginem punika sane sarwa munyahan utawi tuak arak punika
4: kenang yan ane katon mangino mau madia
1: sakewanten yan wendan
0: ketara
1: ketangahan sedangkan nginem punika whisky ini
4: inon akan teye uang sulan
1: kenikayaan mangne keutahan punika
4: yotan yan tan anania wewade
1: mangnan nyane dan ngaranyang punika punyah
4: motangian sinam bade
1: punika mawenan dan jagi ngerebeda
4: inanyengan teatnyan nire di betara kresna
1: ngeraris ke kepatutan punika pewara hidone antuk indah betara kresna
4: muatangian susile sire kabeh
1: mawenang permangkin raris becek pisan punika paris laksananane sami susile
4: dewale santi wakas ning kita
1: punika ngaranaya pamukut nane jag santi jag denem punika pikayonane sami
0: enten nak punya
1: enten nak punya malih
4: kunang pira lawas nira iatna risamu caro.
1: Ini ian kudang-kudang warsa sampun suwen nyane muponin punika kebecekan nyane.
4: Mangke tekanin kali purusa caro.
1: Mangkin rawuh punika masa kali ini.
4: Kewale santi bokat ning karale wadano.
0: Tuh baru di besi nih tunian.
4: Kresna pingal warna nire.
1: Punika.
0: Kresna pingal warna wastu selam-selam.
1: Selam-selam punika warna nih sami.
4: Aparat dan paramut.
1: Punika jag dan merdewebo lengar istilah megunul
4: mungup ilawang sang watak yadu
1: punika
0: nelok
1: punika ring seumah-umah
0: watak
1: yadu ne
0: ringgang-gang
1: itu
4: iya wat ratri kalau jugan katon
1: jadi kala petang ke mantan punika pekantan punika ni menggunul semua bok.
4: Inung si pinana.
1: Inung si?
4: Inung si pinana.
1: Punika daris ke kaubar ke panah.
4: Moksa tan kawenang.
1: Punika jag. Ilang punika maya-maya dan kene bener tin panah.
4: Anantara ripeng adegan ire.
1: Jag pobles-bles punika ring genah melingih.
4: Mungop toyo muah.
1: Malih punika genah toto maya-maya to.
4: Prihatin tesang warisnian dake.
1: Mawenan bingung. Blek bagan kayun patek waras niandake ne.
4: Tarwuruh rit deya nire.
1: Dan sampun uning. Kengken bete medaya. Kak santai den dulung melu engken ne.
5: Niki istri sangkosno ni sini manggil.
1: Nah istri sangkosno ne.
5: Sastiastu tiga minggu.
1: Niki Dewi sudah sini.
0: Sastiastu.
5: Ini lo ngambil parwa ngeras ini.
1: Ye.
5: Oh sastiastu. Oh, nengah kenang satu sekarang.
1: Inge, jenakan dumun puniki wicara ni mungkin.
2: Ireng mungkin bawasan inek pageburan segaro ne.
3: Yang kanikang uce serawan mijil.
2: Punika wiwitan medalnya ne punika jaran uce serawan ne.
3: Iko sang winadot miamitanyan pina keulun di sang kadru.
2: Unika wiwitan sang winakone winadone angen pembantu unika ring sang kadru
3: aparan kramanyo nihan
2: sapunapi kewentenane punika puniki
3: sakwe sang watek dewa temahem.
2: Ini sekatahin paro dewato ne paum utawi parum.
3: Ipu caking maha meru parwato.
2: Iriko magenah ring muncuk gunung maha meru ne.
3: Ikang inom niran pina kedong kepangihan ningkang amerte.
2: Sane ke paruman punika wenten tatujuan nyane mangnojo preside ke pangeh punika amerte ne.
3: Nutang watak detio denawo maha.
2: Iri keraris paro detio denawo ne sarang boleh undangan punika parum mah.
0: Dan undang aja teka ya.
2: Jak teka.
3: Apan pada Arab amerta kabeh.
2: Waning sami punika dot mangne poleh je amerta ne.
0: Sing mana merta tirta merta ne.
2: Nelen.
0: Nelenan.
3: Paham ning watak dewa dekyo.
2: Ini rekanya kesampun memargi punika paruman para dewa dene sarang detio denawo ne.
3: Ojar te sang yang narayana.
2: Tedon rarisido sang yang wisnu sahe mengandike.
3: Dan mahyun kiteng amrede kaput kawas.
2: Kamu
3: watak yang kabeh.
2: Nana dewa. Dewa te sarang detio mekejang. Iyan ni dewa mapi kayun. Kapin amerto neto.
3: Utsaho akaryo piedita. Ayo kita tan utsaho rika puterani kesiarnawa.
2: Wangi deh tiange kapine dewa sampun nang dewa ten utsaha muter segaro susu ne.
3: Apan saksati nakongwan nikang amerte.
2: Duaning irika sampun genah amerte ne kenten ide sang yang Wisnu mawacana.
3: Maka dimite katemuan ikang amrte.
2: Janten sidanya nantuk di dewa manggihang amrte ne punika.
3: Sako payannya puteran.
2: Sake wale ulian di dewa mau saha muter melincaran.
0: Puteran.
3: Ya tika gawe akenan ke.
2: Nah nika sampun laksana ya. Ampun nang nyelemenah kene.
3: Mangkane lingsang yang narayana.
2: Ingih kade sapunika. Pengandikane de sang yang Wisnu.
3: Iyan ayuan sire dening dewa asure sangge.
2: Raris kepatutan punika antuk dewa asura na sami inggih aratu taru Wisnu patut sekali baos kenten mesurya sarang sami
3: mampat kesire kabeh mareng kesirar naos.
1: Para mangke nararus mubriok mumargi nyujur punika segara susune sarang sami.
3: Ano te mandare giri ngarannya?
1: Irike wenten punika Gunung Mandara wastanya nih.
3: Gunung ing sang kedulpe.
1: Gunung sana mekenah irike ring jagat jauh ye.
3: Ikang bumi maka tasik irikan kesirar nawa.
1: Punika jagat sana madue segara susu nih.
3: Luhurnya.
1: Wah, tegah nyane gunungnya punika. Punika mekata solas tali yo jana tegah nyane.
3: Gunung pasirnya sewu yo jana.
1: Kewanten punika wewidangan nyane terpasih nyane. Siyo yo jana linggah nyane.
3: Mangkane kramani luannya ikang mandara giri.
1: Pada sapunika kewentenan lingah nyane punika gunung mandara ne.
3: Atika dinauk. Ia sangyang anan teboga.
1: Punika sampun jik abut punika ring. Sangyang Ananta Boga.
3: Atuh tekeng isinnya kabeh.
1: Sami kantun ngatut

0: Yang ngemis.
1: Pun, pun beci.
0: Ngemis, polio ampunnya bilang langsung 3 bulan sekali baru dapat.
1: Ada nak senu monitor.
2: Inge, Bu Sari Merta, minggah le bos. Inge, sampun wentan iki, tekartis Om Swastiastu. Inge, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Gengka.
2: Inge, Bu Lodro.
3: Inge, Ratu, Ratu Kacang, dan Lunga, Ratu Gengka.
1: Nyanan teng lunga
2: betakne kone lunga.
3: Inge kratu. Titiang nyarengan manggil ratu. Yang ten mantu tuntun titiang menyebab satu nge. Ibu ning hulun sang ahayu.
1: Duh. Sang aja gya ki dewo.
3: Aparan te kita kania ke panggah iri kengalat.
1: Napi ngawinang idewo peragaan iki kantun bajang jek di tengah alas ya panggih.
3: Sangyang cari kari kita.
1: Napi ke idewo niki. Dewo napi Dewi ini.
3: Yang tak mangkana yang Saraswati karike.
1: Yang tak Dewo minat Dewi Saraswati. Boyo sapun niko.
3: Pilih kita ngirin putri.
1: Yenten Dewi Saraswati minab Dewi Parwati Dewo.
3: Panah rahe mami kita.
1: Malih.
3: At hawa rahe sangnya aditya.
1: Ini manut kadi manah di tiangnya. Minabi dewa puniki putusan saking hidup tar suryo.
3: Tumurun kuning.
1: Sane teduna.
3: Mata yang ketejam nikang alas dan dente.
1: Mawinan galang apadang alas antuk dewa.
3: Apuat dahat ayun te.
1: Cek dewa ratu listu ayun ni dewa ni.
3: Ngahulun acarya umun irupan te.
1: Tiang kanti dasing mangki anda dosa. Nyingakin kaji giaga ni dewa.
3: Aparan te paru je nante.
1: Tapi puniki te tujuan ni dewa ni.
3: Tan yasir tering hulun.
1: Ngih olase nak ke titiang.
3: Warah. Kuri ngarante.
1: Nikain tiang siro ya pesengan ya.
3: Mangkana ling maharaja samarane.
1: Sapuni kepitaken ido sang Prabu Sambirano.
3: An saur tike sang tinar tinanian.
1: Ya. Yeah. Lanjut.
3: Moga atar lina ripang adeg dan nire.
1: Nenten kecawis pitakene keburu ya ical saking genah yang adeg.
3: Hilang tangkin.

0: Ichale tad kene antuk kijau punika penados eh.
1: Kati. Mereka ngemandang kadu, pantan akeh, gula drong ngamir gala keratungi.
0: Kuang ketu bindik, bas keras tetuanang.
1: Penapi atu.
0: Semering-semering, semering-semering nak ningah.
1: Inge keratung. Inge, pak boleh sebitro, sarang sami munggah keratungi.
0: Coba bimani itu, bawa sani kawan memacu antas kini sambil ngulih uling di kebun yang kian jasaan.
1: Semreng-semreng pulang kalah lagi pulang roh gratu. Ingi gratu, sampun nak suwit yang mas gratu, wawu boleh gratu.
0: Nah, jani nu bensin nyidang masuk, jani nah, montuk kang wang.
1: Ingi gratu. Wadi, munga mangkin wadi. Ni santa sampun wawu gratu ni.
0: Pun.
1: Ni belok, nama mungkin ni belok.
0: Ni belok ke wah?
1: Ingin satu pampoli mari siki kratu, kratu mari bos budak becik-becik yang lir madu kratu sarang gengkang ni kratu. Mungkin atur dia kalah mungkin kratu, bukan dia mungkin nanti ramah santi, santi santi santi.
0: Yes, sirah ring ukur bulodro.
2: Ada siki ni
0: kita. Ada siki.
2: Om swastiastu. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
2: Nah, kerbat kerbat kak.
0: Kerbat kerbat kerbat kerbat
2: kerbat kerbat kak. Nah, sing benah dengar kerbat kerbat kerbat kerbat kerbat kerbat kerbat kerbat
0: kerbat kerbat. Hilang. Ya, dia ungkur Pak Las.
2: Ya.
1: Om swastiastu, Ratu. Aduh, wawu, dicampur Ratu Surya.
0: Dong, orang kewah.
1: Aduh, wenta-wenta, nak kerempet-kerempet, dicampur Ratu. Ini Ratu, wawu, buk lodong, sana aduh. Ini Ratu, dikit dicampur lantar, mikir Ratu. Yang agenir, Ratu. Ini ledang mulai jebos satu. Ini Om Swastiastu. Mangkano ling wistar kena begawan sunaka.
0: Ya lanjut.
1: Oke jangan tu.
2: Lanjut.
1: Lanjut satu.
2: Lanjut dong.
1: Sumahur. Sang ugra rawo liro.
0: Mungkin nyawis raris gawan ugra rawo.
1: Wano siro begawan bergu ngaran lo.
0: Yeh, winter ida begawan bergu.
1: Siro anak betaro brahmo.
0: Kaputra antuk ida betaro brahmo.

0: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini, Bu. Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah. Boleh nggak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya, Bu?
1: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
3: Tradisi unik yang dilaksanakan oleh Kramadin Cari Kecamatan Banjar Buleleng. Tradisi ini dinamakan Nyakan Diwang alias memasak di jalan. Yang menarik dari tradisi ini diikuti oleh semua warga Den Cari. Menurut kisah leluhur, Nyakan Diwang merupakan bagian dari rangkaian upacara Nyepi. Nyakan Diwang dilaksanakan pada saat ngembak geni atau

0: setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk pembersihan rumah, terutama penyepian dapur. Setiap keluarga di desa dan cari ikut tradisi ini. Tradisi Nyakan Diwang sudah dilaksanakan secara turun-temurun tanpa diketahui kapan tradisi ini dilaksanakan untuk pertama kalinya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

meton lan pamiarsa sami ngiring lestarian senilan budaya ni malarapan untuk melajang metembang ring acara dagang ganta.

0: Kan PDWK Ring Perumpat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Ngiring tiba Maide, Maide kapeng
2: Bemulai acara dengan gantal
3: Mai, mai, mai, mai.
2: Yah, sajo.
3: Salam menyamu dogen tiba. Pelinyoman yuk kangkung.

banyak warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Hei, Om Swastiastu. Hei, Radu Dodone Pemirsa, Sane Kantun Susatyo, Sarang Titi Air Kiring, Tembang Warga, Perumpat RRI dan Pasar.
1: Sane Sampun Sayaga, Sane Sampun Sayaga.
0: Nih, lurus makin ngaranjing.
1: Nih, Sampun Sayaga, nih, sering ini,
2: Om. Hei, Om Swastiastu.
0: Oh, kan ya.
2: Ampun solas, nyet duput.
0: Nah, solas dan ini apa jenis ini?
1: Anis.
0: Anis limau.
1: Limau. Sukro 6 benah. Oke, dua.
2: Wow,
0: bosan
2: kenten tuh. Mau banten ring kampung.
1: Sukro ya nih. Raspati. Raspati kudus.
0: Terus terus malimau lulas.
1: Buang, bende benah mau dipalat dan ken buang.
2: Ini ratu, rajang ngungi. Maka kali nge.
0: Nih.
2: Niki wawu jini blog sampun nge rajang sandak ninik santa rajang sandak kan dumun niki titi yang ngelantur ring bismo tuh mastu niki nge om mawikin nama tu nama si dia

0: Chọt như bụng cú.
1: Nhi, nawa gang ti tiang, ratu sang meraga pandita.
0: Apotanya sanikwang wiro puruso watak. Korawa bala muang pandawa bala.
1: Capun api pari dab-dab. Paro puruso ne makamiwah bala-bala korawa pandawa.
0: Muang ikwang ratu. Tu samande wesese sangke dure desu
1: taler kawen tenan para ratu ne sane mau wesese saking dure negara
0: ando warahen teraputu sang maharsi
1: nika sane tunasang titiang.
0: Kadi derahadian sangulun pralagi di empungku maharaja.
1: Sapun api je sane sampun-sampun puding antuk iratu marago pandita ngicien titiang carita.
0: Tuan wak kau katande tan pasin pawistare
1: nenten bawasang puni kemalih sane sampun ke bawasang
0: muare tan prapanje dewe de pinakang hulun papati
1: mangdo nenten bingung di tiang puniki miarse yang piteket.
0: Mangkana patakuan maharaja jana mejaya.
1: Inggih kadi sapunika pitaken Prabu jana mejaya.
0: Macarita tebagawan we sampiane.
1: Raris mangkin macarita raris itu bagawan we sampiane.
0: Oh, mucuak niya sakramanikang lagu.
1: Sane carita yang de kawin tenan yudo. Udah yudan.
0: Kuamua purwa ni de nire sang kace.
1: Kewanten sapuniki de ngawitin sami cerita ni.
0: Suadnya haji.
1: Inggih batu sang Prabu.
0: Doan pahingan inak inak nikuang prang rikorawo pandawa.
1: Doan pahingan inak ikang prang ripandawa korawet. Nenten wenten sane nyaihin becik perangi pandawa lawan korawet.
0: Suahe balo kabeh.
1: Kadulure nantuk balo-balo ni sami.
0: Mangayu kadi ron engke neng tegal kuru kesetre.
1: Mangayu kadiran kaneng tegal kuru kesetre ngenyentokang pune ke kewisesane ring tegal kuru.
0: Rangwak kena te purwo kramu-kramu nikong prang de parame suara.
1: Gih, sampuna makasiabru gih. Biar soyang pun itu rames siatir atu.
0: Telah satingkah humarep.
1: Wetan.
0: Wetuan sang Pandawa.
1: Ini risampunnya mau baris majeng kangin pasukan Pandawa ini.
0: Suahe wiro yudo sire.
1: Kesarangin para jurit prajurit.
0: Mongkuraken kut hutan nire.
1: Ngungkurang genah ide ni mokolem.
0: Kawah ye sangke samante pancake.
1: Sane tampak kering punike ring pancake tirte.
0: Eri ke deyan kahidup surannya.
1: Rike sampun mekanten sajan punike ke suro ke kewanenan.
0: Sakwe nikang pratiwi mandale.
1: Sekatah wewidangan jagade uning ayang.
0: Kawawe tengah ning kuru kesetre.
1: Sekadi dados asiki ring wewidangan kuru kesetre.
0: Halep aprang matuhe lawan rare dahat. Kunang kawakas.
1: Wantah anak alit-alit dogen sarang anak lingsir-lingsir. Kemantan, sane mekutang.
0: Mungkin demun me ipin rajang-rajang. Hangeri umah niya.
1: Sane ngijang rikering paumahan.
0: Ya tiketan papara manak katun. Ike wire bale engke aneng ramang ranangge.
1: Ike wiyakti tan permano tan metanggu. Kawentenan balone ben akeh ring tegal payudan.
0: Inge wanda sapa nika dumun. Ike akeh sampun ngantri ring ungkur. Meipin sampun menggatre niki dayu made sampun. Munggah ada mangkin tayu made. Wong biang Sri Agung taler nggih sareng gongka Aji Orse.
2: Munggah.
0: Munggah mangkin. Niki pekak berang munggah mangkin. Udah kadek sampun boleh Bu EKBB munggah nggih. Nggih cutan titiang sarang sami sane durung ngame Ipin sareng niki nini sireng nggih. Ring belah batuk.
2: Sasri
0: nggih. Inge rahajang sarang kali tu nge rahajang kena ngelantur titi yang mau pamit Pak Guru dan nyarangin tu. Pamit Om Santi Om.
1: Iya sih rara yang ngukur Bu Sari Merto dulu sekurangin.
3: Om, swastiastu.
1: Nah, kiwau pas nanti dah. Cek ijo nene ane ye.
3: Jadi wau jatuan kaping pertama di tiang menciat jatuan ngomoling aduh.
1: Ah, kasian deh.
3: Kasian belu. Kenapa gak terus sekarang kali aduh?
1: Ampun polih.
3: Ini tuh. Wau bu ayam sari merdeh tuh nge. Raja mesana ngumun bu ayam. Atuh kasyang. Kasyang jagi misi kentan tuh melajah gitu. Suardo rohano parwo tuh nge.
1: Nak kentan nge pingit nge.
3: Wau atuh. Ibu lodran aja kentan.
1: Nge nge gitu bacaannya tuh.
3: Jangan
1: kemi lah
3: aduh
1: kak yang hidup
3: aduh
1: jagi ketawin
3: jangan tu nge bang dan
1: selas angon
3: kedek nge jagi ketawin tu omawi gena masu nam hijam ritelas ning pras niko parwo kinaritakan di bogawan
1: Risampun telas punike prastanike parwane kacerita yang ulih ide begawan wisampeyane
3: maho raja jano mejaya
1: ring ide sang prabu
3: Ling nire.
1: Sa puniki pangandikan ni de mangkin.
3: Sat nyo kadi.
1: Dewo, dewo sang Prabu.
3: Iye sang sarwo. Sardo, sardah niki nanti tu aja.
1: Sagrah, sagrah.
3: Kinarita ten riwi. Bujanggo aji.
1: Inggih ratu, puniki carita ni nak pingit puniki ratu. Oh, sana carita yang didiang mantuk keringi ratu, pingit puniki.
3: Riara kadian sang ulun mangki.
1: Napi malih petang ni puniki purnamo malih makin sasih ketiga tu.
3: Maho brahno kan tu pakai
1: baru maho baru dah.
3: Maho baru rakwo petar manire.
1: Maho baru engis wantah mabuat pisan keluih utamaan puniki rohano parwone.
3: Dong yang ngaji.
1: Malih mungguh sampun ring ide cakepan agamo.
3: Aliakene talingo pangrengo sang Prabu.
1: Mahawinan becik-becik angin mirang anggih ratu sang Prabu.
3: Mojar kemahoraja. Janome Jayo.
1: Iya nyawis raris mangkin ide sang Prabu Janome Jayo.
3: Ling mire.
1: Sopuniki atur ride.
3: Datnyo mahresi.
1: Ingih, ingih ratu. Sang mahresi cokori dewa.
3: Gunemba raputu sang pandite.
1: Mungguing sembah pangubaktin titiang putun singgih perane.
3: Kulusa kena carito irikang suardo rohano parwe.
1: Mungkin lanturang ratu carito suargo rohano parwone mumpung mungkin purnamo becik puniki ratu.
3: Priya caritan sang Pandawa mulito suwarga loka.
1: Ring caritan para Pandawa ne budal mereka ring suwarga loka.
3: Papan sang pandito rakwo kinon. Begawan biasa.
1: Duaning wantah ratu sang meraga pandita agung kadi ratu sane kepaku sare oleh ide begawan biasa.
3: Pangutara seraso sang yang aso daso parwe.
1: Neleh tehang punike sane mawasto asto daso parwo parwone sane pelukutus sane mangkin nomor pelukutus sampun puniki penelah parwone.
3: Sang kayan kenten tu tukatnya.
1: Nggih, hello.
2: Sang kayan hello.
3: Sang kayan hello. Raputu sang pandite.
1: Sakeng dot bas keliwat puniki seneng manah di tiang puden singgih perando.
3: Pangarengo purwo sang kato guyuting ulun sang Pandawa.
1: Dot di tiang emang dani sido uning ring pemargin buyut di tiang inggih punika sang Pandawa.
3: Datu madak lebanin mana sang pandito juga.
1: Tuan surut di dia ngelungsur keledangan pekayun singgih perane.
3: Raputu sang mahersi.
1: Wantah sapuni genyen nyet manah di tiangnya putun singgih perane.
3: Ketakian.
1: Nggih.
3: Wanta sampun dikot di tiang ring.
1: Nggih, durung niki kesuwargan berarti.
4: Ya, wau di pertengahan.
3: Ini semua tuh atuh ini arto satu ampun nyek becik pisan tuh.
1: Wau ngopi dab-dab niki kayang kesuwargan ngen wau iki wacian malih.
3: Nggih. Nggih, taler gongka atuh.
1: Nggih.
3: Semua taler tuh sarang kali. Bidang langgak lah je bos, maksud awak dah kadek sabun tu ni.
4: Pun boleh apa lah
3: tuan. Yeah. Cidumun boleh. Iki wetan gung tak raya sama serang gung yang Sri Agung ni.
1: Sudah nak libur.
3: Dan libur san boleh ngeranyeng tu. Ye wetan di orso. Aduh kakyang serang gung tak galah kasur. Jadi yang mempamit tu tak mantuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
4: Inge, kayu madeoke sampun nagingin. Inge, ringungker dari madeoke sampun menten ngaranjing. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, ratu kaki yang saranggungka.
4: Nah,
3: boleh sih.
4: Seriman,
1: masko nih jauh besari merto dari madeoke nih beli asap nih tu nian kepekan labato tu.
3: Inge tidak, aku main gendut.
1: Jumlah sempen. Tuh, punya pas nih, ini menang loh, Man.
3: Ini tuh udah ajang enak tuh, sarang kali. Tapi, Niki, lanjut kan, kenten, wong dua rawati nih.
1: Wih, wong gini.
4: Dua rawati nih. Ini,
3: Om Swastiastu. Mana deg-deg buat sarang terus nung.
4: Raris ngadag punya keide buat ada Kresna.
3: Dino niro te uang kenyo anak niro kabeh.
4: Kode kayang punika layon puteran, puteran ide ni maka sami.
3: Mana sapot siro.
4: Punika ngawin yang ide sekali anak kesungsep di kayunan ini.
3: Manangis marabas taluh niro.
4: Marabas taluh niro. Nangis harus ide nyeret-cet. Oh yang penyingatan ide ini.
3: Dekuan sang babru katon tetap sang nubdak ke master setri kresna. Sang kresna.
4: Inek sang babru ne keangken rabi
1: boleh
3: master master
4: ah
3: lubdak master tu istri sang sang prabu Kresna. Ambek
4: iki kok ada serabe ni de sang Kresna kadar ada sang lubdak.
3: Inukuh ereng musalo iyo manyu.
4: Punika kau tidak gantuk gadau ne sana. Oh, sana manyu-manyu.
3: Bojah tu siro.
4: Ini permangkin naris sedo punika.
3: Mangkin no aro-aro petaro Kresna.
4: Puniko mau enang sayan-sayan bingung pekayon nido berdare Kresna.
3: Ciro alumakwo angat terkeni setriniro mulik.
4: Nido memargi nganter rabe nido ne budal.
3: Kepangis to maharajo basu dewo.
4: Raris. Kacunduk, garing ide sang Prabu Basu Dewo.
1: Ide Yaji.
4: Yaji.
3: Wang Dewi Rohini.
4: Halo.
3: Sang Dewaki.
4: Dewi
3: sang Badra Wahiro.
4: Dewi Rohini, sang
1: Dewaki.
4: Dewaki.
1: Badra Wahana.
4: Badra Wahana punika raris kacunduk sarang ide.
3: Iriko Maharaja Kresna Umar Pano akan setri niro.
4: Iriko raris ide sang Prabu Kresna nyuak yang punika raben ida ne.
3: Sudah seastro wes nyu.
4: Sane mau kata punika
1: 16
4: tali.
3: Yo
4: jadi raben ida ne.
1: Nak cerita gitu.
3: Ubiang ini kuat.
4: Oh.
1: Dah minta kawan kita. Cara bulodro ni ni.
3: Ata kerto siro anema.
4: Sami penikar harus aturan semua.
3: Mas kita tu ke? Umusap cukup nirang bapo.
4: Harus nyapsaten cokor ajen di daunnya.
3: Tadnyo aji.
4: Inye Ratu Haji Agung.
3: Wah kalau ada agnano arah adiak tahulun.
4: Inye kadi mungkin kena akan pisan yang kayun aji kadi mungkin.
3: Sampun hilang ikang wateknya tu.
4: Di sampun beras terlas punika paro yadu ne sami.
3: Katakan sang Brahmo sapo.
4: Rauh, dua ning ke pastu antuk sang Brahmana.
3: Mana? No tan wenang pinako ulun mangir.
4: Punika tan presida titiang.
1: Nganet.
3: Ritan anoniko kabeh.
4: Ritan wentane punika sami.
3: Matangiano amwi ulun masusupan niring alas.
4: Punika mawi nanti tiang lungsur mapamit pacang masusupan niring tengahin alas.
3: Ini susupa banget lah tuh, suka yang berombong.
1: Kami lu ngiring.
4: Lu ngiring.
3: Mangket nak lumun.
4: Nah, kita buat. Nah. Ayong.
3: Inge, mungkin kena retu seanggo griyo seanggo puri. Kalau saudara sami mungkin. Nih lagi kan netan boleh mungah, mungkin mungah, nyambur mungah, masana. Lalu sampun sirap-sirapan. Inge susah marah tu di dalam pamik tu. Om santi.
4: Nih, ini sastri sempun. Oh, yang alas sempun ini.
1: Geng, ranjeng na, meipin.
4: Ranjeng, alih. Nih, sempun bentar ngeranjeng, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Aduh kakiah. Yeah.
4: Sire,
3: yang datang
1: putu diah. Oh, di datang putu diah di sini.
3: Yang batu yang kan
1: sih? Batu yang,
4: dadong batu dia.
3: Yang mengatur mandan tu, yang monitorin itu.
1: Oh, iya dong, semua dong.
4: Semua sampai monitor.
3: Tapi katra tu.
1: Iya, kemungkinan sampun cek.
3: Boleh.
4: Kampun
3: boleh
4: tu. Nah, ini
1: kari. Ini kari ngantos. Ini aja pelik dori ini kah?
3: Eh, semua tu. Yang tu yang kan. Nyarangin
1: tuh. Iya yeah, dong.
3: Semua tuh. Galah kasur tuh. Om santun.
1: Iya. Sampun Niko. Sampun ya. Para semeton sama-sama. Dia setunten. Ya mau wiramo. Nenten wacen. Pencet manten. Yen presiden ranjing. Magatre.
4: Iya yeah, dados.
1: Dados.
4: Iya yeah, reng ungkur.
1: Itu dia.
4: Om santun. Ini Om Swastiastu.
5: Tiang kepeng terlalang.
4: Nah, Kak Kumise.
5: Nggih, patut.
1: Nah, lanjut ini artos
4: ini.
5: Ini campur sama kewah-kewah yang tiang.
1: Nggak ngelantun swarga rohana parwo ini. Swarga rohana parwo gas nenean kan.
4: Ah,
1: kan nungka.
4: Swarga rohana parwo nungka ini kan.
1: Nungka, udah itu dong luwung suwud.
5: Don melekuas dan kira-kira tergabung mangga.
1: Yeah. pun kak
4: pun niki
1: yo cian
4: iya kak kumisa yang wacian mungkin kos carian temah raja Dharma Putra tu mingalah
5: mau asturari atau nggak mau mengkesiap tang kejut kayu nih sang Prabu Dharma Wangsa ngan tenang
4: Riek Iswaryan Sang Guru Padi
5: Ringine kewibukan Sang Prabu Duryodhana
4: Wah katon tedang yang dorone Pagawan Bisma
5: Lar punika kecingak itu Prana Guru itu Sang Hyang Drona siro malah ini
4: Begawan Bisma
5: Sane Meraga Kakyang Begawan Bisma
4: Mwah Raja Baga Data
5: Alar itu Sang Prabu Baga Data
4: Buri Sarawa
5: itu Sang Buri Sarawa
4: Mwah Raja Salia
5: Alar Ajeng wanita sang Prabu Salya.
4: Wang ikang dusa sana sahe arinio kabeh.
5: Wakumiwah itu sang dusa sana. Taler rauking arin-arin itu maka sami.
4: Pada jajar alingih siri sami pemah raja kurupati.
5: Maka sami podampiak ring. Sami paning ring samping itu. Sang Prabu Duryodhana menjajar punikelingih itu maka sami.
4: Wan kadis sang yang sakre. Ini ring dening watak dewata.
5: Winaluyo ne sekadite. Sang yang inere kaita rantok para dewata ne maka sami.
4: Muang tekeng sawatak sahaya niru aprangguni.
5: Maka miwah para suwitere. Sane nyarang ini itu ripat kalau meyuda dukirin
4: dan kina wuruhan ra aranya muang kuehnya
5: nenten punika raris kuningin sapu siru pesengane turuk akeh pisan punika
4: iya adike kabeh tomolah yang suarga
5: maka sami punika sampun presida mikole kang muponin kebecikan rikering suarga
4: rikutus iru semuka puhan uminget inget
5: mawastu raris angopi kayonan itu sang Prabu Dharma Wangsa risampune kayun-kayunin
4: Ritan Hane sang wacek Pandawa salah siki engkane katon denire
5: Suwaning ten wenten pas metonan itu sang catur Pandawa salah sinungin wenten nih irike
4: Kumo juga pangidap nire dalam hati.
5: Ini kadiasa punika kumanti. Ikayunan itu sang Prabu Dharma Wangsa. Ring sejeroning ikayun.
1: Sapuniki bang, do sapunika.
5: Ini sapuniki ikayun itu.
4: Pilih aneng yamani loke ngwani orasike.
5: Ya, apa keditu di neraka mirip pas metonan tiang ni?
4: Muat angin sojar ri sangiangin re.
5: Rikur aris itu sang Prabu Darma Wangsa matur itu. Wotar inere kadi mangkin.
4: Suatnya yang mami.
5: Ini keratu, palu ngobatare, mami tanggalugere, sekati purun, titiang mapinunan.
4: Waningane patanyani pinakang ulun ribatare.
5: Umanti keledangan pikayun, palu ngobiratu, sunati tiang. Umanti ini bersidu. Ngandi kain pada wekan titian kati mangkin.
4: Ini kehanani wang sanak ningulun sang Pandawa.
5: Ring dijo puniko semeton titian sang catur Pandawa ratu betare.
4: Cekeng sang Dropadi.
5: Aku miwah somah titiang sang Dropadi tadi sing tepuk titiang punika ratu.
4: Nguniweh sang ratu samante sang pinakesahayan ning ulun nguni.
5: Napi malih para ratu ne sane supaksi sane suci ne kering penewekan titiang sane rin. Dados dan wenten salah sinungin ratu.
4: Apaan dan hanus irekatuan ringke?
5: Waning dan pisahan punika wenten. Bukti yang iriki ring wawidangan suarga ini ratu betara.
4: Dia suarga kapangih derasika.
5: Menawi ring suarga ijani-jani punika pijangi ratu.
4: Atau kawah hekunan.
5: Napi ke ring kawah ke punika boleh.
4: Iya tepajarah yang maminya.
5: Ini ke punika. Turus-turus nikain di tiang ratu betara.
4: Ni kehanani kakaning ulun Maharaja Karna.
5: Unika nalering dijo linggih belinti tiang. Sang Prabu Karna.
4: Wapodon kuatakuan rigati sarike.
5: Iya, ning sang Prabu Darma Wangsa itu. Apa tetujuan ni dewa ni? Yang makajang tadi takon ni dewa teken bapa.
4: Suantah angku lengat botara.
5: Nah ini tentawan. Suantah angku.
1: Ada yang besi macam itu keditu ulang.
4: Ini.
1: Kakak ning Sang Karna.
4: Ni kakak ni ngulun Maharaja Karna.
1: Alih.
4: Apo don ku atakuan rigati rasike.
1: Alih.
4: Suantahang ku lingatu betare.
5: Tolong diam iki kakak.
1: Apo ling di apo? Apo?
4: Apo don ku atakuan rigati rasike
1: suantahang.
4: Suantahan ku ling betara
1: di apa tujuan idewo ne metakon ketu kenten mirip kayun betara suantah tebak yang
5: oh nggih lanjut
4: kumo ling ning ibu ning ulun betari kunti
5: dia sapuni ki wenten puni

0: Suan ta.
1: Malungo ko ibu maduwe o ka.
0: Suan ta hang ko lingan ta anak ko.
1: Hindi asa po ni ka. Mirip kita o ka. Anak ibewo ni. Jeneng di anak ni ni.
0: Ulang. Ulang. Suan ta hang sebelum tu. Kapan tebu mana ke?
2: Oh, sambung.
0: Suan tahan ku lengan te anakku.
1: Duga se.
0: Bidan.
1: Palungok.
0: Ibu.
1: Ibu maduwe oke.
0: Kenten.
1: Biasa pun ke mana gitu ya.
0: Kenten kayo ni ibu ne.
2: Mabaling ini tunian. Tunian Dharma Wangsa nebag kayun betaro. Yani Dewi Kunti nebag.
0: Ayun Arwangsa ne.
2: Ulang.
0: Kapan tebu mana ke? Suan tahangku lengan te anakku.
1: Duke kapan palungu ibu muduwe oke? Adi asapun itu penampen di dia.
2: Pidan ibu ngelah panak gitu. Mirip gitu asane di wong takono.
1: Oke. Okay. Pidan ibu muduwe oke. Mirip gitu. Kena kidewo neng tang Dharma
2: Wangsa. Tuh dah.
0: Muni kalaning ulun rare.
1: Dan tugas mimi nenu bajang.
0: Sangke panugraha begawan Durwasa.
1: Saking paswecan itu begawan Durwasa teken ibu.
0: Wini aku video mantra.
1: Mijayang panugrahan Haji Weda mantra.
0: Presiden Ngaradano Dewata.
1: Mumandine presiden Rares Pajang ngayat ngastawo lingi kita betara.
0: Watara aditya inarsana dening ulun.
1: Itu lantas ibu negarin itu batara surya raris. Ujo astawa meme.
2: Kepertama. Kepertama.
1: Ane kaptu kapun pertama.
2: Itu apa kepertama sih surya malu.
1: Surya kenton.
0: Matangian mijil sire karna lah.
1: Santo aneng karanane mas beli ni dewo ni sang karna
2: betul jawab
0: tu sakeng karna ning ulun
1: si dewo medal mas uli di kuping mimi ni
0: ni ke sampun
2: bo itu bo jawab mimi petakon ni
0: dewo ni
1: ni ke pun kari kupang tiang
2: kapan tu ibu mana kesuantahan kelingan tu anakku pidan ibu ngelah panak itu kita mirip di dewa mutakon ning
0: dan elingan ni ke elingan
2: kena mewah tu memang
1: yang biasa dia kena nampun jago kita ngerti lah terus pendengar
0: ini kan pun elingan bagus
2: ya ni udah di tukang artos harus bisa
0: artos.
1: Ini dia pun dia kan panggil boleh mesti tapi pencerahan pakai ngatu serang kali ini kita cek tetap apa pun cek
2: bucak
1: kan
2: iya yang praktek yang langsung ngartos udah dipendengar kan nu kambang
1: iya kita sprike iya sprike semua sprike semua
2: iya iya kang yang
1: iya yang pamit om santi santi
0: iya kak kumis iya malah siki mantan niki sire boleh. Inge, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Inge.
3: Ratu Kakyang, Subung Kak.
0: Niang, ne niang.
3: Inge Ratu.
0: Man
3: si, mau tu kendan.
0: Man si Dori niang. Boleh, boleh si Dori.
3: Inge, moneto tu nak mau kendan jalan-jalan ke lapang.
0: Oke, okay, yeah. Tong petong ke lapang.
3: Inge tu mungkin di tiang nyarang tu nge.
0: Inge, niang.
3: Om Swastiastu. Ikan mandara parwate.
0: Inge. Nah lanjut menit.
3: Uyen naluya. Keni arasti.

0: Pania.
1: Indek Gunung Mandaro ne wiyakti becek pisan punika.
2: Winaluwiyakan.
1: Sekadi
2: dikembalikan.
1: Sekadi mewali kewalian malih.
2: Nah, kewalian.
0: Muni ring sangka duipa.
1: Malih ring genah nyane rika ring jagat jauhi.
0: Mararian te sang wate di wate.
1: Mereka laris, ada di waktu ini merarian.
0: Mangangan-angan ke Batara Wisnu.
1: Mereka laris ide Batara Wisnu, mapi kayun-kayun.
0: Imang gani ngamerte kehalap demiro.
1: Ini kuenta ngamerto ini sana sampun keambil antuk ide.
0: Magawe to siro mayo seteri rupo.
1: Raris ide makarya punika anak istri lelingsen.
0: Pari purno ring hayu dateng. Manungangi. Detio rupo
1: punika sampun listuayu jegek pisan punika saha negakin jaran punika
0: kapuana karsano iya ke tinggalan
1: punika uyakti ngiyun-ngiyunin pisan punika yang pikantenin pikantenan anak istri ini punika
0: arso to mana nikan betio tumon nikan seteri
1: punika mau enang paru detio ini dot punika disampun ngantenan anak jegen punika
0: uyane akan nikan amarto ring ke kamandalu
1: raris wehanipun punika amarto ne sane mewadah sangku
0: apangku nike terimayo
1: raris ampun raris kegambal antuk anak istri leling sane punika
0: luang atas terimanya mawa amarta
1: harus metilar punika anak istri mayo ini sahu sampun makta punika amarta ini
0: malui wisnu rupa dosa teri sira
1: peramangkin harus dados sang yang wisnu anak jegeng wawu
0: tumingalikang detio prodot tayo
1: ye harus jeg tepuk kena kapin para raksasa ini ye peramangkin jeg bergedegan basang raksasa ini
0: kapua sang krabdo sang keping san jatanio
1: sami punika ipun ngeredag punika sarang sami ngabut senjata punika leng di bangkian ipun ini meselak leng dunia
0: anan musala gado tomaro si
1: nyambut nyo. Wenten nyambut gade. Keres. Punika tumak. Sami sampun angar. Kena raksasa. Wana makdia.
0: Manu tuti. Sang yang wisnu.
1: Ngubar punika. Linggih ide sang yang wisnu.
0: Kawenangan. Puasira dateng.
1: Harus persida ke jok punika.
0: Dang sarwo dena dewata. maka di sang yang Brahma.
1: Puniko para dewato neraris, angkel ringido sang yang Brahma.
0: Sang yang Iswara tumulungi sang yang Wisnu.
1: Puniko rauhkan sang yang Iswara. Mata tulung punya kering kewentanan itu sang yang Wisnu.
0: Matangkap ikan perang.
1: Harus jok megulat punya ke meperang. Betlah waktu ini yang.
0: Iya itu. Semua ratu boleh
1: ngasih. Yeah, iya, meperang jadi para dewata jak raksasa itu.
0: Iya, semua ratu seorang kali. Dengan ratu sambun becek pisang. Ini ratu menikah tu, dijang mau pamit tu, tugungka, tugakyang. Bos udal waspada ring madi tu. Susemo, dijang mau pamit, om santi, santi, santi.
2: Iya, om santi, santi. Ngin yang, sampun las ngalah meniki. Matur suksemo ring sana sampun persidang renjing. Sane
1: durung?
2: Durung persida kantun ngalah hari Sabtu, malih hari Selasa, hari Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu.
1: Galah, dan putus-putus galah.
2: Sane monitor kemantan, minap ya, menawi, mudah-mudahan monitor niki. Ingge kadi yang bagus.
1: Wauti nak sampun monitor.
2: Wauti me golek, ingge ringa pianangke, malih jerumangku kawi, jerumangku jedeng. Demogi minggu depan boleh ngeranjing.
1: Pak Yandano nak sampun sering niki.
2: Pak Yandano, udah
1: gelur-gelur radio negara.
2: Udah weni niki. Pun sirap ngiripnya. Nggih ngiring sinapa itu para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi. Om.

Om Swastiastu. Agi pemirsa, rakan lari sahabat budaya Senai Kanton di Ringgit yang musikian ring perempat suara budaya Bali. Ring di pada mengena ring wengi becik muka dimangkin dibungi panggih titiang starter kenak tur nemu rahayu. Wali malih titiang ketut mus jagi pacang giring sementara rakan lari ring wengi kadimangkin ya ring rahina waraspati tanggal 27 Agustus warse 2/6 puniki titiang jagi pacang giring sementara rakan lari ngantos kalah titiang puput bertugas ring galah jamroras wengi malih jebos. Pemirsa rakan lari sahabat budaya Senai Kanton tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali perempat RRI dan pasar. Jadi pacang lantur di tiang acara druwe ring wengi kedemangkin ring acara Rahina Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan atau di tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Nah pastikan nyane malah jebos di tiang jagi pacang nyangre sementara rakan lari pemirsa sarang sami ring lain telepon 223361. Utawi pemirsa sana sampun bergabung ring via WhatsApp perempat RRI Denpasar, nggih, durus munggah durus megatre tur konek-konek sawitre tur semeton druwene makasami.

Iya pemirsa, rekan raya sahabat budaya, saya kantun metunggilan ring di tiang ring frekuensi 106,4 MHz nggih. Nah, sedherek ditang jagi pacang aturan tembang pengawit ring wengi ka dimangkin, sekali sami sampun sepenuh margi acara druwe jagi pacang aturan di tiang drama mini legenda nggih. Nah, rekan raya pemirsa salam sami sampun metilar ring frekuensi 106,4 MHz. Durus tumun piar sayang. Drama mini legenda sanai majudul Van Balang Tama nggih. Durus tumun piar sayang.

Dahulu di Bali, ada seorang yang bernama Panbalatama. Orangnya licik, pintar bersilat lidah, pintar melakukan tipu muslihat, selalu bebas dari denda di desa, sehingga warga benci, tapi tidak bisa membencinya, karena semuanya masuk akal.

0: Suatu hari ada pengumuman. Besok pagi semua warga gotong royong di Balai Banjar ketika ayam turun dari peristirahatan. Jika tidak datang, akan dikenai denda. Keesokan harinya, ketika ayam turun pagi, semua warga bergotong royong. Hanya Panbalang Tamak tidak kelihatan. Sorenya, bendesa dan warga mendatangi Panbalang Tamak ke rumahnya.
1: Panbalang Tamak?
2: Ya, juru bendesa. Dan warga semua, ada apa?
1: Karena kamu tidak hadir gotong royong, sekarang kamu harus bayar denda.
2: Sebentar, juru bendesa. Saya hadir kok.
3: Gak ada. Bohong kamu, Panbalang Tamak. Apa buktinya?
2: Isi pengumumannya ketika ayam turun dari peristirahatannya. Tetapi ayam saya satu-satunya baru turun dari peristirahatannya siang hari. Langsung saya hadir ke Balai Banjar, tapi semuanya sudah pulang.
1: Ayam apa turun di siang hari?
2: Tuh lihat, itu dia.
1: Hah? Ayam betina sedang mengeram telur?
3: Jom besok, mari kita pulang. Malas bicara dengan orang ini. Teman-teman, pulang.
0: Keesokan harinya, juru arah menginformasikan rencana rapat adat kepada Panbalang Tamak. Seperginya juru arah, Panbalang Tamak punya ide gila. Dia akan membuat sayembara dalam rapat adat tersebut. Istrinya disuruhnya membuat jajan iwel atau beras hitam yang digiling-giling. Pagi-pagi sebelum warga datang, Panbalang Tamak bergegas ke Balai Banjar membawa bungkusan jajan iwel dan sebotol air minum. Cepat-cepat jajan iwel itu diletakkan di tiang bangunan Balai Banjar dan disirami air. Sehingga jajan iwel itu sama persis seperti kotoran anjing. Lalu dia pergi. Terdengar suara kentongan. Warga pun berdatangan. Panbalang Tamak pura-pura terkejut melihat kotoran anjing berserakan.
2: Juru bendesa, warga sudah pada datang. Kok tempatnya masih kotor begini? Ada tai anjing berserakan. Siapa dapat giliran bersih-bersih sekarang?
1: Jangan permasalahkan yang dapat giliran, Panbalang Tamak. Kau yang sering terlambat datang setiap ada kegiatan. Sekarang, aku memintamu untuk membersihkan tai anjing itu.
3: Rasain lu.
2: Gak boleh begitu. Hari ini saya kan tepat waktu. Hargailah. Makanya saya nanya, siapa giliran sekarang? Nah, kalau tak ada yang mau ngaku, juru bendesa dan warga semuanya, bagaimana kalau kita buat sayembara berhadiah? Barang siapa yang mau membersihkan tai anjing itu dan memakannya, ingat, memakannya, maka dia mendapat hadiah 2 juta rupiah. Siapa yang berani, ayo?
1: Terlalu usulmu. Baiklah, saya tanyakan pada warga. Gimana warga yang lain?
4: Sayembara apa itu? Gila!
3: Saya gak mau, juru bendesa.
4: Apa itu?
3: Coba tantang balik. Dia mau gak makan anjing itu?
1: Gitu, Panbalang Tamak. Warga gak ada yang mau. Gimana denganmu? Mau?
2: Aku? Baiklah, Jerubeneso dan warga semuanya. Saya akan membersihkan dan memakan tai anjing ini.
0: Pan Balang Tamak benar-benar membuktikan tantangannya. Dia mengambil dan memakan kotoran anjing yang dibuatnya. Duh, menikmati sekali dia. Warga yang menyaksikan aksi itu pun muntah-muntah.
2: Segitu aja kalian udah mabuk. Dulu Sang Yudhistira pergi ke surga diantar sama anjing, tahu? Kalian kok takut? Nih, ada lagi satu yang tersisa. Kuhabiskan saja tai ini.
0: Jerubenesa dan warga masih terbelalak. Tak percaya dengan Pan Balang Tamak yang nekat memakan kotoran anjing itu. Mereka tak tahu diperdaya bahwa kotoran anjing itu adalah jajan iwel yang enak dan lezat.

0: Wahai warga semuanya, karena Pan Balang Tamak telah membuktikan omongannya, sekarang silahkan kumpulkan uang sebesar 2 juta.
1: Iya, aduh. Nih, uangku.
2: Ini dah, ini dia, ini.
1: Ini dah aku.
0: Aduh, kena.

0: Sesuai kesepakatan, uang 2 juta rupiah itu diserahkan kepada pemenang sayembara. Panbalang tamak tersenyum menerimanya. Perut kenyang, pulang pun mengantongi uang. Warga sangat geram kepada Panbalang tamak atas kelicikannya. Sekarang warga minta bantuan kepada raja agar Panbalang tamak mati dengan meracuninya. Panbalang tamak tahu hal itu. Dia meminta pada istrinya, setelah dia mati, mayatnya disandarkan di sanggah dengan rambut terurai. Selanjutnya, ditaruh di dalam peti arta dan ditempatkan di gedung arta. Sedangkan artanya ditaruh di balai duka, diselimuti kain putih. Keesokan harinya, ada warga mengintai rumah Panbalang tamak.
1: Panbalang tamak gak mati. Tuh dia di sanggah. Dia sembahyang dengan rambut terurai, melantunkan mantra-mantra lagi dia tuh.
2: Siap.

0: Ampun Raja, racun yang Raja berikan tidak manjur.
1: Hah? Apa maksudmu?
0: Ampun Raja, hamba lihat Pan Balang Tama masih hidup dan dia bersila berdoa di sanggahnya.
1: Masa iya? Racun ini yang aku berikan. Coba aku yang cicipi.

Raja yang semula ingin membunuh Pan Balang Tamak, akhirnya raja yang mati karena racun miliknya. Karena berita kematian Pan Balang Tamak telah tersebar, di suatu malam ada yang hendak mencuri hartanya karena Pan Balang Tamak terkenal kaya. Pencurinya 4 orang. Mereka melihat istrinya menangisi mayatnya di balai dangin. Langsung mereka mengendap masuk ke gedung Arte. Melihat peti Arte, langsung mereka berempat menggotongnya, berjalan menuju

0: Nih, di sini kita turunkan dan buka yuk peti harta ini. Aku tidak sabaran melihatnya. Pasti banyak sekali isinya.
1: Jangan di sini. Tuh, bau di sini. Mungkin bangkai anjing atau apa gitu.
2: Kalau gitu, yuk jalan lagi dikit yuk.
1: Nah, di sini aja.
0: Tuh, pasti ada kotoran di sini. Bau sekali.
2: Gimana kalau kita ke Prodeso aja? Kalau di sana pasti tidak ada bangkai atau orang buang air besar.
1: Oh iya. Bagus.
0: Cepat. Aduh, isinya pasti bagus.
3: Setelah sampai di halaman pura desa, di sana peti artanya dibuka. Betapa terkejutnya mereka setelah melihat jasad Pan Balang Tamak. Semua pencuri pada ketakutan dan pergi meninggalkan mayat Pan Balang Tamak di pura desa. Itulah asal mulanya ada pemujaan Bale bernama Pan Balang Tamak di pura desa sampai sekarang. Artinya, bila masuk ke pura desa, ada pelajaran bahwa kita harus menghilangkan rasa tamak dan rakus. Demikian drama legenda persembahan RRI Denpasar dalam judul Pan Balang Tamak. Sampai jumpa.

bergoyang dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggi, pemirsa sarang sami, rekan arai, sahabat budaya, sarang kantun tetap satya iring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Inggi. Nah, iwawu, sampun kali temang, atur ditiang, taler, drama legenda terwe, sampun mengudara, nih kang ya. Demogi presiden menghibur ring wengi kadi mangkin, inggi. Nah, pemirsa sarang sami, rekan arai, sahabat budaya, inggi. Nah, duaning sampun galah, niki. Sangat ritang yang lain telepon 223361 ye. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Raja Wengi.
0: Inge Rajang Wengi Muwali.
1: Kita sekarang nggak pas tawa bi.
0: Inge.
1: Ngapi gatre?
0: Gatre kena rahayu. Beli pun apa niki gatre duwe?
1: Ongkare kena.
0: Demoging lantur.
1: Nah, teman demen ye. Temang ne nang comeng sasane dalam sangut.
0: Dalam sangut inge.
1: Katro sarasane kemantan. Om Santi.
0: Inge suk semua sematuan di tiang ring wewidangan si Bertan Karangasem beli rangga pastawa inge. Sampun munggah dados penelpon sane kaping ka pertama ring wengi becik maka dimangkin. Nggih, mugi kena rahayu semeton di tiang ring widangan sebetan Karangasem nggih. Nah, pemirsa terus rakala rai ring ungkurnya ne beli rangga pastawa. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, beli tetap
0: ini. Nggih, sarang sira di tiang. Kena rahayu. Nggih.
2: Siang kalau kena betul.
0: Nggih.
2: Baca kunapi jenter betero kenten
0: iki. Ongkap niki ongkap.
2: Lajen. Nunggu temang betul.
0: Lurus temangnya nih.
2: Cinta segitiga nggih.
0: Cinta segitiga nggih.
2: Kenten betul.
0: Cinta segitiga saking bagus wirate.
2: Nggih,
0: sampun.
2: Ini cecet terang sami lek semester terempat itu mondok kena rayu nggih.
0: Nggih, sok semua.
2: Cecet talon-talon budak gitu mondok kena rayu ringgeru.
0: Nggih, sok semua niki, nggih. Sok semua niki gong biang seri ring widangan kekeran nggih, sampun munggah nyarangin sementara kalarai maka sami niki nggih. Pemirsa sarang sami uning ayang ditang niki WhatsApp duwe nggih WhatsApp perempat RRI dan pasar duwe niki kantun bermasalah nika mawinan ditang nentan preside maca utawi ngonek gatre duwe sane sampun munggah ring pia WhatsApp perempat RRI dan pasar duwe nggih ledangan dumun ampurayang minapda benyang yen sampun kembali normal pasti ke Adityang utawi penyar duwe sane tiosan jagi pacang midatre yang WhatsApp duwe sampun mekadi becik kenten nggih.

0: Inge pemirsa rekelarai, wali sangar ditang dengan lain telepon 223361 nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, hajeng ngibitur.
0: Inge, ring Sukawati.
1: Inge, ring Sukawati bagian kau. Parai, parai keno.
0: Upah, patut mancung nih inge. Dumen, beli, beli jangan bikin narka gendan.
1: Mirip patut bagus banyak berestananya.
0: Modulasi dulu patah kentan.
1: Yang dulu ketemu ni mana ketemu ke si balan boy. Haji baru kali
0: ni. Aduh ni.
1: Orang patah
0: betul. Tiang.
1: Tanpa betul mentan ni orang patah. Sami penyari ke orang patah.
0: Ika pemawinan aduh. Gatra duwe kena niki.
1: Ya, tenggara becik beda gatra becikna.
0: Kena rahayu dah dos.
1: Lisa, rahayu Lisa. Nih. Nah, sale acara nabi mungkin niki.
0: Niki mungkin kelanguan metembang sarang megatra gitu. Kan.
1: Heeh. Angkat sing nabi.
0: Aduh, aduh, udah dereng, dereng, dereng gitu.
1: Aduh, nekat napi ki ku ki. Ya, jantan ya teman sikinge.
0: Inge.
1: Teman jantan ya sira dari so. Mang Jano.
0: Sane.
1: Sekondene pawah
0: entar ki. Sekondene pawah.
1: Ye. Sekondene pawah apa ada kalau pak-pak. Mali bawah merulu buluh.
0: Jagi rerah kan umun ye.
1: Ye menawi.
0: Saking Mang Jano.
1: Wau gumbiang sri tiang ampun lah aja. Tahu main dira payah narbe. Dan kak siran kak sing ketang.
0: Kak Eka ring plage.
1: Ye ini kita ye menita. Arah ajeng nita lulung bubuk nita ya. Ini serai sami cerita
0: profesor. Ingi semua niki patut nge.
1: Ini betul. Arah ajeng juga sami dong santi-santi santi.
0: Ingi semua niki patut mancung nge ring widangan kapal nge sampun mungah nyarangin sementara kalarai ring wengi kade mangkin wengi kena rahayu sementara nita ring kapal winter pak yang narbon halar nge kita nge. Nah, pemirsa rekan rai, semeton ditiang sane ring widangan banjar adat dalam tangaling petak kinten nggih wenten gumyang urah kinten taler Buyan Bayok nggih napi wastane owner nasi Bayok kinten nggih taler Mama Nopa kinten nggih penggemar baru druwe niki Mama Nopa kinten Ibu Pinti kinten taler nggih sane satyo taler monitor perempat RRI dan pasar WNN mungkin kena rahayu tur rahajang ngemargiang upacara atme wodana kita mungkin kena rahayu tur acara duwe presiden memargi antar

Pemirsa Sarang Sami, Rakan Larai, sahabat budaya, Sanai Kantun tetap satya iring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Nge, iring di tiang masanakan, iring di tiang miarsa yang temang, Sanai Sampun, saya yang di tiang. Tur malah jebos mewali, pastikan di tiang jagi ngiring. Sementara Rakan Larai yang lain telepon 22336-12 ini galah duwe, mak kantun malih. Makeh, ngantos galah di tiang puput bertugas, ring galah jam nurah sungi malah jebos.

0: RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang bener nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap.

0: apa kata Guru Anom tentang Wayang Wong.
1: Wayang Wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik di Utaran Anus. Wayang Wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita berpuasa sesuai dress ke Bali. Saya Gede Anom Ranuara, PDSSN MSI Onagu, sebagai budayawan Kota Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, suara budaya balik.

0: Inge, pemirsa rekan lain, sahabat budaya, senekan tuh di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali, inge. Nah, mewali malih titiang ketutmu kantun nyarang sementara kelarai ngantau segala titiang puput bertugas malah jebos ringgala jam solas wengi. Nah, ring palatan sana kaping kali puniki titiang jagi ngiring pemirsa sarang sami ring acara obrolan kelangwan ring sesi bernostalgia gitu nge. Nah, pemirsa kalau rai sana sampun saya agar ring lain telpon sangar titiang ring 0361223361 nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu itu.
0: Inge Pak Yan Punapi Gatre.
1: Tapi Gatrane itu.
0: Kena rahayu Pak Yan Punapi niki.
1: Astu ngarot yang ken. Inge yang kali ring kantor niki.
0: Kantun ring kantor makai niki pesanan duwe.
1: Inge yang bernostalgia
0: kita. Inge lurus.
1: Ini. Kencan ni, kita kenal
0: betul. Lurus.
1: Aja akan keang nang bubu betul. Nang bubu itu kadang abah bubu lae. Aja ang nang bubu boleh kelas 6 kena tuanang. Nang bubu di anu pancar pancar dekat dakian kau itu tetang aja batu kencan. Nang sanyo. Pemane semangan ampun ampun angkit kintan. Nah lumayan masih isi witut.
0: Ampun kintan. Nah,
1: udang selam nepo udang pokah ada itu.
0: Ingi.
1: Nah nepo pun isi. Nah ada yang isi panak julit kita kerang isi. Atau kerjuma. Bawa gaya nang palem nyuhudo
0: tu. Palem ni, jadi enak sekali ni kepala.
1: Ini kau pun pes, adol sedagang-dagang tua, al warung-warung kentan sudah diuang kali besi kentan. Bulan ini, win kentan ngarian nganu lumun, tapi wasan ini kau banah ini kau aji nangko ini kau pun apa nangko ni. Kenten nyobrak, kenten usam, kenten angin Pak Nah, kenten aduk lumun, kenten bang yo ngam-ngam ni kampi. Ampun ngam, jangan kau je. Kecik ampun kenten ni. Tetap ni kau sebelang sanya wah, kenten menang kanti tiang kak tiang alin, nu tiang menang bubu.
0: Kenten.
1: Inge, ni kau bang rom bekal masuk ni kau. Nanti kedidian yang bukan tiba SMP itu negan ketuka ada tetang aja batu.
0: Kira-kira tahunnya uning Pak Yan?
1: SD yang K73 kelas 6 tahun muda ya nih kakak. Ampun ya tahun 80-an nih kakak.
0: 80-an kira minap nge?
1: Nge. Entah ampun. Jak menang nasib bapak suwetut.
0: Bagaimana?
1: Nang bubu sanyo jek gede ya hujan petang
0: lewe tet
1: jek konyang bubu hilang kentan
0: aduh lem sami kanjut ke bubu nge
1: nge marot loang semang itu asing aduh ngenah batu nang besi
0: aduh
1: wih jek ya tukar jek menek ngancam eh bekenta ngantau sengkes ya ini kompun. Alen-alen mesti nunggu di Jokaden
0: supaya. Aduh, mampun di tebena nih kok.
1: Nge, mampun di pati seseh hanya udah mampun lah. Nge, sekat ke nih kok mampun kahatan keharingin mau ngelengai bubu, yang ada nak bisa nunggu itu.
0: Nge.
1: Cuwut berlangsung itu. Hilang mata pencarian
0: yang menang bubu. Nge, gegina nih, cal gitu.
1: Nge, ini kok nak. Yang rumun ni kena kari becek toyo, jad udang pun akeh kentan.
0: Ingi.
1: Mungkin ampun penggalian anu galian C ni kau.
0: Sampun terkontaminasi.
1: Eh galian C ni kau ampun akeh bukan milah mungkin ngentong ulun siap ni kau.
0: Kentan sampun limbah dulu.
1: Sinten ampun jek manyus kan kita benar cuma kan ya kalau ben mecuburan. Ini kok mecuburan ganti bara peninggalan nanti. Bukan nu dalam mungkin ampun jek anu kan isi po. Lima.
2: Nggih, do mugi semeton druwe maka sami niki pada eling tur sadar kenten mangdane enten ngutang luwuter ngentung limbah ring tukar itu awi ring kelabah kan kita
1: enggak ya kuliah kayaknya wentan kan maling-maling masih itu potang ngentung nih kita
2: nah ini kan sampun Mangda Sami sadar tur sutrepti kita nih menjaga alam kita
1: tentang kita nih wentan anu pemerintah
2: nih enggak
1: Nggih, menikah mantan ya Witut.
2: Suk semua Pak ya.
1: Niki tak tahu siang nyolek Witut.
2: Nggih.
1: Eh rahayu Kak, Bu Ma tarang Pak Mas yang padut mancung munggah niki Mbah Indira Nita tantalar butuk boyi wong nggih buat KBB. Kemang pandu tiang nggih sedek tarang sami itu.
2: Nggih.
1: Sedek semua Om santi santi santi Om.
2: Nggih sedek semua niki Pak Yan Arbo nggih. Sampun munggah nyarangin semtor kalah airing wingi kadi mangkin ring sesi bernostalgia druwe. Kinten nggih. Nah, patut tur pine becik niki sekadi nostalgianya nih Pak Yan Arbo niki dumun doke dumun ring tukade utawi ring kelabak toyo duwe kantun jernih ten ulam duwe kantun makeh kenten nggih. Nah tepangan kan dimangkin nah penglimbak jagate ab jagate kenten sami toyo toyan tukan utawi toyan kelabak duwe sampun terkontaminasi nggih. Nah mangdane pamirsa sarang sami starta eling tur nguratiang pelemahan druwe kita nge salah satunya niki tidak membuang sampah sembarangan tur tidak melibatkan tapi wastahannya tidak membuang limbah ke sungai druwe kita nge sangra titiang malisiki ring lendel pun 223361 durus sana sampun saya ge nge. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, ada Muri.
2: Inge, sarang sira titia.
3: Yang Mas Akiran dari Tabanan.
2: Inge, pun api gak terembah di kiring Tabanan.
3: Ya, kecil-kecil, ya. Kecilan sih, siaran.
2: Titia, ketut mus, Niki.
3: Ketut mus.
2: Inge. Ditiang saking petak gianyar.
3: Petak gianyar. Yang belum kenal lah.
2: Ini.
3: Ditiang Mas Akiran dari Tabanan.
2: Ini sampun pang yang ten iwang ditiang meh sampun pang pat nih ring ditiang niki.
3: Oh, yang
2: lali
3: pun tua. Maaf, tak lali ya.
2: Ini.
3: Mulai sampun akhir nanti
2: satu
3: ini
2: mengkatakan
3: api
2: nanti.
3: Ya. Untuk nak jatuh nanti.
2: Pun api?
3: Untuk nanti sih nanti.
2: Niki acara dulu ini niki sesi bernostalgia niki kentan.
3: Oh
2: ya. Nih.
3: Aduh enten yang jantungnya sedih masih.
2: Ingin terus lah ya.
3: Nih. Yang tahun 80
2: ini. Ingin. Inge.
3: Yang menderi panas tidur dimun balu tiang itu ada tiang nahang ada kakak kira lagi tukang pasti tiang pun pekat nyain tiang ibu tiang juang ingat kan panas tiang tertelu itu tukang panas tertelu untuk panas tertelu dan medali dengan panas tertelu ada yang tiang nubaca itu Enten tet.
2: Inge.
3: Pengantenan yang ling gerong-gerong ingat ke panak dia. Sebat yang si renu. Ling dia dia ingat ke panak yang udah ada yang mata kedelu ngalih panak kepitu. Dan itu semua duen leat ini mengedih lantas yang guna jadi anak yang hilang.
2: Inge, inge sok semua dumun iki mbak inge.
3: Ya,
2: mm-hmm. Inge.
3: Yang lah nasib itu
2: kan. Patut nge. Inge. Suk semua niki nge Mbak Kaciran ring Tabanan niki sampun munggah nyarangin sementara kelarai maka sami ring wingi kadimangkin nge. Pemirsa sarang sami rekan larai sahabat budaya sane kantun tetap satya ring di tiang kiring perempat suara budaya Bali elingan niki acara druwe niki nyabran rahina wengi nggih. Nah ring rahina somo Buddha tur sukro niki acara druwe niki maca cimpa dan ring wengi nyane nggih ring galah jam dasa sampai jam solas kenten nggih. Ringgala Anggara Uraspati Sanisara niki sesi bernostalgia ngeten nggih. Nah ring Rahina Redite niki sesi tembang lawas ngeten. Pemirsa sarang sami sang Redite yang paling siki numun ring lain telepon 223361 durus sane sampun saya ga ring ditiang. Ingin Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, patuh.
2: Ingin Rahajang.
4: Tapi galah hari ini.
2: Niki galah ya. Bernostalgia niki.
4: Oh bernostalgia. Yang penting lah nostalgia.
2: Lurus nih lurus.
4: Entah dia sih, entah siapa apa nih orang. Waktu yang aku di SMA.
2: Di
4: Denpasar kan banyak orang. Ada di kos yang di Pagan, di Jalan Dahliar. Yang utara kan biasa melalui ke Senol. Setiap manusia juga melalui ke kota. Ke Asedo keliling. Pas nih ke Nudika pada ini. Rah, kita bekal gede, dua beli sandal, beli sandal, ampun coba ni tu, kami coba apa sih kan coba, cuba kejumar ke, yang en kanan tapi kiri ke sepatu aku tu boy, kiri yang terkadang kanan itu, berat bayu kencing,
2: ada.
4: Akhirnya aku udah kita paksa yang kembali ke pasar ke Senggol itu kan di Jalan Sulawesi lah di ke Senggol itu dari Bagak kan lumayan gitu ke karena keliling kota kan udang buatnya itu ingat ingat kedaga kan belum mungkin ada bang udang rasionya bang udang terus kita mau coba ikut jadi kan kira-kira mau jalan asal
2: aduh, niki pun apiang niki ban nyeritang niki ngetan di sidang nyeritang niki.
4: Terpaksa buat dia mau berandikan diri. Kan itu ya rugi ke depan, rugi ke kutang ngetan.
2: Aduh.
4: Jika banyak tanjak usah yang kejadian itu.
2: Aduh.
4: Yang itu sudah sekitar tahun. Tahun 74 itu. Kasus SMA ya. 1974 tahun 75 dia tamat SMA.
2: Niko sampun. Ada yang mewah niki Bandung utang niki rumah sandal aneh-aneh yang rumah.
4: Itu pas aduh kekene bayu dikejar. Saya ingin coba, saya kan ambil kenal coba kedua baru ada saya kata benar.
2: Pokoknya ni, nak anu niki, tapi pasti anu cak antik niki pengalaman dulu ya kentan niki.
4: Unik.
2: Nge unik.
4: Nge kentan pun pengalaman. Nge, semua kalah kasut
2: mawali. Nge,
4: cantik.
2: Suk semua niki, Bapak Ketut Murdayo nge. Ring celuk niki mewah pan nyeritang niki tanya mewah niki lucu antik niki kenten nggih rumah sandal cak ane kiri mantan rumah sandal kanan mantan kenten nggih suk semua niki patut nggih sampun munggah niki nyarangin sementara kelan rai niki ring ungi kade mangkin gitu.

Sasaran sami. Nah, dua ningi wau sampun makue makudang-kudang sawitra duin ki sampun munggah nyarangin ringungi kademangkin bernostalgia kintan ki iring ditiang masanakan iring ditiang ya sayang temang sana sampun saya gang ditiang malih jebos pasti ke ditiang mewali malih jagi pacang iring sementara kelarai sangra ditiang ring lain telpon 223361.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: penunggu sungai di belakang rumah kita. Mau mencekik bapak. Katanya bapak telah mengotori tempatnya.
1: Apa ibu bilang? Makanya bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
0: Iya, Bu. Bapak kapok.
1: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Iya pemirsa, rekalan rai nai wawu kali temang sampun atur ritang ya ring wengi kali mangkin demongki presiden menghibur pemirsa sarang sami ya dua nih galah ritang kosa sang ritang malesiki kemantan dumun ya ring lain telpon 223361 ing ye om swastiastu ing ye
1: yang penggemar baru nih
0: ingi sarang sira titiang
1: yang saking labatu
0: ingi sarang sira titiang
1: mekpu dan mekpu
0: tiang
1: mekpu
0: mekpu kentan
1: mekpu
0: mekpu
1: yang dari pengalaman kentan dumun
0: ingi dulu saya
1: kalau bunga kentan Gunung Agung Metis kan kematan dan yang udah pegat
0: 63 nih kini
1: yang kentan ada sengput yang luas menuju ke Lomo kentan jauh yang berangkat hari ini jauh yang ring Lomo kentan berita kematan ini putus kentan biasanya yang kembali nak bolak balik ke satu minggu sekali kentan ampun kentan dan bersidang mewali 14 hari tiang riko
0: ring lomo
1: gumanti ini gumanti itu kentan es toyo ring unon itu ampun kentan dan masih nyedang nyebrang tiang hari umur 8 tahun kalau bisa
0: 8 tahun
1: seberang nah sarang buruh-buruh riko meganong tiang
0: toyo Toyo, kene, napi wasana agang Toyo dok niko.
1: Ampun, nikas, nikas. Kalau tan residang, ya nak seumur tiang tan bidang.
0: Nge.
1: Kenten pengalam tiang dok niko, tiang dari umur 8 tahun.
0: Nge 63 niko nge, kocap.
1: Nge, kenten dengan pengalam dia. Moniko mantan.
0: Ingi suk semua niki ni su kentan ngi.
1: Ingi.
0: Ingi suk semua niki ring belah batuh kentan.
1: Santi.
0: Suk semua niki penggemar utawi sawitra duwe anyar niki munggah niki ni su kentan ngi ring belah batuh kentan sampun bernostalgia. Duk ke Gunung Agung meletus kirang langkung niki 63 tahun nih kenten nih. Nah niki tapi wastane niko wanta orti piragi di tiang dan baning di tiang dereng lahir di tahun 1963 punika kenten nih.

Dari terkenalnya di tiang ngiring sakeng nuni pasti ke akeh kekirang di tiang lunas Agung Rene Pangampura. Acara dulu ya puputan di tiang untuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om. Tembang pun iki pindah ke tembang pung dati tiang.

Inge, pamirsa rakalarai, sanakan tentu tetap satu ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inge, narawi riki dumun di tiang ketutmu jagi pacang iring sementara rakalarai makasami duaning ke Bandung untuk galan enten presiden di tiang jagi pacang lanturan acara druwe inge.

Banten penyerang terat. Banten penyerang terat ini tergolong utama. Dalam tingkatan upacara yatnya, penyerang terat ini selalu ada, terutama dalam tingkatan upacara yang bersifat utama. Penyerang terat maupun penyerang madia berbentuk mirip dengan mahkota. Arti harafiah dari penyerang adalah tata. Dan biasanya seorang pemimpin yang bertata akan mengenakan mahkota di kepalanya. Maksud dan tujuan dari penyerang ini adalah jika umat atau pemedek usai melaksanakan upacara agar meningkatkan kualitas baktinya ke hadapan ide sang yang dewasa, sehingga dengan demikian kedudukan atau pangkatnya menjadi semakin meningkat. Dengan kata lain, umat diwajibkan membuat jasa, pahala atau kewajiban sebanyak-banyaknya sehingga mahkotanya akan mudah dijangkau dan diraih. Mahkota atau penyerang ini disembulkan dengan jasa atau pahala.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, kalau gitu aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya...
7: Jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
8: Jangan ada genangan air.
9: Kuras tempat penampungan air hujan.
10: Menutup tempat penampungan air bersih.
7: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
6: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
11: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang.
12: Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
13: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
11: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
14: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

Daun pecut kuda. Ramuan daun pecut kuda sangat ampuh untuk mengobati sakit tenggorokan dan amandel. Cara untuk membuat ramuan daun pecut kuda, petik daun pecut kuda segenggam, lalu cuci bersih, masukkan ke dalam mangkok atau wadah bersih, lalu ditambahkan air hangat, kurang lebih setengah gelas, dan sejumput garam dapur. Remas-remas daun hingga lumat dan pastikan air berubah menjadi berwarna hijau. Saring ramuan ke dalam gelas dan ramuan sudah siap untuk diminum. Biasanya, jika sakit tenggorokan dan amandel, diminum 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas, sehingga sakit tenggorokan akan langsung hilang dan amandelnya akan menjadi mengecil. Tetapi, bagi yang menderita sakit tenggorokan dan amandel, ramuan ini harus diminum secara rutin. Dan minuman ini tidak terasa pahit.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.

0: Tradisi Doa Mesraman di Klungkung. Tradisi unik ini awalnya memang berasal dari desa Panti Timrah Karangasem, karena sejumlah penduduknya yang menetap di Paksebali Klungkung masih membawa budaya dan tradisi dari daerah asalnya. Maka Dewa Mesraman disebut wajib digelar setiap Senin secara Kliwon Wuku Kuningan atau bertepatan dengan Hari Kuningan. Tradisi unik tersebut juga merupakan rangkaian ritual pada saat piodalan di Pura Panti Timrah yang terletak di Banjar Timrah, Desa Adat Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung. Dewa Mesraman dari filosofi kata Mesraman berasal dari mesra yang berarti bersenang-senang secara lahir batin. Dalam tradisi tersebut, jempane yang merupakan stana dari ide betara diusung dan diarak saling berkejaran dan bertabrakan, seolah terjadi perang jempane. Luapan kegembiraan ini terlihat di antara para penaya. Tradisi ini merupakan warisan leluhur yang masih terjaga hingga sampai saat ini.
1: Kru 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Aigenamastu, Namasidam. Selamat pagi, Rahajang, Raklanrai, Dedane Sarang Sami, Sanewangyang, Titiang. Rasagar kita mana Titiang, Sane Mewali, Nyarengi Raklanrai, Ring Ambar, Rahine Sukre, Kutus Likur Agustus, Warse Kalita Lindom Likur, Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Ring Radio Kesayangan Druinnya, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Sapu napi gatres, menton titian sarang sami, mogi stata kena lan rahayu nge, sani nyarang ngerak lan rai, ngawet renggala jam 5, kantos jam dasa, wenten gongge Cynthia. Talar, swadharma ring rahina mangkin, astengkara kemargiang, margi antar turlap dekarya, ngerak lan rai, santukan mangkin, sampun mendekati akhir bulan, napi sani sepatutnya nih, ketuntasin, kentan nge, durus dituntaskan dumun, alon-alon. Bang dan enten kewalahan kan semeton nggih. Ingin rakelan rai ring siaran ring rai mungkin dados puniki sarang-sarang ring aplikasi RRI digital kepirenga taler puniki ring streaming rri.co.id. Sedurung gonggak sini pacang nyobiahang, napi kemantan edan acara sana pacang kemargiang. Bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya akan menjalankan adzan subuh tepat di pukul 5 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Baik, selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin, ya robbal alamin. Rekalan Rai, Kanton Sarang Titiang, Gongge, Sintia, Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Baling ya. Sana makan gongge informasi yang dumun, api kemanten, dan acara sana pacang kemargiang. Selami Gongge Sintia bertugas. Ingin rekenan rai wosan adzan subuh ringgalah makin kantos nampak ringgalah jam 6 wentan acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja kesarengin tembang-tembang Bali rohani Hindu nge ringgalah jam 6 sumang tepatnya nih wentan renungan Puja Trisandia majari umat Hindu Sudarma sane wentan ring sejibak Bali wosan Puja Trisandia wentan acara siaran Galangkangin ring acara Rahajeng Bali terusan acara siaran Galangkangin wentan Rahajeng Bali muatang informasi perakhiran cuaca lan tembang-tembang Bali.

Turenggala jam pitu, jam kota selan jam sia semang, wentan berita berbahasa Indonesia. Renggala jam pitu, gantos jam sia, wentan acara rahajang Bali, muatang informasi lan teman-teman Bali. Renggala jam sia, gantos jam dasa, wentan acara rahajang Bali mewali, pabeli bagan komunitas, kesarangin KPAD Provinsi Bali. Nge, rakalan rai, nikah dumun, nge, rakalan rai, perindikan, mengkudang-kudang acara, senin pacang, gue Cynthia Entarang, ring rahina mangkin rahina sukra, kota selikur Agustus war sekali tali nem likur. Nah semang-semang mangkin iki rekalan rainge sane sampun kiat-kiat niki jagi nyelanang aktivitas sudar menyaring ring paku bandumun ngawit nge rekalan rai durus-durus dumun wenten sane jagi pergi ke pasar wenten nalar sane sampun menyapu halaman ring pelemahan nge mereresi wenten talar sane sampun duduk manis menikmati udara segar nge. Apakah rekalan rai merasa dingin? Sekali gongge nge, walaupun mungkin bisa dikatakan El Nino atau kekeringan, tapi cuacanya nih dingin kentan nge rekalan rai. Nah mangda nenten dingin peregangan dumun sana tipis-tipis nge rakalan rai mangda napi waastane nge keluar keringet di pagi hari elinga yening samun keluar keringet minum air putih nge segelas air putih menyelamatkan nge tubuh rakalan rai dari penyakit-penyakit yang pastinya niki nge menyerang kesehatan. Nah dosnya nih elingan puniki talar sarapan di pagi hari ngira kalian rai sampun nong dumun minum weda minum teh yening nenten wenten minum air putih utama kan minum air putih dumun bau nge napi wastane minuman-minuman sane liana. Nyamil rakalan rai niki sane kanton sibuk beraktivitas wenten sane budal remekarya minap nge makarya malam budal subuh-subuh kantor yang margi durus menyaringin gongge Cynthia ring acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja mangkin nge elingan puniki di hari lembaran ke-28 sampun kah bersyukur niki karena sampun polima pupul sarang keluarga sengkara sampun niki nge talar bersyukur mirang acara siaran Surya Puja niki ngemawasang ini kesucian perkawinan dalam mewujudkan keluarga Sukina kesarangin Mardiasni. Dan sedurung lakalan rai sementara titian sarang suami nyaringin ring acara siaran Surya Puja durus dumun keatur tembang Bali rohani Hindu wentan Om Sahanam Bawantu ring crucu kuning kru.

sahana mawan. Semoga yang kuasa melindungi kita. Om sahana bunaktu. Semoga kita mendapatkan rezeki.

0: Kesehatan buah hati kita tidak hanya ditentukan dari apa yang tersaji di atas piringnya, tapi juga dari bersihnya lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain. Tahukah Anda, sanitasi yang buruk dan air yang tercemar bisa membuat si kecil sering diare. Akibatnya, zat gizi makanan tidak terserap sempurna, dan stunting siap mengintai pertumbuhan mereka. Ayo, jangan tunda lagi. Jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Mari berikan perlindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat setiap hari. Gunakan air bersih, pastikan jamban keluarga kita sehat, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Generasi bebas stunting dimulai dari pelemahan sehat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: original Mastuna Musidom, pendengar Radio Republik Indonesia RRI, dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Tuhan Ide Sang Yang Widiwase. Angayu Bagil, saya Nikadek Mardiasni dapat menjumpai kembali pendengar RRI Denpasar dimanapun berada dalam acara Surya Puja. Jadi hari ini mohon izin saya ingin berbagi ya ajaran-ajaran agama Hindu yang tentu relevan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang kesucian perkawinan dalam mewujudkan keluarga sukinah. Pendengar radio RRI Denpasar dimanapun berada, tentu di tengah arus modernisasi dan dinamika sosial yang makin kompleks, untuk menjaga kesucian perkawinan membutuhkan usaha yang ekstra. Godaan, kebebasan dalam berinteraksi, ketidakbukaan baik itu finansial hingga pengaruh media sosial seringkali juga dapat mengikis rasa ketidakpercayaan, mengikis rasa saling percaya pada pasangan. Bagi pasangan yang telah melangsungkan perkawinan, pasangan yang telah berumah tangga, jadi oleh karena itu untuk menjaga kesucian ikatan ini memang memerlukan komunikasi yang intensif, penyelesaian masalah secara arif serta senantiasa mendekatkan diri ke hadapan sang pencipta atau Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwase. Ketika nilai-nilai spiritual dan moral dijaga dengan teguh, perkawinan tidak hanya menjadi tempat bernaung, artinya tempat bernaung di dunia, tetapi menjadi ladang pahala untuk menuju keabadian. Nah, di sini izinkan saya mengutip salah satu kitab dari Atharva Veda, Aksayu Nau Madu Samkase Anikam Nau Saman Janam Antah Krenu Swamam Hedi Mana Inau Sahasati. Hendaknya manis bagaikan madu cinta kasih dan pandangan antara suami dan istri yang penuh keindahan. Semogalah senantiasa hidup bersama dalam suasana bahagia tanpa kedengkian di antara mereka. Semoga satu jiwa dalam dua badan gitu. Nah, untuk melaksanakan yang disebut dengan perkawinan atau dalam istilah Hindu itu disebut dengan wiwaha, ya bagi masyarakat Hindu tentu memiliki arti, makna dan kedudukan yang sangat penting. Nah, dalam ajaran catur asrama khususnya bagaimana wiwaha ini termasuk pada fase grehasta asrama. Memasuki fase grehasta, jadi wiwaha yang memang dipandang oleh masyarakat Hindu ini sebagai sesuatu yang sangat mulia. Seperti dijelaskan dalam kitab Manawa Dharma Sastra bahwa wiwaha tersebut bersifat sakral yang memang wajib hukumnya dalam artian harus dilakukan oleh setiap orang yang hidupnya normal. Melaksanakan wiwaha bagi umat Hindu yang memang cukup umur ini merupakan salah satu amanat dharma dalam hidup dan kehidupan ini. Perkawinan atau wiwaha tidak baik dilakukan jika karena dipaksakan, karena pengaruh orang lain, dan sikap kekerasan yang lainnya. Hal ini perlu dipahami dan dipedomani untuk menghindari terjadinya ketegangan setelah menjalani grehasta asrama. Keberhasilan yang dapat menghantarkan dalam wiwaha atau perkawinan adalah karena adanya sifat dan sikap saling mencintai, saling mempercayai, saling menyadari kerjasama, saling mengisi bahu-membahu dan yang lainnya. Jadi dalam setiap kegiatan itu di dalam rumah tangga, jadi terbentuknya keluarga bahagia dan kekal memang haruslah disertai dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri, di mana hak dan kewajiban serta kedudukan suami dan istri ya harus seimbang. Sama Dan meskipun swadharmanya berbeda, artinya dari segi pekerjaan berbeda, tetapi ya namanya kewajiban, kedudukan itu suami istri harus seimbang melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, di sini mengapa perkawinan atau wiwaha itu mesti dilaksanakan? Jadi ini mengapa mesti dilakukan, dilaksanakan berdasarkan pada sastra agama, berdasarkan pada proses penyucian, berdasarkan pada proses kesakralan daripada wiwaha atau perkawinan itu. Jadi dalam sastra agama Hindu dijelaskan memang ada 4 tahapan yang disebut dengan catur asramo, di mana dalam catur asramo itu tahapan yang pertama itu masa belajar atau menuntut ilmu yang disebut brahmacari. Kemudian tahapannya kedua baru ke grahastra, yaitu hidup berumah tangga. Kemudian tahap yang ketiga adalah wanaprastha, yaitu mulai belajar melepaskan diri dari ikatan duniawi. Dan yang keempat adalah biksuka atau sanyasin, yang memang sudah lepas, yang benar-benar mampu lepas dari hal keduniawian, yang memang di sini lebih cenderung kepada untuk fokus pada kerohanian, yaitu yang memang fokus menyebarkan ilmu pengetahuan kerohanian gitu, mengabdikan diri sepenuhnya, yang memang fokus tujuannya ke hadapan Tuhan. Jadi ya setiap tahapan ini tentu juga menyesuaikan pada fase-fase dari anak-anak, remaja hingga dewasa, bahkan sampai lansia ini ya. Jadi inilah keempat tahapan ini yang memiliki kedudukan penting dalam dalam kehidupan ini, yang yaitu salah satunya yaitu masa berumah tangga atau grahastha asrama. Nah, sejak awal memang kehidupan manusia jadi kalau berbicara antara seorang wanita dengan laki-laki begitu ya, jadi berkaitan dengan bersatunya antara seorang wanita dengan seorang laki-laki ini disimbolkan dengan akase dan pertiwi. Kalau dalam pandangan agama, jadi dalam pandangan agama Hindu, akase dan pertiwi, akase itu simbol laki-laki, pertiwi itu simbol yang wanita, sebagai cikal bakal dari sebuah kehidupan baru yang diawali dengan lembaga perkawinan. Jadi memang hendaknya laki-laki dan wanita, perempuan yang telah terikat dalam ikatan perkawinan selalu agar berusaha untuk tidak pisah, tidak bercerai, dan mengupayakan selalu mencintai, saling menyayangi, setia sampai hayat hidupnya. Maka jadikanlah hal ini sebagai hukum yang tertinggi dalam ikatan suami istri. Keluarga yang dibentuk hanya berlangsung sekali dalam hidup manusia. Keluarga atau rumah tangga bukanlah semata-mata tempat berkumpulnya laki-laki maupun wanita sebagai pasangan suami istri dalam satu rumah, makan minum bersama, namun memang hendaknya mengupayakan terbinanya memang kepribadian, ketenangan lahir dan batin, hidup rukun dan damai, dan upaya menurunkan keturunan yang suputra. Jadi inilah dalam agama Hindu bagaimana mengupayakan terbinanya ketenangan, kedamaian dalam kehidupan berumah tangga, kemudian dalam kehidupan yang telah berkeluarga, mengupayakan hidup damai dan tentram. Ini yang disebut dengan mewujudkan keluarga sukinah. Jadi keluarga sukinah ini disebut keluarga yang sejahtera. Jadi kata yang berasal dari kata keluarga ini sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta dari kata kule. Kule itu artinya abadi. Kemudian warga artinya jalinan atau ikatan pengabdian. Jadi keluarga adalah jalinan atau ikatan pengabdian seorang suami istri, suami istri dan anak gitu ya. Jadi keluarga memang persatuan yang terjalin di antara seluruh anggota keluarga dalam rangka pengabdiannya kepada amanah yang mesti diemban oleh keluarga yang bersangkutan. Sedangkan kata sejahtera ini yang berarti segala kebutuhan lahir dan batin, boga, upoboga, pariboga itu sandang, pangan, papan itu terpenuhi. Nah, inilah yang disebut dengan sejahtera sukinah. Ya, memang menurut pandangan Hindu, jadi terpenuhinya kebutuhan hidup jasmani dan rohani dalam suasana berkecukupan, selaras, serasi, dan seimbang sesuai swadharma atau kewajiban masing-masing.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Hal penting yang memang harus dipahami dalam membentuk keluarga sukinah. Yang pertama, jadi semua memiliki persepsi dan pengertian yang sama mengenai keluarga sukinah. Jadi setiap orang tentunya memiliki persepsi yang berbeda mungkin dalam pengertiannya, dalam memahaminya gitu. Jadi namun perbedaan persepsi yang bisa menjadikan seseorang dengan yang lainnya bermusyawarah, menemukan satu konsep, inilah yang akan dipakai dalam menjalankan sesuatu. Dan termasuk juga ini sebagai seorang suami istri dan anak harus mempunyai satu konsep, itu satu persepsi yang bisa memang dipakai sebagai tonggak dalam membina keluarga. Nah, kemudian yang kedua, kemauan bersama untuk mewujudkan dengan tindakan-tindakan yang nyata. Jadi setelah memiliki prinsip persepsi yang kuat, yang kokoh itu, jadi dalam keluarga tentunya inilah yang perlu didukung dengan tindakan yang nyata, baik itu seorang suami, baik itu seorang istri maupun anak-anak yang memang harus mempunyai kesadaran dalam melakukan sesuatu hal yang baik untuk membangun keluarga yang sejahtera atau sukinah yang berlandaskan pada dharma. Dan yang ketiga, jadi semua anggota keluarga memiliki kemauan untuk memelihara artinya setelah didukung dengan tindakan yang nyata yang berlandaskan dengan dharma dan agama, seorang suami, seorang istri dan anak-anaknya juga wajib atau hendaknya mempunyai kewajiban untuk selalu menjaga keutuhan keluarganya dan bersama-sama memelihara ketenangan dalam keluarga. Jadi inilah wiwaha atau perkawinan dalam agama Hindu dipandang sebagai suatu yang amat mulia, yang sakral. Maka dalam Manawada Dharma Sastra dijelaskan bahwa wiwaha itu memang bersifat sakral, yang memang hukumnya bersifat wajib, artinya dilakukan oleh setiap orang yang normal sebagai suatu kewajiban dalam hidupnya. Jadi perkawinan atau wiwaha bagi masyarakat Hindu mempunyai arti yang khusus dalam kehidupan manusia sebagai awal jenjang kehidupan grahasta. Jadi perkawinan itu bersifat religius, yang memang di sini ada tugas yang memang patut untuk diemban dalam melaksanakan perkawinan, terlebih sebagai pasangan suami istri. Jadi bagaimana menumbuh kembangkan khususnya pendidikan agama dalam keluarga, inilah menurut tujuan perkawinan menurut agama Hindu ada tiga hal yang perlu direnungi bersama. Yang pertama ada dharma sampati, Kedua mempelai bersama-sama melaksanakan dharma yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti yatnya. Sebab dalam grahasa, aktivitas yatnya dapat dilakukan secara sempurna. Kemudian praja, kedua mempelai mampu melahirkan keturunan yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban pada leluhur. Lalu yatnya dan lahirnya putra yang suputra seorang anak, nilai yang akan dapat melunasi hutang jasa kepada para leluhur, kepada Pitra Rene maupun juga Dewa Rene, pun juga termasuk pada para guru atau Resi Rene. Kemudian yang ketiga, Rati, kedua mempelai dapat menikmati kepuasan dalam hal kepuasan seksual, kepuasan-kepuasan lainnya seperti arta, kama yang tidak bertentangan dengan dharma. Nah, jadi itulah ketiga tujuan dalam perkawinan, sehingga demikianlah perkawinan dianggap sebagai sakral. Maka hakikat kesucian pawiwahan atau perkawinan ini sesuai yang diamanatkan dalam kitab Manawa Dharma Sastra, bahwa perkawinan ini yang merupakan salah satu bagian dari catur asrama yang sudah memasuki pada kehidupan rumah tangga atau grahasta asrama, di mana kesucian perkawinan ini penyaksiannya itu ada yang disebut dengan trisaksi. Yang pertama, perkawinan ini dalam hal upacara pawiwahan atau perkawinan, yang pertama disaksikan dari dewa saksi, penyaksian di hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, manusia saksi, penyaksian di hadapan masyarakat dan keluarga. Dan yang ketiga, buta saksi, penyaksian dan penyucian dari kekuatan alam. Nah, inilah melalui ritual penyucian dalam pawiwahan atau perkawinan. Jadi diharapkan baik itu benih-benih kegelapan, baik itu benih-benih penderitaan, agar pasangan di sini siap membangun kehidupan rumah tangga yang memang dilandasi dengan nilai-nilai dharma, nilai-nilai kebenaran. Maka di sinilah perlu pilar kesucian perkawinan ini untuk mewujudkan keluarga sukinah, yaitu melalui pengamalan catur purusa arta. Dari tahap yang pertama, dharma, jadi implementasinya menjadikan ajaran kebenaran, etika, inilah sebagai kompas utama dalam menyelesaikan setiap persoalan dalam rumah tangga. Kemudian arta, kesejahteraan, jadi implementasi untuk mencari rezeki melalui cara yang memang benar. Kemudian mampu mengelola, memanajemen keuangan dalam kehidupan berkeluarga, dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga, kama, kebutuhan, memenuhi kebutuhan baik secara biologis, baik itu juga secara kasih sayang yang memang dilandasi dari ikatan perkawinan yang sah, bukan hanya nafsu belaka. Kemudian moksa, yang terakhir kebebasan secara spiritual. Inilah yang tentu yang penting, saling mendukung antar pasangan untuk di sini untuk mendekatkan diri ke hadapan Tuhan. Jadi jangan sampai hanya menuntut kama, arta, dharma, tetapi moksa ini yang paling penting, yaitu kebahagiaan secara lahir dan batin. Artinya untuk mendekatkan diri ke hadapan Tuhan, untuk mencapai kedamaian batin yang tertinggi. Jadi demikianlah keharmonisan akan tercapai ketika kedua belah pihak memang saling menghormati, saling menyayangi, seperti yang dikutip dalam Manawa Dharma Sastra Adi Ayat 3 Sloka 56. Jadi di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa merasa senang. Tetapi di mana wanita tidak dihormati, tidak ada upacara suci yang akan membuahkan hasil. Jadi di sini memang tidak ada yang ketimpangan dalam perkawinan. Semua harus saling beriring, saling bekerja sama. Komitmen dalam kesetiaan, komitmen dalam penyatuan jiwa dan pikiran, komitmen dalam penghormatan terhadap wanita atau istri, penghormatan juga terhadap suami atau sebagai ayah, dan penghormatan juga terhadap anak, gitu ya, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Maka kesucian perkawinan dalam agama ini, dalam agama Hindu, merupakan fondasi mutlak dalam mewujudkan keluarga sukinah. Jadi perkawinan, pernikahan bukan sekedar hanya penyatuan fisik, kesepakatan sosial, melainkan sebuah ikatan yang memang sakral berdimensi samskara yang memang disaksikan oleh trisaksi itu, Tuhan, manusia, dan alam. Ketika pasangan suami istri mampu memelihara kesucian ikatan ini dengan menjadikan ajaran Dharma sebagai penuntun, saling menghormati, saling sejajar, setara, serta membina rumah tangga yang memang berbasis kasih sayang, penuh bakti, maka kedamaian batin, kesejahteraan lahiriah, dan keturunan yang mulia Suputra akan terwujud secara berkelanjutan. Baik, pendengar radio RRI dan pasar dimanapun berada, demikianlah terkait dengan kesucian perkawinan dalam mewujudkan keluarga sukinah yang dapat saya bagikan. Semoga apa yang dapat saya bagikan dapat memberikan manfaat bagi pendengar RRI dan pasar dimanapun berada. Dan tentunya saya memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, apabila ada hal yang kurang dirasa sesuai dengan pendengar radio RRI dimanapun berada. Baik, demikian yang dapat saya bagikan. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan, semuanya selalu dalam kehidupan harmoni, sejahtera, ya. Jadi terkait dengan topik ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesona Bukit Cinta Pangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dauh, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi foto pre-wedding.
4: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Inggih, Rakelan Raya Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali, sampun telah segalanya ini nyaringin ring acara siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hidonge, moga-moga bermanfaat napi pesan sane bermakna sane sampun kepoleh ring acara siaran Surya Puja nge. Rakelan Raya mutaki-taki jagi nyalana pemusman Puja Trisadia majeng ri umat Hindu Sudarma sane mentar ring sejebak Bali ring galah jam 6 semang nge. Tetap unikir ring Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

adalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Rikanyekan ngemargiang kahuripan, pastike pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar dharma. Dharma iriki ketegesin wantah sangyang agama. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, muncarang puje drisandir.

Ах, ария, пир, питон.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat pagi, Rakelan Rai, mewali nyaringan Gongga Sintia, Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rahajung kemargian puja Trisan, yang ya, Rakelan Rai, ringgilah jam 6 semang di bau. Majeng ring umat Indus Sudarma, sana mentan yang sejebak Bali, minap sampun mentan sana muspe, ring merajan suang-suang, jagi berangkat bekerja atau sekolah, nih kini Rakelan Rai, Rahayu Serang Sami, tur kegiatannya nih aktivitas ring Rahayna Sukra Mangkin, ke Margiang Margi Antar, tur Labda Karya. Santukan Mangkin, kongnya Sintia mewali nyarangin ring acara Rahajeng Bali, wentan acara siaran gelang kangen, nih kini ngemosong edik manusia berbudaya. Ingin rekanan Rai, sana makin sarang-sarang, piragang ring acara siaran galang kangen.

0: penurip kakak dan nin. Mangitungan kula warga ketekang tua kitung. Tua kengadanan saja ngambil atit. Rasa mawas dikenake. Jenyah di dengar tutur dana. Binan dia ada unduk ke kene dan aman.
1: Nyandang.
0: Man. Mau taki-taki. Jirin kumi ap kumi. Tuh nyandang waspadain. Jalur gawe utamu. Gaya ni utamu cien. Gaya ane sing nyandang jemak cien. Ungun urib kau kadanin. Mekejang ketik yang tuh ngadanin. Luang segera je tiang matur. Ulian dasar bayi akan. Nak sing kena banu ngelakon yang rawas. Luang gait. Sing mungkin bermulut tabio-bio kalau buah. Sing mungkin. Tak mungkin. Itu ingat yang nyemunyin. Nayan itu. Itu penayan itu kita. Belahang yang dia coba nepung ciri-ciri ke kini. Nah harus memang terjadi. Penendangan kali apa zaman kali kalut. Jadi dia ngomongin diri apa sih. Dia bakat-bakat dia tina. Iya ke sih ngaduk gitu.
2: Guminya kerangan jani.
0: Oloh-oloh dong. Jak menang jak dong ngintip di dunia-dunia nih.
2: Sih soleh-soleh tiga kenenang.
0: Iya. Oh, jadi patuh pegangan nih nah. Ini lu dasar rahe ya ting rosang emang ni ngerasa aku gitu
2: ye ya nyoleh sing je soleh mirip benceng soleh sing tenang
0: nah
2: sawere irago ane tuaro tayar nepuk ane kene mau ini ago kaya ngurang soleh
0: saja di samping soleh tu. Duga seni ragone pidan bahwa orang ni buat longsor tibar, iya tu, ceng tidak ten ragone pun soleh kene, entah apa yang pengertian soleh, tang belum ni dah, ceng ten, ni, justru meningkatnya kene, apa pada gital yang ni tu nono,
2: apa gital,
0: apa dana bagital, apa tu nana beri perkembangan zaman dia,
2: digital,
0: nah, coba. Jangan cian biur orto.
2: Iya nak pidan, saya kerawat sang pidan saya tu.
0: Benar.
2: Nee istri.
0: Lolo,
2: jangan. Lolo, ibu pakaiannya gobyong. Longar.
0: Longres nak orang pidan
2: tu. Tuh, bos cak saya tak tahu makaman longar, merok longar, mabaju longar, gitu. Maciri berdo.
0: Maciri ya?
2: Di luar, longgar, di tengah pasti apa? Ketat.
0: Kadang di tengah bin longgar, kadang lagi itu. Ketat. Gitu aja bidan.
2: Gitu.
0: Bahan raga menafsir. Bidan aman doang gitu aja. Ajan.
2: Aman. Dok nak nonyingaan bo biasa. Si kawalo sing tayan penyingaan ni abo kelima ni abo kelaksanaan ni.
0: Batas meninggal, ben meninggal tu saya ramai. Dia positif berpikir.
2: Nah, berpikir agon ya.
0: Berpikir agon
2: ya.
0: Benar mula ya.
2: Nah, ada wek acolon cek itu. Yang jani. Yang jani penganggone ketat.
0: Ketat. Dikikin mini.
2: Benar.
0: Tegah. Tipis.
2: Di luar ketat. Di tengah. Madak apa ketat masih?
0: Aing asing
2: kan. gitu.
0: Napa dak badak sih lagi sing sing nenek pangilung ya gitu. Kiken di tengah sisi pan tengah pang lebih unggul kan dah dia. Kita ban menafsirkan zaman pindahan jak jani.
2: Benar. Kraman ing nu madilo.
0: Suwo darman iro nenek pucuk jan gini. Ini betado boy lebar.
2: Loh luwe buka jani apang siksa mak terago siksa dewek pang selesai
0: ben
2: pang dokadi kamen adolan kanti marem ngusudin.
0: Ya dadi banak lo pangluang je lo luwe pengacap raga. Pangsing karo asal lo cara dagaman ni madap pang kalau genti benak.
2: Ngusur, nawa.
0: Nawa, Ben, abuang mau banyak bayar. Merah tulung je sesenggak geruno dok.
2: Iya tadi kan pajak tadi kaman je masih.
0: Ada lah. Tujuan kaya nengon kaman.
2: Kewalo di butik nang itu, tongos ni.
0: Oh. Yang ini cuma lihat dong bu. Ajar ni, tinggal gaturas bu.
2: Ben,
0: apa yang saya pada mau nak nak? Tiki barang timpal.
2: Oh, gitu.
0: Bapak Stito, siapa kau
2: sih? Inbo jang kaman di butik, nak ni beli sih mau ngusut-ngusut gen.
0: Ati beli ya.
2: Wadahnya dan dirak kacau.
0: Oh, di kain gen aja.
2: Cinga anak gen, ah kalau pegang aku tu, oh, bayar langsung. Iya. Gitu, yen saat mako. Anak istri, ane mau tamu, mal. Sawireh subuh siksa, maktor ago.
0: Ngelajang. Ketubuh orang maro, soalnya cingat jani, apapun itu berlebihan sikap amoral atau perbuatan, bisa sing demen kita nolih. Jak sing pantas tongos nih, itu ada sesuatu nih sing benar. Raga usahnya keng-keng. Ya orang cemer, keker kada madan cemer, keker rasa cemer deh. Ulian nyen cemereng, nyen kal cemereng tuh.
3: Nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin.
5: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, pekak nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
6: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, nih.
5: Eh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makan.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Budaya iragong ngapli. Yen lo iragot ada di tengah alas eh. Apa buen kok di diam?
2: Benar.
1: Kan tidak ada budaya.
2: Tidak dalang kan tuh.
1: Contohnya bu, di kamar mandi.
2: Nudialnya?
1: Kok di diam itu?
2: Ah.
1: Melalung bani kok di diam? Karena tidak ada budaya itu tuh.
2: Mapan sebetulnya ada berbeda-beda masing-masing kota.
1: Benar, tidak ada interaksi dengan siapapun. Dirago, kasal bo keluar di kamar mandi, lewat pintu kan. Sing nuju hari melalung.
2: Bo, bo ngikut budaya kalau kau dengan
1: tuan. Budaya, bo ne.
2: Berarti masing-masing tongos, masing-masing tempat ada fungsi dan tujuan.
1: Benar, apapun subuh ada di tempat umum.
2: Ya, orang banyak.
1: Oh, itu sudah budaya, boleh. Ada budaya malu itu.
2: Ya kan, 10 budaya malu.
1: Itu mau budaya lo. Sehingga itu. Budaya apa menado tu yang semua orang
2: tengah budaya membekal si rumah raga tu unyang ni entah
1: sih mesti budaya partisipasi itu
2: sih ada budaya nulung sih ada
1: gitu tuan ya gua soleh
2: nah raga sih banyak orang tolak ukur soleh tu kengkeng sih entah tapi yang sebenarnya merasa soleh aneh sih benang sing benar pantas ngoyong di tongotnya. Ya tadi dia pangdau juga kita muntuk ya.
1: Nah.
2: Sengat borto dengarkan.
1: Cara keris bukal.
2: Modelnya.
1: Iya nih, kan terbiasa nyungkling.
2: Oh, nah tidak betul kebek-kebek dan kebek nyangket dan waru ya.
1: Iragon lepuk soleh.
2: Bagi yo.
1: Ya biasa, namun lo kemauan, namun lo kebiasaan yo gitu.
2: Iya, lepuk ragam, lepuk soleh aja pulang. Ya tadi bang orang sih, gitu.
1: Mawenan suka pengerasan benah pelih jelek kelawan luwung ngendi
2: cajang
1: apa pun zaman jani biur kita nak ngerawasan
2: ya ngal jan biur ji
1: aneh benah sing luwung aneh luwung sing benah
2: aneh benah bisa sing luwung kadian sing luwung aneh luwung kadian sing benah
1: bisa sing benah tu
2: bisa sing benah tu kek apa modal contoh ada ji contoh apa sih nang
1: memeh kau ngomong lagi apa sih tuan ni? Asal ni, nak beli orang ni luwung tu.
2: Benar.
1: Alih lantasan.
2: Nah, legal lah macam tu. Nah, jualnya.
1: Pun luwung legal nak makan ni. Adalah nyautan luwung legal ni onyak ada man. Ia nalih di sesuduk di teori.
2: Ada borang ya?
1: Di teori. Sing benar teori ni gitu tu. Ada kita nang rasa tu si tuan ni luwung. Kewalau sing benar. Jadi ada yang kita senang aje. Aneh
2: pailah nah
1: pailah pernah semua muanya pernah
2: benar Jepangus
1: sial gitu lah kata orang apa igal itu
2: apa dah belum ya orang
1: jauh kalem sejan ya nak dengar
2: iya benar walau si luung
1: si luung si buk kena
2: iya luung saja buk walau si benar si ngan gar-gar patut cina agung keling cari orang ada tu lah buat nut macam tu. Ini ada gap pengkut
1: pengkeras. Nah tergantung. Ini kena daan itu.
2: Nah daan pun si kena bang.
1: Si namang. Nah okay. Mau jalan kan si rago. Aneh benah malu. Cik itu.
2: Benar.
1: Yang cara patah mengartakan. Walaupun berbuat baik itu sangat sulit. Janganlah berhenti berbuat baik.
2: Saja, temulah ya kita nak gitu.
1: Namun tangan-tangan lah gue, dan itu berkarya, tangan-tangan lah gue berproses itu.
2: Nah jadi ke satu Maroko kan lah gue, ya yang ada bandi antara budaya, terutama raga budaya di Bali, nak sebuah kekayaan mahal, kan? Pansing di utak-utik segampang itu, karena raga kan selalu bertahan dan bertahan.
1: Benar.
2: Dengan nilai-nilai yang mahal itu, kayaknya misalnya. biar tidak terkikis oleh hal-hal yang lain mentok ya.
1: Nah, nasi coba
2: kita. Kan begitu kita makaman kene rawas tak tua benar seperti ya kutuk kan kita kadang-kadang kenal. Benar rasang ban mana tua saja ingat ke ban. Nah, tadi dia Irago pangsin juga kita banisi membanding-banding ini kaldeko.
1: Karena kita beli bukan terlahir untuk dibanding-banding.
2: Ningkan. Ini dojo ini pindah nih beli wat tenang pelajin nih ya Yani sih tepuk. Oh, kita main apa barangnya yang kenal jep nih?
1: Iya,
2: ya, pasti kita perlu ragu ngelimbak nih lah.
1: Nah, matakon kepada anak neuning, matakon kepada anak mulut saya juga galang, bana.
2: Main apa ini? Main.

Taiji. Taiji adalah senjata yang terbuat dari besi dan bentuknya seperti jalu ayam yang biasanya digunakan pada sebuah permainan tradisional atau tajen yang diikatkan pada kaki ayam sebagai senjata untuk ayam itu ketika diadu. Selain itu, taiji juga digunakan sebagai pelengkapan dalam upacara adat Tabora. Upacara Tabora sendiri adalah upacara korban yang dilakukan dengan cara menaburkan darah hewan dengan menyembelihnya. Bagi penggemar ayam jago, taiji tidaklah asing bagi mereka, karena taiji ini selalu dipergunakan dalam aduan ayam jago.

0: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
1: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Duh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah.
1: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
0: Iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
1: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
0: Baiklah anak buah.
1: Iya bos.
2: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, selamat pagi Rakelan Rai Gonges Sinja Kantonya Rengin Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampun berangga poniki sarang-sarang ring acara siaran galang kangin manusia berbudaya nggih, sesuai tempat, sesuai kondisi nggih, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan nika mangga uning nika piteket ring acara siaran galang kangin nggih. Iki rakan Andres menonton titian sarang sami niki mungkar ing acara Rahajeng Bali muatan informasi perakiraan cuaca ngira kalian Rai lan teman-teman Bali ninggalane mangken sampun kaatur kalih tembang niki rakan Rai nggih ring acara Rahajeng Bali mangken. Ingin rakan Rai sekali biasa nggih rakan Rai untuk mengantisipasi kondisi atmosfer niki demi keselamatan lan kelancaran berbagai aktivitas sehari-hari. Niki gongge informasi yang dumun ini perakiraan cuaca ring Raino Sukre kota selikur Agustus warsa kali tali nomlikor. Diperkirakan dumun niki rakan Rai di daerah Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar. Niki sejebak Bali, astungkara niki cara semator nge. Suhunya nih ngawet ring pelekutus, kantos tigang dasa siki derajat Celsius. Yening kelembabane, puniki rakalan rai, ngawetnya nih ring 45. Petang dasa 5, niki nge rakalan rai, kantos 99% nika secara keseluruhan. Dari studio Perempat RRI Denpasar genah gongga sudah bertugas astungkara makin cerah niki rakelan rai nge sampun nang khawatir nge semang-semang makin akan menutup bulan Agustus. Kita doakan bersama-sama cuaca tetap stabil, cuaca tetap mendukung nge rakelan rai, dan kita doakan saudara-saudara yang memang dilanda napi wasannya puniki nge El Nino kekeringan semoga segera membaik niki nge lekas pulih bumi dan negara Indonesia nge. Rekalan Rai ini kedumun informasi ini perakiraan cuaca gonget satama pekele majang kesempatan suami sane akan bepergian niki nge elingan puniki nyambilang ngantosin manesin motor, manesin mobil, cek dumun surat mengemudi sekali wetan SIM, STNK lan KTP, talar mematuhi aturan rambu lalu lintas, sening sampun ring margi nge. Perakiraan cuaca sana gue ngasih nakutip saking bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hiya, beli nasi goreng yuk di kantin.
2: Hai Vi, aku kan lagi diet. Males ah makan berat.
1: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh.
2: Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
3: Hah? Emang iya ya? Demi apa, Vi?
2: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
3: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh. Belum waktunya nikah dan punya anak.
2: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
4: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, selamat pagi rakelan rai gongnya Sintia Wali nyarengin ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan teman-teman Bali ring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali. Nah sudah puniki semang-semang makin terburu-buru rakelan rai talar sampun ring margi tapi lupa niki nggih dengan barang bawaan tertinggal di rumah. Nah sira-sira niki sana keseringan. Nah rakelan rai niki diusahakan mangde tidak tertinggal barang bawaan kerjaan minap nikinge atau barang bawaan saniliana ketika sampun di tempat tujuan tapi barangnya ini tertinggal. Nah niki bisa diubah kenten ngira kalian rai pola persiapannya nih. Mungkin persiapan di malam hari dumun, siapkan tas kerja minap nge ingin bepergian untuk bekerja beserta dompet, ID card atau kunci niki di dekat pintu keluar atau meja makan. Dan letakkan benda penting ngira kalian rai sekadi laptop atau dokumen sanelianan nge. Ketiga niki bepergian ke kantor atau sanelianan nge barang barang bawaannya nih menutupin jalan atau barang yang pasti rekelan rai pagi digunakan nge keesokannya nih nge misalkan sepatu kerja.

kan ya, ke lantai di atasnya bisa ditaruh barang-barang bawaan untuk keesokan hari nge. Dan juga isi daya perangkat elektronik seperti ponsel dan laptop sejak malam agar siap dibawa. Nikadumun rutinitas persiapan malam hari, Mang Nenenten ketinggalan barang bawaan ketika sampun di tempat tujuan.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Pemerintah Provinsi Pemprov Bali mendorong penyaluran kredit usaha rakyat KUR tidak hanya terserap pada sektor perdagangan eceran, tetapi lebih diarahkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang benar-benar membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha produktif. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi Bali agar tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata. Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Bali, Idewa Agung Gede Purnama mengatakan, realisasi KUR merupakan instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian daerah. Sepanjang 2025, penyaluran KUR di Bali mencapai Rp1,283 triliun kepada 15.481 debitur yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gonggek Sintia, dan sampai jumpa.

Rekanan Rai FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gongnya senang kantong nyerengin reng, pagi hari, hari Jumat 28 Agustus 2026. Sira hari Jumatnya nih bersantai nih kira kelan re atau libur. Berbanding terbalik sarang gongnya nih kingnya gongnya kantun bertugas nih kira kalian Rai. Bang Iber semantan suami sana mentor yang pokobon suang-suang sana sampun beraktivitas pasti kenyane nge. Apakah udaranya nih dingin nih kira kalian Rai? Yang nih gongnya ngasahin dingin nih kira semantan nge. Wow, mesiram subuh kantun sering margi ring hayam buruk kantan nge ring studio jak dingin nih kira kalian Rai nge. Maka dari nike angatin dumun antuk ngeweda ngeteh nih kira kalian Rai atau mandi dengan air hangat. Mang dan enten megigil, kenten ngira kalian Rai. Talar yang sampun ngeweda ngeteh, mang dan enten kosong. Talar yang piring nikingnya harus ada pelengkap. Inggian punika gorengan. Nah sekali mantang mangkin, niki jagi pacang gongnya ngemosong ini gorengan. Niki menjadi pilihan utama pendamping kopi dan teh nikingnya karena kombinasi kontras rasa, tekstur lan efek biologi sane saling melengkapi dengan sempurna. Kenten sensasi di mulut, tekstur renyah crispy, kenten ngira kalian Rai nggih kriu-kriu. Dados ngira kalian Rai malah jebol sharing-sharing gorengan napis ane kesenengin, kenten nggih ampun nang ake-ake ngajeng gorengan. Nggih sekali-sekali boleh lah tapi tidak keseringan nggih. Ngiring pesawat telepon 0361-223361, talaring Facebook Program Budaya RRI Denpasar nggih. Kangge dumun ring WhatsApp Pro 4 durung presiden gongnya sapa-sapa santukan kanton wenten perbaikan iki semeton nggih. Kator pamuka dumun wenten tembang saking Bli Widi Widiana niki nggih. Mang Des maton sami metangi. Nah, sira puniki sanes senang nyarengin teman-teman Bali durus pirengang wenten janji bulan November.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari Raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk Hari Raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya, ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.
2: Suara budaya Bali.

0: Inge, selamat pagi rekalan Regong ya Cynthia kantunya ringin ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz perempat RRI Denpasar suara budaya Bali ring acara Rahajeng Bali sampun ke atur Siki Tembang Nike Mungkah ring acara Durene Mangken ringgila jam pitu lintang pelakutus menit kantos jam sia sama Malay Jepos nganinin ini gorengan Niki budaya pelengkap secangkir teh dan juga kopi Niki rekalan Rengge ketika tidak ada gorengan walaupun sampun Niki minuman favorit yang ada di atas meja tapi tidak ada pelengkapnya ya tetap kurang katan semeton nggih. Sapa sangra gonge Cynthia Maleje Bos ring pesawat telepon 0361 223361. Talaring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Jadi alasan nggih mengapa Niki rekalan Rai gorengan menjadi pasangan yang sangat serasi antara teh dan juga kopi karena keseimbangan rasa niki nggih menetral kan pahit dan sepat niki rakalan rai. Jadi kopi kan meduwe rasa pahit alami sedangkan teh mengandung tanin sane memberikan rasa sedikit sepat. Jadi wenten gurih versus pahit niki nggih rakalan rai jadi rasa gurih dan asin dari bumbu gorengan seperti bawang dan ketumbar mampu menyeimbangkan lidah setelah mencecap rasa pahit atau sepat dari minuman. Wenten kriu kombinasi tekstur jadi gorengan niki memberikan tekstur nya crispy di luar dan lembut di dalam. Efek miawi dan juga biologis nge kombinasi karbohidrat lan kafein. Jadi gorengan kaya akan karbohidrat, wenten tepung, tepung beras atau umbi. Jadi memberikan energi cepat niki nge. Dan kafein dalam kopi ataupun teh niki memberikan efek segar dan fokus ketika bangun di pagi hari membutuhkan teh dan juga kopi nge. Fokus mangga kembali. Nah, jadi bisa mengkonsumsi kopi atau teh yang penting tidak keseringan niki rakalan rai nge dan menjadikan antara goreng dengan kopi ataupun teh niki kombinasi ideal untuk camilan saat bekerja atau bersantai. Dan apakah wenton faktor budaya gongnya dari gorengan niki menjadi budaya pelengkap dari teh dan juga kopi? Tentunya betul nih kira kelantaran nge faktor budaya dan juga praktis. Nah mudah didapat apalagi penjual gorengan niki sangat mudah sekali ditemukan di daerah Indonesia nge seringkali bersebelahan dengan warung kopi atau warkop ataupun angkringan nge dan harganya pun terjangkau niki nge kudapan niki murah meriah sangat cocok dinikmati bersama-sama dalam suasana casual atau nongkrong santai di pagi hari nge. Tidak hanya sih di pagi hari cemilan sore-sore pun bisa gorengan. Apalagi nih cuacanya dingin nge, hari Jumat makin semang-semang tidak biasanya dingin. Padahal sampun masuk El Nino nge, sampai bulan September tapi tetap dingin. Dada semenikmati pagi ataupun sore hari dari gorengan pelengkap teh dan juga kopi nge. Semen wentan sering nyaringin ingin berbagi semang dimangkin. Om Swastiastu selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Om Swastiastu, selamat pagi, Bunda.
1: Sengkara, gengge. Sehat-sehat, nge.
0: Nge, sengkara nalar sehat. Cuaca pun api batu bulan cerah.
1: Kanten, niki agak remang, tapi kenyam, kenten.
0: Mali jebos minap, niki, nge. Kanten sulit, kanten sengah kutus, niki.
1: Niki, Bu Janura selalu pertama ngabsen, niki, nge.
0: Nge, biasanya ring WhatsApp Bu Janura. Empat. Nge, sengkara ibu Malay Jebos nyarangin nge, Bu Eka.
1: Ring pagi, sabun pastiko dingin nge.
0: Padahal masuk El Nino.
1: Biarpun musim kan musim dingin, Riko dingin nge. Niki Bu Jero Chandra Malay Siki, Niki Setato Niki nge.
0: Nge, seksama
1: begitu. Pendengar setia saniki nge. Rahajeng Bu Jero, kena seraging Jero. Topiknya gorengan.
0: Gorengan, patut.
1: Ya dumun zaman ibu cenik. Yang kan keluar joh ke jabo dan boleh numas gorengan. Yang makin nampun oh niki Pak Desulatri niki nge.
0: Seksama Pak Desulatri. Dengan
1: Rauh Pak De tanggal 3 Pak De jak ketemu di studio Pak De. Nah ampun lingser masih nginget ngusap niko.
0: Saling mengingatkan pang rame aja niki Bu Eka.
1: Pak De Sulatri Pak De geser niko nge ring ambaro Pak De geser.
0: Pak De geser kan Tan.
1: Nggih, ring Sulastri niki meneng.
0: Kenten nggih.
1: Amika pengurus lumun netu mangken kantun pengurus dagang kantal.
0: Oke, ragane.
1: Nggih, Pakde Sulastri, Pakde.
0: Salam kenal Pak Deri.
1: Odah Gus De, ketua niki Guru Mirah Maharani.
0: Nggih.
1: Kenten
0: nggih, Bu.
1: Koordinator Bu Jero Camplung.
0: Abi
1: asane gorengan yakti yang dumun asane godoh niko kan termasuk gorengan tuh nggih. Mewah dumun numas itu.
0: Apa yang menyebabkan mewah, apa tidak ada bahan-bahan untuk membuat gorengan Ibu?
1: Mungkin dagangnya kurang kreatif dumun dawak dulu nggih.
0: Ya,
1: dagangnya kurang kreatif. Paling-paling wenten sanganan kukus yang ringan-ringan, kalau buat goreng kan agak ribet gitu nggih. Ngonyang tenaga. Jadi enten keluar, jadi cara sekali numas ajangan jinglu niko nepi.
0: Nggih.
1: Enten ke Denpasar kan boleh numas ajangan jinglu.
0: Iya, kan niko memang kuliner khas Denpasar nasi jinglu Ibu.
1: Niko sampun.
0: Patas kali gorengan mungkin ampun menjamur wenten gorengan dari sisi jalan.
1: Niko bahkan ke ajangan jinglu tuh sampai di depan gang niki ampun wenten.
0: Ampun wenten.
1: Sore-sore niko tuh.
0: Nggih.
1: Gampang mungkin numas.
0: Kadang-kadang
1: mah lewat kau di muka Bali Bidadari niko nepi tuh.
0: Nggih.
1: Niko wenten ya lewat kau di depan gang pun wenten moderet di jalan Batu Yang ne benang kau niki tu.
0: Oke, entan berarti yang pendangan ngerara nasi jinggo daerah Gianyar niki nge.
1: Suka di dagang gorengan niko di Wang Dongman niko ya niko wenten anak semeton Jawa ngadol niko sore-sore gorengan. Aloh mangke numas.
0: Nggih, yen pertama kali Bu Eka nyobain gorengan selain godoh gorengan api emang de napi mali niko Bu Eka.
1: Godoh niko ote-ote niko.
0: Ote-ote nggih.
1: Tahu isi niko dumun nimun ih luar biasa enak nih tumas. Bajaan dia zaman dumun nak mau kejang gerit gumie tuh nggih. Yen mangke nasana bajak biasa tunas so.
0: Biasa memang pelengkap kanton jisiu napi mangatus niko gorengan Bu.
1: GCU kantun.
0: Oh, GCU kantun. Yeah.
1: Yang pisang goreng mungkin kan dicampur tepungnya oleh tepung crispy nih kok nge.
0: Nge, panya
1: keripik nih kok nge.
0: Nge.
1: Kalau kantun dimaro angkat di pengoreng nih kok nge ngerti lagi bos pun lemot dia tuh.
0: Tapi wenten Bu Eka walaupun ampun embon berkudang-kudang jam genah kantun wentennya crispy ten uning tepung napi kadang nanggane nih kok.
1: Nge, niki geng biang seri kekeran nyarengin.
0: Nge, seksimen yang
1: ampun mungkin wenten cara dagang untuk awet.
0: Awet.
1: Niko napi yang ngeno kenceng.
0: Niko pun kreativitas dagang Bu Eka nge.
1: Niko dagang yang punya inisiatif bagaimana caranya panten cepet layu. Tepung ini napi kadang tuh angin nyampur ngatu nge. Nggak ngeritik dia. Niko seneng bener nunas kenceng.
0: Ngeritik anget tase. Yang sama mungkin pun boleh numas gorengan Ibu.
1: Adurung niki nak wenten di sebelah di tiang pun kebenang medue sangan au nunas wedang kan malih ke jabo nunas tu. Jantan yang medue seng jantan yang dumun sama sekali kan atu wedang mantan sumangan atu.
0: Be kosongan tau masak wedang
1: Mangken cangkemnya ampun agak manja gede tu. Bihe manja.
0: Iya makanya kita harus memperhatikan kantong dumun kanggeng di tanggal-tanggal muda gen mantan gorengan berarti.
1: Makanya yang dumun nak jakti-jakti gerit gumi yang kan ke jabo joh dan boleh nu masih pisang goreng tapi malah ote-ote niko tahu isi sama sekali tidak ada kan mungkin kan nampun seperti sero dagang sero nggih mila-mila pun wentan
0: kepanggih dagang gorengan
1: niko mawinan mungkin erat kaitannya dengan ide sangyang widi rago tuh mungkin makannya semasih sehat rajin-rajin bekerja supaya meduwe jina angin numas kene, angin numas ketu. Niko nak mosen merta masa amboh betulnya. Nak rat kaitnya dengan Niko. Mungkin yang kan mau duwe jinah, tapi angin numas. Tapi satu kita nunas kesehatan rumun nano merosido yang mukario betulnya.
0: Yes, sengkara Ibu.
1: Niko poinnya betulnya.
0: Ini,
1: seksama Ibu. Di samping rago sempun wenten dagang.
0: Kan
1: perlu mesuk-suk ke pasar tradisional malik.
0: Yen dot nyoba sensasinya masuk suk nge bu engge dados ke pasar tradisional yang kan kangen si si margi baru nge
1: mas tapi mungkin ron ron busung pun wendan di samping irago kan perlu mau suk suk sekali dumun maso maso sok maso penara ke pasar
0: nge
1: atau karo kenten nge perkembangan zaman mungkin karena mungkin rago nepi malih wau-wau masuk berumah tangga, sebelum punya anak harus rajin bekerja, rajin nabung. Anak mosong, apa tabung ceroyang cenglong eh. Anak mosong kene, ya ningelah pipis pat-pat, dadua simpen apang ilid. So anak mosong, nilah rago pipis pat-pat. Ada dua belanjang nih, ada dua tu simpan,
0: simpan
1: nih untuk ke depan nih.
0: Ada
1: kencing loh maksud apa simpan? Kencing mau belanjang dia keuangan.
0: Iya, irit irit irit tu mau tanggal tua. Sukses sama ibu,
1: semuanya ini. Kau pun boleh nyarengin. Mang Pandu, nih Ita, Mbah Hendira, Kak Mangku Sedani, Bu Jerman, Ibi, Bu Ayu nangis sana. Ibu mau glebok ibu kau enggak?
0: Oh, ibu Eka.
1: Ibu lah.
0: Oh, kenta.
1: Nak balen mana kadang nak 12,000 dong gak eh. Tahu-tahu siu sata dong gak.
0: Ye, ndol nih cal malesiki kije lakone nika.
1: Halo siu sata nang dong gak. Iki kok sidi yang silo ngampen tu sidi yang sutemo. Nggih, sarang sami sane sapio nyarengin riki. Bu Nini tu Nini malesiki niki nyarengin. Kenten tuh gengge.
0: Iya, suka sama ibu sama
1: mana hari siang di mana mana makin nampun gampang rara gorengan. Nak seperti dumun kenten. Irago dumun mekejang joan. Ngementi malunan jak mekejang joan rago kene ternado ragang gitu ternado mungkin langsung kare ampun aluh numas makin natunge.
0: Iya ibu.
1: Suka sama gengge. Suka sama aja nomor yang bodar mo ngalah kader ibu pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Iya suka sama ibu senang pisan gengge ening sampun semangat niki rakalan rai ngemosang bantang ring acara Rahajeng Bali ngiring-ngiring akan informasinya nih Om Swastiastu selamat pagi.
2: Selamat pagi Gongga.
0: Selamat pagi. Nah niki sire sane nyamar-nyamar niki semang-semang ge. Meh koko haragane to. Meh Pak Mang Pandu titiang berarti niki.
3: Nggih, sampun napa ge tra Gongga.
0: Sekadi pirang Pak Mang, makin bahagia Pak Mang.
3: Nggih, Om Swastiastu dumun nggih.
0: Oh, Om Swastiastu. Pun boleh penyemang durung.
3: Wau toyanget niki.
0: Wau toyanget mantan. Pun kudang gelas toyanget ta Pak Mang.
3: Napi?
0: Pun kuda gelas.
3: Niki gelas gede niki.
0: Oh, gelas ageng siki gelas mantan. Inggih, pun api makin, ampun daging gorengan, kidik-kidik niki lah, sampunan sering-sering.
3: Ampun, niki nak tiang nak ten sangat kenten gorengan niki nge, minyak niki ten kenten.
0: Minyak berarti dikurangi nge?
3: Nge, dikurangi.
0: Oh, iya.
3: Dan, sumping niki kenten wau, jongkong.
0: Nge.
3: Dan gorengan nge kenten kan jadi ki kenten nakeh
0: nge. Nak pedagang gorengan kenten. Sana kayun biasanya semang-semang ajung gorengan ring pekebun Pak Mang sira Pak Mang.
3: Sami kenten gitu.
0: Nge. Ji kuda nih ke harga gorengan ring widangan Pak Mang. Kanton ji siu kenten ya 2,000.
3: Sampun mungkin 2,000 mungkin.
0: Oh sampun menten 2,000 be mal saja berarti Nika.
3: Nggih, OTOT kan dan menten.
0: Oh, OTOT.
3: Tahu isi Nika.
0: 2,000
3: mungkin.
0: Nggih, karena Pak Mang Niki mengurangi, biasanya sane sampun pernah dicoba Niki sane jen Pak Mang.
3: Tiang paling senang kan kenten godoh mungkin pisang goreng. Sarang godoh tapi niko menten.
0: Godoh tapi kenten.
3: Nggih, godoh tapi.
0: Berarti ya nampun ngajeng tapi harus mendaging dumun waduk ten kenten.
3: Ten ya kenten. Nggih biasanya tiang pagi-pagi nak kenten ke sukun muka mukus.
0: Yening Pak Mang nika demen godoh ane embon tapi ane anget nika Pak Mang kriuk.
3: Ane anget nika.
0: Iya.
3: Tapi mungkin Kinten nggih hati-hati numat gorengan ikan. Nggih minyak nika kaler ampura niki nggih. Plastik ini kan sering langsung kentennya di pengorengan panas.
0: Oh iya, ketika kantong panas gorengan langsung dimasukkan ke plastik nge.
3: Ini ke kan minyaknya ini kan wadah plastik langsung ini ke kelempung.
0: Minyaknya ya. Waspada
3: makin. Ini kan sampun ya kenten-kenten pengawas makin. Jadi pihak keh kenten dagang gorengan. Namun kan curang-curang, gitu, pengrengah gitu, sampai berjam-jam. Gitu.
0: Nge, Pak Mang. Yang kata langsung semua informasinya nih, dimun Pak Mang, nge.
3: Nge, semua gue
0: nge. Kadain gue nge, nak serahinnya Pak Mang ajang gorengan nih ke Pak Mang.
3: Dan mungkin sangat mengurangi.
0: Nge, sangat mengurangi, berarti bahkan, pernah lah mencoba, nge.
3: Nggih, nggih, menika wonten.
0: Nggih, suksesipun
3: Pak. Eka, niki wonten salam saking Nini Santa.
0: Nini Santa kenten wedangan sandal kuwi nggih.
3: Sehat pocap niki.
0: Oh, nggih, nggih. Suksesipun Nini Santa, salam sehat niki,
3: talah Pak, salam sehat. Salam merdeka niki. Ibu Vera, Mbah Indira biasane nggih. Heeh. Patut mancung. Nggih, sareng Pak Yanarbo. Nggih, menika wonten Ibu Eka wawon nggih, kaler nggih. Suk semua Bu Eka sampun ngedatin dia.
0: Inge, suk semua.
3: Inge, suk semua bangke.
0: Inge, Pak Mang.
3: Santi, Om.
0: Inge, suk semua Pak Mang Pandu sampun nyaringin gongge Cynthia. Ngira kelantrai, malah jebas gongge lantarang malih. Antek informasi, lan sapa-sapa ring Facebook Programa Budaya, RRI dan Pasar. San makin kak tertemang di ring acara Rahajeng Bali, muatang informasi, lan tembang-tembang Bali.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 Mukia.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Selamat pagi, Rakelan Rego ngesin yang ngantung nyerengin Ring Pro 4 RRI Denpasar. Suara budaya Bali. Nge bantengannya gorengan, budaya pelengkap dari secangkir teh dan juga kopi Rakelan Rego. Wentan sani kayun, ngajeng gorengan, wentan sani nintan, wentan sani nalar mengurangi gorengan ya. Langsung ke mantan sapa sanggra ring pesawat telepon 0361-223-361. Serap unik kesana nyerengin, kantos jam sia semang Malaysia Bos. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi kok gak Cynthia cantik, meketek-ketekan.
0: Selamat pagi Mbak Tunindi, sana jagek meketek-ketekan.
1: Patut pisam gak.
0: Bagaimana, sampun kah niki boleh penyemang Mbak?
1: Durung gongge, wow toyo putih wanten gongge.
0: Be, ampunan ke tiang waduk mah.
1: Niki nak tiang mau diet gongge.
0: Diet?
1: Iya.
0: Meberata, meberata diet napi ya?
1: Tangkian agak rampingin ke dan pasang.
0: Sampunang lah mbah, di umur mbah mangkin utamakan demun kesehatan pangten mah, kambo.
1: Iya, nak kenten dia niki napi. Nak, wow, tiga hari niki tiang agak kenten gede madiak niki disuruh nika sekarang yang bawa obat kesini kenten.
0: Oh diet nika maksudnya mengurangi porsi atau tidak makan aneh-aneh sama sekali?
1: Oh ngurangin porsi tander tanda nyemil akeh yang nak niki gendut gongge.
0: Yen gorengan pun api berarti tanda dos dong dados nih mbah.
1: Yana gorengan, mungkin lah tenden renten saking 2 bulan jeneng tuh ngajeng-ngajeng gorengan.
0: Be, tidak ada kriuk-kriuk semang-semang berarti Niki.
1: Dan tuh patung Niki tiang.
0: Meme. Male bos, tapi penyemangan Niki mbah.
1: Niki penyemangnya taluh wanten nih.
0: Kenten.
1: Taluh nih. Merah waktu taler Niki ya. Jam 10, wow.
0: Oh jam 10, wow nunas.
1: Iya, siang ini mau nunas aja kan. Niko medaging, niko nanging gede takarannya kenten.
0: Iya, yang penting wentan-mantan nge, diet mengurangi porsi walaupun tidak sama sekali nih. Berarti mbah terakhir kan 3 bulan yang lalu berarti mengkonsumsi gorengan. Terakhir gorengan api nih ke yang dikonsumsi?
1: Niko macam-macam kok nge. Kodoh, wentan. Gorengan apa tuh kan nika lumpia nika nika talam ini pokoknya wenten nak ngirim riki keluarga tiang anak-anak wenten
0: ngirim gorengan
1: nih.
0: Oh nih. Gorengan api mantan godoh kentan
1: nika nih godoh sampun nih gongge
0: titiang
1: niki jeromangku Sudani nyarengin gongge.
0: Oh kak Angku Sudani nge malai bos suasan mbah tunini gongge jantosang kak Angku nge.
1: Moga-moga kak Angku
0: nge. Ya ini ngaryanin ring pakubon gorengan api mantan nani niki.
1: Ya nedriki nak macam-macam gongge. Gorengan ubi, wenten singkong, wenten nak ngadol nanti yang ngaryanin dongten. Nak ngadol niki macam-macam gorengannya niki. Kan wenten singkong niko.
0: Nge
1: anu direbus dumun atau dikukus lalu terus digoreng niko enak saja niko gongge.
0: Jikuda harga gorengannya mangkin Rika?
1: Ya na mangkin kari 1000 gongge.
0: Oh kanton je siu.
1: Dek sekarang kan masih 1000 gorengannya ya. Kalau harga gorengan 1000 ya gongge ketannya lagi. Kita kenen tiang. Kari nak tiang tenanin pesu gongge.
0: Oh kenta biasa nitip mantan berarti nge.
1: Satu tahun lebih hampun tenanin tiang pesu niki mah kenten metumbasan nge.
0: Oh nge hampun mantan nak ngain metumbasan menang mantan rempah kubon.
1: Niko hampun nak kadang-kadang niki hampun anak-anak ngirimin kenten.
0: Nge mbak.
1: Ngirimin ke tanah lot kenten. Niki nasi jalan gongge. Bang tiang bersida yang kenten ke RRI niki nge.
0: Oh nge tanggal telu wentan temu fans dengan gantal niki nge. Selangkan hari radio lan RRI fans niki mbah.
1: Hacepa nak tiang sarung kok nge.
0: Nge.
1: Kadung niki wenten anak-anak mau nganter kenten.
0: Ingetang oleh-oleh mbah nge oleh-oleh napi ke waktu niki khas ring widangan tanah lot.
1: Oleh-oleh kenten ten dia wenten ten tiang anu nge. Napi wastan nge. bias plastik. Parombo kantong plastik itu niki.
0: Aduh, kudang plastik ya kalau bakta bias plastik angin gena bias plastik Hanika.
1: 13 plastik
0: gue. Wimi koleksi nge bias bias ring tanalot, ring sanur, cek koleksi.
1: Nak sampun dia ngantongin niki 13 plastik gue nge.
0: Mi, ichen siram mantan Nika. Akesan 13 plastik.
1: Kami sarang 13 kenten niki. 13. Gue boleh mesti kenten.
0: Beda dari yang lain oleh-oleh matun India ternyata niki nge. Dari alam niki langsung.
1: Pak menyuyuk kangkang sarang Pak De panti nak ampun nih kang yang kemo oleh-oleh bias pasih kenten.
0: Oh, ragane sarang kali nak Icem berarti gongnya kang yang manggihin mantan pun. Yang penting niki gatra matun ini meriki kena asung karange.
1: Nggih,
0: sok semua mali dumun matun ini mesanakan dumun niki nggih.
1: Nggih, semua titia.
0: Nggih.
1: Sane wau sampun Ibu Eka bebe sampun bunga nggih.
0: Nggih, sampun.
1: Mesanakan dumun sareng sira pranika sami. Sane sampun munggah.
0: Oh, sampun munggah wentan wau Bu Eka sareng Pak Mang Pandu.
1: Pak Mang Pandu nge.
0: Nggih, widang
1: Pak Mang Pandu rahajang semeng mesanakan dumun. Mungkin sane sira durung munggah mungkin nggih. Yesus semua titian gue nggih.
0: Nggih, sok sema batu nggih.
1: Kalah wali yang titian. Titian sinep antuk promo santi om santi santi santi santi om.
0: Nggih, sok sema batu nini sampun nyarengin elingan tanggal 3 nggih banget han kenapi bakta pun bias pasih ha. Dari alam niki nggih semoton nggih kembali ke alam. Iki reklan rai sane mungkin nggih informasian pilihan gorengan favorit cocok di pagi hari napi kemanten untuk pelengkap dari teh dan juga kopi wenten pisang goreng niki nggih tempe mendoan singkong goreng bakwan ataupun OTOT nih kira kelan rai nggih nih kedumun informasinya nih sapa sangre ring Facebook wenten Pak Pandi Tobong Seroka dan Bangli Pak Wayan si aja saking Mas Uber sapa napi gatra Pak Wayan Pak Ari Dinamika Topati Klungkung niki nggih sampun kan niki semeng-semeng berolahraga mobility dumun kidik-kidi semeton nggih abah wes sasamplangan ganyar Om Swastiastu Mewali Pak Komulyarto Padang Sambiang Ibu Janura niki nggih sok sama Ibu sampun beralih ring Facebook niki nggih biasanya Ibu ring WhatsApp Pro 4 kangge dumun WhatsApp Pro 4 wonten pikobot kantor wonten perbaikan nggih ring galah jam kutus lintang mali jebas gonggek mewali nyarengin tetap niki ring Pro 4 RRI den

0: bila memiliki gangguan jantung atau paru-paru. Cukupi asupan air putih, buah, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernapasan dengan masker atau kain setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk perlindungan lebih baik. Cuci tangan dan wajah sesudah beraktivitas di luar ruangan. Bila api terus menjalar, segera laporkan kepada posko kebakaran atau pihak terkait.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Cara resi gana. Kata resi gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang membantu tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tidak lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu alit atau mista, menengah atau maja, dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, utekala, memedi, demit, berkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.